0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Mah dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri 9. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri 9, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masin ke pokan podek sin. Negeri

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila 8.11 minit pagi. Kalau tadi Siti cakap lah kan, ini ruangan untuk mau kita berpantun. Hari ini pantun bebas sahaja, tapi kalau boleh lah kan, Siti nak anda ya buat pantun rindu. InsyaAllah Siti akan bacakan pantun anda untuk edisi hari ini. Sambil-sambil tu kita berhiburlah dengar ya lagu yang Siti sediakan, lagu Irama Malaysia. Sampailah 10 pagi nanti. Dan jangan lupa sama-sama kita sokong adik-adik kita untuk bintang kecil peringkat akhir di Pantai Batu 1 Port Dickson. Pastinya ada live di TikTok sekejap lagi tau. Kena sama-sama tengok kan. Sokonglah adik-adik kita, dan sambil-sambil tu kita berhibur dengan lagu Irama Malaysia. Ya, nak hantar pantun macam biasa 0126030603. Pantun rindu saudara. Tak kisah pantun apa sekalipun, Siti akan bacakan pantun anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa selepas melalui proses pemilihan yang sengit. Seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

0: Moh dorih datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad, bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam, bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda, antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinun ya.
1: Air laut bertambah masin ke pokan podeksi.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Salam bertandang negeri adatku, tanah pusaku elok memudi, alam tekombang menjadiku tuah kotor.

Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

Yalah, 8.37 minit pagi, saudara moh kita berpantun. Yang nak berpantun bersama dengan saya hari ni, pantun tema kita bebas. Tapi kalau Siti lah kan, Siti bawakan pantun rindu untuk kita semua. Kalau ada yang sudi nak menjawab, boleh. Kalau ada sudi nak berpantun dengan Siti pun boleh, tak kisah. Menerusi platform yang Siti sebutkan lah. WhatsApp konti 0126030603, ataupun anda boleh hubungi nombor telefon kami lah kan, 6735-3166-6735-3177. Manalah tahu ya, hujung minggu macam ni tak ada nak buat apa, sudi nak berpantun, silakan. Bunga seroja di tepi kali, mekar indah disapa bayu. Mengapa rindu menusuk sanubari, sedang namamu masih di kalbu? Bunga seroja di tepi kali, mekar indah disapa bayu. Mengapa rindu menusuk sanubari, sedang namamu masih di kalbu? 6735-3166-6735-3177. Boleh respon ya? InsyaAllah kita akan berpantun sampailah 10 pagi nanti. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

0: apa lagi?
1: Ya, Negara Fan, bila sampai bila-bila 8.50 minit pagi tepat pukul 9, kita nak dengarkan utama 9 pagi. Tapi itulah, sambil-sambil itu jomlah kita berpantun. Adakah yang sudi menjawab bunga seroja di tepi kali mekar indah di Sapa Bayu? Mengapa rindu menusuk sanubari sedang namamu masih di kalbu? Kan 6753166675377. Jadi kita nak sambut panggilan. Hello.
2: Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Sehat ke siapa di sana?
2: Mak di sana.
1: Iya ke? Jadi nak berpantun ke?
2: Ya, dua pantun.
1: Baik, silakan.
2: Pohon palas tepi paya.
1: Iwa.
2: Tempat bertengger di burung balam. Tidakkah belas lihat saya? Asyik mah dulu terimu siang dan malam.
1: Alamak, macam mana ni dah rindu siang malam? Seterusnya. Bagaimana pantun satu lagi?
2: Kelapa tua daunnya rimbun.
1: Ewa.
2: Manyang diiris dapat nira. Walaupun ku tua mata ku rabun. Tak ku mencari tempat yang bermanja.
1: Walaupun begitu ya, cukup menghiburkannya. Baik, terima kasih untuk pantunnya pagi ini.
2: Hello.
1: Ya. Yeah.
2: Minta lagu tak?
1: Boleh. Lagu apa agaknya tu?
2: Malam-malam Nuan Barin.
1: Amboi, nak dengar lagu malam-malam. Yalah, malam-malam merindu ya tak? Terima kasih sekali.

0: Okey, tadi mengatakan apa kenapa nama terpahat di hati kan? Jawapan dia macam ni. Menyemai kasih tersimpul mati. Berbaja rindu cinta bertemu. Mengapa namaku terpahat di hati? Kena doaku ada namamu.
1: Allah. Yelah, siapa lagi kan? Orang yang kita sayang lah. Seterusnya, pantai yang nak dijual.
0: Okey, mencari pucuk membawa panji. Ada bersama timbang dan tara. Menuai kata mengikat janji, adakah kerana rindu membara?
1: Ewa. Siapalah agaknya nak menjawab tu ya. Terima kasih Bayu untuk pantunnya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Amboi berdebas di pantun ya, rakan pendengar kita ya. Kenapa agaknya ya merindu apa membara jiwa tadi? Teruskanlah ya mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila yang sudi berpantun, jangan lupa telefonlah ya 6753166 6753177.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.

gov.my. Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai di

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahmahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses itu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada di antara the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup wangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara, mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semikonduktor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Dato' Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjadikan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan Vetrani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, Negara FM, ingat sampai bila 9.13 minit pagi saudara. Moh kita berpantun, masa tak lama sampai 10 pagi je tau. Tadi ada yang berklip, tapi kita beri laluan untuk utama 9 pagi. Dah boleh hubungi kami 96753166, 6753177 untuk berpantun pagi ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapakah gerangannya di sana?
1: Saya Ayanda Haji Kadi.
0: Ayanda, sihat ke Ayanda?
1: Ayanda baru sihat.
0: Ya ke? Apa puncanya tu tak sihat?
1: Biasalah.
0: Orang lama Ayanda. Orang lama. Jadi Ayanda?
1: Ayanda sakit kaki, sakit daun kan?
0: Bisalah tu.
1: Ada masa dia datang-datang tapi dah sihat lah.
0: Alhamdulillah. Jadi Ayanda nak berpantun.
1: Ayanda dengan siapa ni?
0: Siti Lemak Manis.
1: Oh, Siti Manis. Selalu dengan nak apa ni, Ju je.
0: Ya, yeah, Zuhaira.
1: Alhamdulillah, sambut Ayanda.
0: Terima kasih Ayanda. Pantun Ayanda.
1: Pantun tadi, pantun apa?
0: Pantun tentang rindu. Sebenarnya Siti buka je siapa-siapa nak berpantun. Tapi kalau nak pantun tentang rindu, boleh saja.
1: Ayanda boleh pantun nasihat.
0: Silakan.
1: Pantun rindu ya. Pantun nasihat Ayanda rasa ya. Ayanda belum kenal lagi bagi apa ni, dari ibunya pantun ya. Selalu pantunnya selalu keluar di, baru tadi saya keluarkan di Melaka. Pantun gini, pantun nasihat. Pantun nongkrat. Pantun ciri kerat, mana kita balas di nongkrat lah ya. Pantunnya begini bunyinya. Abah, aku yang susah.
0: Tak apa yang dia.
1: Pantun yang bunyi macam ni, asalnya buluh dari rebung. Itulah rebung pokok nangka. Ada juga sekawan cendawan. Kita hidup janganlah sombong. Kalau sombong orang tak suka. Hilang saudara mara, hilang jiran-jiran, hilang kawan-kawan. Itu dia, boleh pantun.
0: Itu saja ya, Yanda.
1: Ada lagi satu pantun. Pantun untuk ayah, sambutan ayah anda kan. Sambutan ayah. Lari bapa kan.
0: Betul.
1: Pokok tinggi buah kelapa. Jatuh sepiji, dia masuk dalam raga. Kita kenalah hormat ibu bapa. Kalau nak jadi anak yang akan menerima masuk surga,
0: InsyaAllah mudah-mudahan.
1: Apa lagu hari ni? Saya ucapkan pada mana yang menali diri ayah anda lah, termasuknya sendiri, perkota, maknam dan semua sekali lah. Yang mengenali diri ayah anda, Azizah Pasu.
0: Adik
1: ayah anda di Sembilan ya, Sertai Hilir ya. Hilir Tiga. Itulah
0: pantun hari ni.
1: Pantun hari ni.
0: Baik ayah anda.
1: Pantun ni dapat dipegang dan pada semua DJ. Untuk Azizi, sampaikan salam saya pada Azizi.
0: Baik.
1: Sampaikan salam saya pada Puan Suhana Pengarah dan semua sekali Azizi yang kenal saya ya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih sekali lagi ayah anda kita ya. InsyaAllah kita berpantun lagi nanti ya.
1: InsyaAllah. Kalau ayah anda sihat, InsyaAllah. Ini nasib baik ayah anda 2 hari dah boleh sihat.
0: Dah beransur pulih. InsyaAllah mudah-mudahan diberi kesihatan yang baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia ya, ayah anda kita. Semoga sihat selalu. Mereka yang tak sihat ya, diuji dengan masalah kesihatan, semoga Allah mudahkan urusan kita. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Bila-bila saudara 9.23 minit pagi, Siti nak tutup untuk edisi pantun. Ya, bahawa kita berpantun ketika ini untuk memberi laluan sebenarnya lintas langsung ataupun siaran langsung pertandingan akhir Bintang Kecil di Pantai Batu Satu Port Dickson, ya, sebenarnya festival rentak negeri yang sedang berlangsung ketika ini. Jadi isyaratnya nanti jika dah ada, insyaAllah Siti akan siarkan, ya, pertandingan akhir Bintang Kecil. Jadi untuk adik-adik kita 7 peserta yang berbakat yang dah pun layak ke peringkat ini, semoga orang kata dapat, ya, menyanyi dengan baik. Dan siapakah yang layak bergelar juara? Ada Haifa Sofia, Mawadah Amira, Nur Fashiha, Muhammad Aryan Zuhair, Naurahana, Nawal Huda dan juga adik Ainul Hawa Madina. Berdebar-debar Kak Siti kat sini deh. Oi. Buat yang terbaik, insyaAllah. Teruskan setia mendengar siaran kami Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

0: Mah dorang datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad, bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam, bertompet di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda, antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut bernama Masin Kepokan Prediksi.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Saudara, ini dia. Kita nak sambung siar, ya, secara langsung. Pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 dari Pantai Batu 1, Port Dickson.
4: Terima kasih semua. Tertembak cinta.
5: Terima kasih.
6: Ya, terima kasih kepada Aaron Jezel.
5: Tinggi betul awak sekarang ni. Ini alumni Bintang Kecil Negeri FM tahun
7: 2023.
5: Okey. Jadi berikan tepukan gemuruh kepada anda yang hadir di sini untuk final Bintang Kecil Negeri Sembilan.
7: Dan istimewanya hari ini, Amar, kita diselang-selikan juga dengan pertandingan peragaan busana kita semula FRN 2026.
6: Wow, fashion show.
7: Ya. Alamak. Sambil nyanyi-nyanyi, selang pula dengan adik-adik kita yang comel ni.
5: Okey.
7: Lepas tu kita dengarlah bakat-bakat 7 finalis untuk pertandingan akhir Bintang Kecil 2026.
5: Okey, Zu.
7: Ya.
5: Kita difahamkan juga. Sebenarnya, untuk Bintang Kecil, kita dah buat peringkat audition lah. Bila tu, Zu?
7: Okey, kalau yang mana ada dekat sini, okey ke tidak ni? Macam baru lepas berlari semua, Ma. Okey, Kak tu kata okey. Okey, pada 5 dan juga 6 Jun, 4 dan 5 Jun, minta maaf ya. Baru-baru ini dah pun selesai untuk uji bakat bagi Bintang Kecil di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Dari 27 peserta yang datang.
5: Wow.
7: Hari ini kita himpunkan 7 peserta terbaik untuk peringkat akhir Bintang Kecil 2026.
5: Jadi sebenarnya antara 7 finalis ni, Zu, mereka ni akan membawa 2 buah lagu. Satu lagu komersial dan satu juga lagu tradisional.
7: Ya, betul. Dan juga hari ini kita bakal orang kata dinilai oleh juri-juri profesional.
5: Apa tu, Zu?
7: Okey, dekat sini kalau kita dapat saksikan adik-adik kita, kalau akak dengan abang Ma, akak abang ke Ma, boleh ke?
5: Boleh. Kita pun dah lebih pada peringkat usia Bintang Kecil.
7: Okey, sebelum kita nak perkenalkan juri hari ini, kita kongsikan juga cara pemarkahan lah hari ini, kan?
5: Macam mana?
7: Supaya adik-adik kita ni boleh orang kata take note lah.
5: Betul, ni penting.
7: Untuk hari ini, penilaiannya berdasarkan kalau kita tengok 60% adalah vokal, 30% persembahan, penampilan 10%, dan peserta yang berjaya hari ini, juara, bakal mewakili Negeri FM ke peringkat kebangsaan.
5: Jauh tu, Zu. Okey, jadi antara hadiah yang bakal mereka dapat ni, antaranya apa, Zu? Saya difahamkan ada juga dapat hamper, ada juga wang tunai.
7: Messi takkan tak ada. Okey, tapi hadiah kita simpan dulu.
5: Okey.
7: Kita bagi panas dulu pagi ni. Sebab kita nak perkenalkan dulu barisan juri kita pagi ini untuk Bintang Kecil pertandingan akhir 2026 Negeri FM. Juri yang pertama merupakan dari Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan.
5: Aswara.
7: Ya. Yeah. Okay. Lebih manja dikenali dengan Cikgu Ajud.
5: Beri kata bukan sikit.
7: Cikgu Ajud lambai sikit.
5: Terima kasih.
7: Dr. Nur Azura Abu Bakar. Okey. Okay. Seterusnya di barisan juri kita, Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Negeri Sembilan, Puan Suhana Suratman.
5: Tak lain tak bukan, kan?
7: Senyum
5: tanpa
7: manis.
5: Adanya beliau, takkan jadi Bintang Kecil ni.
7: Tak jadi. Okey, dan juri yang ketiga untuk pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026, Puan Saidatul Aina binti Jamaluddin, merupakan artis budaya B6. Beliau juga merupakan semifinalis Bintang RTM Bash Ernie Zakri.
5: Wow.
7: Lambai sikit tu. Mana satu kita pun nak kenal.
5: Alhamdulillah. Puan Saidatul kita. Kan?
7: Okey, itulah antara barisan juri untuk hari ini. Dan anda juga jangan lupa, Ama, kita 3 hari berkampung dekat sini sebenarnya.
5: Betul. Dan sebenarnya kita berada di sini bersama dengan Festival Rentak Negeri yang merupakan anjuran JKKN ataupun Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Negeri Sembilan lah. Jadi akan berlangsung daripada seawal 8.30 minit pagi sehingga 11.30 minit pagi.
7: Betul tu, Ama. Dan nampaknya peserta pertama kita dah pun bersedia. Dah cantik, bergaya dah di tepi pentas. Jadi Ama, siapakah peserta yang pertama bakal membuka tirai?
5: Jadi tanpa membuang masa lagi, kita nak mempersilakan Nur Fashihah Famin Azril berumur 11 tahun akan membawakan lagu Anak Nogori dan juga Musalmah Manis. Jadi tepukkan untuknya.
8: Hey guys, center.

0: Terima kasih kepada persembahan pertama, iaitu daripada adik Nur Fasyihah Famin Azril.
1: Sungguh adik yang membuka tirai hari ini. Kan? Ya.
0: Jadi sekarang ni Zul, kita nak beralih ke pertandingan busana pula ya, yang dipahamkan kitar semula.
1: Betul. Daripada bahan kita semula.
0: Yep.
1: Dan untuk pertandingan ini kita selang-selikan yang mana baru je hadir ni mungkinlah tadi itu dengan nyanyian. Lepas tu ada peragaan fashion show-nya. Okey. Jadi untuk pertandingan peragaan busana kita semula hari ini diadili oleh dua orang juri kita yang cantik manis. Okey, juri yang pertama Puan Nur Marlini binti Abdul Aziz, artis budaya kejurulatihan tari dan juga teater, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan. Dan juri yang kedua Ama Puan Nurul Ain binti Sharifairuddin, penolong pegawai pendidikan awal kanak-kanak kemas Port Dickson. Ya. Comel cikgu kita.
0: Dan
1: okay?
0: Untuk peserta pertama kita Zoom,
1: ya?
0: Kita nak mempersilakan Kak Antini, anak perempuan Ravindran, berusia 6 tahun. Jadi antara bahan-bahan yang digunapakai oleh adiknya dalam busananya adalah plastik sampah, surat khabar lama, sudu plastik terpakai, kotak telur, pinggan kertas dan juga kotak terpakai.
1: Okey, jadi adik kita mungkin sedikit gemetar ya. Sebab okey. Okey, adik dekat sini. Nanti
0: adik kena lambai dekat kamera.
1: Itu lambai dekat kakak dua orang kat bawah tu, aunty tu. Okey, pusing-pusing nanti okey, boleh? Okey, jom mama kita bagi dia beraksi.
0: Okey, adik pusingkan diri adik. Tunjukkan fashion tu.

0: ni sangat cantik dan comel ya. Okey, Amar, jadi kita beralih ke peserta untuk peragaan fashion kita semula kita. Peserta yang kedua.
1: Kita nak mempersilakan adik Ramsa Karisma binti Zuhisam berusia 4 tahun. Nampaknya dia agak sedikit gemetar lah Zuh.
0: Ya.
1: Mungkin dia tak apa menjangkakan seramai ini yang akan menontonnya.
0: Amar, tapi hebat tahu adik-adik kita yang memasuki orang kata menyertai untuk peragaan fashion kita.
1: Oh, comelnya.
0: Ya. Berusia 4 hingga 6 tahun. Mana nak cari bakat adik-adik yang berani?
1: Zuh.
0: Okey. Kakak,
1: awak kena bawa dia naik Zu.
0: Okey, jom. Kita dance nak tak? Jom.
1: Jom, jom. Akak Zu jaga awak. Wah, cantiknya. Ha, adik dance, adik dance. Come on. Ah. Jadi antara bahan kita semula yang diguna pakai di dalam busana ini merupakan guni cili kering. Jadi boleh nampaklah guni di belakang dijadikan sebagai ribbon. Dan baju ini juga diinspirasikan dari wanita-wanita Britain. Bahagian badan korset direka dari beberapa bahagian pinggang seluar jeans. Wow. Dan skirt kembang hasil tindanan potongan seluar jeans berbentuk daun pelbagai. Jadi topi juga dibuat daripada kotak dililit dengan jeans dan bunga dari guni. Baru berusia 4 tahun Zu. Saya 4 tahun menangis je kerja saya.
0: Saya 4 tahun minum botol susu lagi.
1: Betul. Jadi kita berikan tepukan yang keburuk kepada adik ini. Seawal usia 4 tahun pun berani menaiki ke pentas.
0: Ya. Betul
1: bukan
0: tu.
1: Calang-calang.
0: Itu dia untuk peserta kita pada hari ini. 4 hingga 6 tahun bagi perekaan fashion kita semula pada pagi ini.
1: Saya rasa saya dah semangat lah nak suruh anak saya masuk.
0: Okey boleh.
1: Itu cerita lagi 10 tahun lah.
0: Lepas ni boleh siap sedia lah ya. Okey.
1: Okey, itu dia untuk pertandingan peragaan bintang kecil pula. Bahan kita semula.
0: Hari ini kita ada dua. Kita sekalikan. Betul. Iaitu pertandingan akhir bintang kecil Negeri FM 2026 dan juga pertandingan perekaan busana kita semula FRN 2026.
1: Dan pastinya Zu, ketika ini pun ramai yang hadir di sini nak tengok nyanyian juga, nak berhibur bersama.
0: Betul tu. Jadi boleh dah ke persilakan peserta kita yang kedua?
2: Mesti.
0: Okey, baiklah. Finalis kita yang kedua, kita nak mempersilakan Mawadah Amira binti Muhammad Asri berusia 12 tahun. Kalau kita tengok dia punya pencapaian sangat membanggakan. Sikitlah kita kongsi ya. Jom. Antaranya pernah menjadi juara gentar suara peringkat daerah 2025. Bahkan menyanyikan lagu Ayam dan Lapeh dan juga Zapin Beradat hari ini. Dipersilakan adik Mawadah Amira binti Muhammad Asri.

0: Adik Mawar dan Amira binti Mama Asri. Finalis kita yang kedua. Dua selesai, Ama. Tinggal lagi lima lagi finalis yang kita bakal saksikan sebentar nanti.
1: Iya, dan kita nak kembali ke fashion show untuk pertandingan peragaan busana kita semula. Ya. Jadi, tanpa buang masa lagi, kita nak teruskan. Kita nak panggil adik Nur. Awak dulu.
0: Ya, saya dulu.
1: Saya ingatkan saya.
0: Baik, peserta seterusnya bagi pertandingan peragaan busana kita semula. Adik Amara Sofia binti Amar Azrin.

0: Okey, terima kasih kepada adik Nurhani Sabalina berusia 5 tahun. Dengan busananya adalah bahan kita semula plastik sampah. Dan untuk makluman semua, kita nak berehat sebentar. Sebab saya rasa yang pakai pakai baju pink ni semua Zu, tak sabar untuk menunggu cabutan bertuah.
1: Betul lah tu. Dah dengar dah sorakan
0: tu. Mana sorakan yang paling gembira nak cabutan bertuah ni? Alhamdulillah.
1: Okey, baiklah Mak, kita terus jam. Kita dah ada pun yang bertuah dekat sini. Ha, bukan main ramai, bukan awak semestinya. Okey, baik. Cabutan bertuah bagi program Fun Walk yang dianjurkan oleh Persatuan Senam Aerobik Negeri Sembilan dengan kerjasama JKKN Negeri Sembilan. Okey, baiklah. Bagi pemenang cabutan bertuah kategori Family Cergas. Family, siapa yang datang satu family pagi
0: ni? Mesti berdebar-debar ni. Sabar. Awak duduk dulu.
1: Okey, Amar, kita ada salah info sikit.
0: Okey.
1: Okey, cabutan bertuah sebentar lagi. Sekarang ini untuk kategori-kategori khas.
0: Sama juga. Ni seronok juga ni.
1: Tapi ni memang istimewa juga ni, okey? Bagi kategori family cergas. Nombor yang pertama adalah 090. Ada tak keluarganya?
0: Ada tak 090? Yeah, akak yang berada di belakang tu boleh hadir ke depan. Boleh naik ke pentas. Tak rugi hari ni datang. Dapat juga hadiah.
1: Okay,
0: datang daripada mana ni?
1: Okey, Amar, untuk pengetahuan juga yang bakal menyampaikan hadiah sebentar nanti, Puan Naurah Daria binti Janyur, pengarah unit komunikasi korporat JKKN, dipersilakan Puan.
0: Puan, untuk saya tak ada ke Puan? Untuk saya, ejah sikit lah.
1: Okey, ini nombor 090 ya Kak? Okey, ini kita punya yang kategori family cergas yang pertama. Akak datang dengan siapa ni? Silakan ambil hadiah Kak. Nampak gaya dengan anak ni Amar.
0: Wow. Saya pun sebenarnya dah lama tu tak orang kata turut serta sekali lah dalam event-event seperti Fun Walk ni. Sebab selalu saya pergi ke Fun Walk dapat peluh macam tu.
1: Ayah Fun Walk kat atas pun saya dapat peluh apa?
0: Betul juga tu kan.
1: Okay.
0: Jadi tahniah kepada akak dan juga anaknya atas kemenangan yang bolehlah kita katakan mencipta memori lah. Sambil jalan dapat
1: betul
0: hadiah.
1: Betul tu. Jadi keluarga yang seterusnya memegang nombor 119.
0: Ada ke tak? 119. Saya bagi 5 saat je. Kalau tak ada saya yang ambil. Ada ke tak?
1: Okey, ada. Ada ke? Ada ya Allah, bertelepon.
0: Wow. Ini betul mengikut budaya dan adat di Negeri Sembilan lah Zul. Sambil berjalan, sambil itu juga mempromosikan budaya Negeri Sembilan.
1: Keluarga betul ni. Betul-betul satu keluarga.
0: Siap dengan perhiasan.
1: Ya.
0: Alamak. 119. Tahniah kepada anak beranak. Saya pun nak jadi anak awak jugalah. Dapatlah juga dia. Okey, yang seterusnya juga Zu, kita nak panggil nombor 232. Ada ke tidak 232?
1: Ada.
0: Ini pun comel juga mak dengan anak. Selalu melakukan aktiviti sehat lah ni.
1: Bagus. Macam
0: nampak
1: ni lah kita
0: fit.
1: Nak.
0: Yo.
1: Kan? Sabtu Ahad selain pergi jalan-jalan pasaraya. Pergi orang kata beli belah. Apa salahnya join fun run.
0: Saya Sabtu Ahad Zul tahu saya buat apa.
1: Apa?
0: Pagi saya makan.
1: Okey.
0: Tengah hari saya makan.
1: Okey.
0: Malam saya makan.
1: Okey. Awak kena contoh yakak ni.
0: Betul lah tu. Okey. Okay. Jadi tahniah.
1: Jadi nombor yang seterusnya. 115. Adakah?
0: Nombor 115. Dah balik ke? Nampak gaya macam dah balik ni.
1: Okey, tak apa Amar. Kalau tak ada, kita beralih ke nombor seterusnya. Kalau ada, boleh tuntut dekat AJK. Okey, baik. Nombor yang terakhir adalah 211. Wah.
0: Ui. Ini yang paling meriah ni.
1: Ya.
0: Sekejap. Saya nak pastikan nombornya betul ke tak. Dia biasanya paling meriah ni kadang dia mengambil kesempatan.
1: Ini betul ni.
0: Ui.
1: Sedara
0: ini
1: mara
0: ni. Pukul sepapat ke ni? Balik raya ke apa ni ramai-ramai ni?
1: Betul-betul. Family cergas.
0: Tahniah. Jarang-jarang kan pergi fun walk naik pentas. Oh. orang kata kelas. Ni berapa orang ni? Satu.
1: Ya. Yeah.
0: Hampir 8 orang juga ni.
1: Baik Amar, kita ada juga beberapa lagi kategori kat sini.
0: Okey. Wah.
1: Banyak ni dekat sini. Kita selesaikan satu-satu.
0: Jadi antara kategori yang ada adalah kumpulan paling supporting, ada juga kumpulan paling ceria dan kumpulan t-shirt seragam kreatif. Kita nak selesaikan terus. Sebab rata-rata mereka menunggu kat sini Zu untuk menantikan hadiah yang bakal diterima ni.
1: Okey, baiklah. Bagi pemenang kumpulan paling sporting, pemenangnya adalah nombor 177.
0: 177. Ada ke tidak di sini pemenang paling sporting? Ni kalau balik dia tak sporting lah. Ada ke tidak nombor 177? 177 ada ke tidak? Ulang sekali lagi, 177 kumpulan paling sporting.
1: Tengah beli air gamaknya kan?
0: Saya rasa lah. Okey, okay, kita teruskan. Yang seterusnya kita nak panggil kumpulan paling ceria. Tadi rasa yang paling ceria tu. Tapi nombornya salah. Nombor yang menang adalah 085.
1: Mana paling ceria ni?
0: Itu dia, itu dia. Saya dah nampak.
1: Betul.
0: Berada di sebelah kanan pentas. Oh, wai. Ingin nampak ceria ni. Kalau ceria, soraklah sikit. Inilah yang kita nak. Banyak bunga, satu je lelaki. Oh.
1: Itu lelaki tu penjaga.
0: Yalah
1: tu. Untukkan semua bunga.
0: Orang kata bodyguard.
1: Bodyguard.
0: Tahniah kepada kumpulan paling ceria. Ini sambil jalan, sambil senyum ke sambil bersorak ni? Okey, tahniah. Juga memperagakan pakaian tradisional. Bang, tahniah bang eh. Tak segan bang eh. Ulu balang katanya. Baju dia pun lawa lah, baju Fun Run ni. Saya rasa nak minta satu lah. Tapi kalau saya minta Zu, saya nak framekan kat rumah. Okey, tahniah kepada kumpulan paling ceria.
1: Okey, baiklah kita terus beralih kepada kategori kumpulan t-shirt seragam kreatif. Kita ada tiga pemenang dekat sini.
0: Banyak ni.
1: Pemenang pertama, 033.
0: Oi, naik ya lagi. Subhanallah. Semua dia sapu rata hari ni. 033. Oi.
1: Nasib tak jauh lagi, Ma.
0: Yelah tu kan. Saya rasa memang rezeki diorang lah ini kan. Oi. Menang dua kategori tu, Zu. Ibarat menang anugerah tau.
1: Nombor seterusnya.
0: Kita nak panggil nombor 018. Ada ke tidak di sini nombor 018 untuk kumpulan t-shirt
1: ada.
0: Seragam kreatif.
1: Ada Nun di belakang sana. Kak, kita lari sikit kak. Tadi dah lari sikit tu. Naik pentas ni kena berlari.
0: 018. Okey, saya dah nampak dah. Lama. Ini mengingatkan saya tentang kebau.
1: Menarik Amar memperagakan orang kata busana Negeri Sembilan sambil berlari.
0: Ya.
1: Siapa nak buat?
0: Saya akak tak mampu lah. Saya tak mampu.
1: Ya. Hebat akak-akak kita ni.
0: Tahniah akak. Kumpulan 018 untuk pemenang kumpulan t-shirt seragam kreatif. Akak ni punya beg saya tengok Zu. Masih ada lagi boarding pass punya tu. Maknanya dia bawa di kenal balu saya rasa ni.
1: Boleh jadi.
0: Siap boarding pass tak cabut tu. Mungkin nak bagi tahu orang kampung. Weh, saya dah travel lah. Fly katanya kan. Okey, yang seterusnya juga kita nak panggil pemenang yang terakhir untuk kumpulan t-shirt seragam kreatif nombor 134. Ada ke tidak? 134. Okey, di belakang sana. Wow. Ada 4 orang ya. Akak tu saya tengok pakai macam kebaya pada Zu.
1: Ya, siap bersanggul lagi, cucuk sanggul. Ewah kakak kita cantik dengan abang yang segak bergaya. Jom kita naik ambil hadiah.
0: Oh Ini dia yang terakhir untuk kumpulan t-shirt seragam kreatif. Dan selepas ini, saya rasa ramai yang menanti-nantikan. Tadi kita dah diperkatakanlah perkara ini di awal-awal tadi mengenai cabutan bertuah.
1: Ya, betul tu. Okey, baiklah. Untuk cabutan bertuah ni kita nak bagi tahu, Amas. Satu nama dipanggil hanya 3 kali sahaja. Seterusnya kita rotate lagi nama lain. Boleh eh? Macam tu? Jadi kena orang kata alert dengan nama kita sendiri.
0: Katanya belum lagi. Okey.
1: Oh, cabutan bertuah selepas ini. Okey, baiklah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Naurah Daria binti Janur, pengarah unit komunikasi korporat JKKN. Okey. Kita nak beralih ke peserta bintang kecil seterusnya.
0: Kita nak bawakan kepada anda adik Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri, berusia 9 tahun. Antara hobinya adalah melukis dan juga menyanyi.
1: Mesti
0: sangat
1: hebat
0: kreatif. Mm-hmm. Dan cita-citanya adalah menjadi seorang doktor.
1: Doktor sambil menyanyi?
0: Ya. Dan kita nak beritahu anda, lagu yang akan dipersembahkan adalah lagu Setelah Aku Kau Miliki dan juga Mudik Arau. Persilakan adik Aino Hawa Madinah.

0: lego.
1: Okey, adik kita, adik Nurjana, sini jom. Ah, cantik adik ni. Siapa yang buat ni baju ni?
2: Macam Cinderella lah dengan bubble wrap dia kan. Jadi seterusnya, ini paling saya minat lah. Ini saya nak bawakan kepada anda semua. Adik Farel Aiden bin Arshad Nur Rizwan, berusia 5 tahun, dengan bahan kita semula kotak dan juga plastik botol. Jadi adik ini berkonsepkan Transformers, Autobots.
1: Adik ni.
2: Adik Autobots.
1: Okey, pegang tangan nanti. Nanti tolong adik berjalan.
3: Hola.
1: Okey, jom pusing.

ni. Mungkin dia banyak tengok cerita Transformers kan. Dia nak jadi Autobot, cerita-cerita dia. Tapi zaman sekarang kan banyak T-Vet. Tak mustahil untuk membina robot. Ini antara cerita-ceritanya lah. Adik lambai sikit dek. Adik buat macam ni. Tangan macam ni. Hop, hop, hop. Jadi tahniahlah kepada adik Faril Aiden Arshad Nur Rizwan berusia 5 tahun. Sekali lagi saya ulang, bahan kita semula kotak dan juga plastik botol, dan mengambil inspirasi dari Transformer dengan menggunakan kotak-kotak dan botol plastik terpakai. Okey. Jadi adik jom kita turun pula adik. Adik lambai dulu. Bye bye. Okey, jom ikut abang.

76. Peserta seterusnya, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Ridwan Akram, berusia 12 tahun. Kalau kita tengok pernah pernah bergelar Johan pertandingan nyanyian anjuran Aircon Safe 2025. Banyak lagi kalau tengok dia punya pengalaman ni, Amar. Hari ini bakal menyanyikan lagu Ubek Kandenai dan juga Bai Zura. Jom kita persilakan adik Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Ridwan Akram.

0: itu dia, ada Aryan Zuhair dengan lagunya Bazura. Sebentar
1: abang tadi tengok awak menyanyi, abang yang penat dik. Tahniah adik ya. Sangat confident, itu yang kita nak kan.
0: Ya, itu dia tadi peserta kita yang keempat. Baiklah, kita nak teruskan dengan peragaan busana kita semula. Seterusnya peserta yang ketujuh, kita nak jemput adik Noah Iskandar berusia 5 tahun. Dan bahan kita semula yang digunakan adalah kotak render dari langsir lama. Dipersilakan adik Noah Iskandar.
1: Ini nampak
0: Iskandar
1: macam pahlawan betul ni. Okey adik, adik dekat tengah-tengah. Sini, dengar abang. Ha, nampak tak juri dua tu? Lambai sikit.

0: Okey, itu dia tadi peserta kita. Sangat confident dan siap main pedang. Zaz, zaz. Okey, kita nak panggil pula peserta yang seterusnya untuk Muhammad Nurhayan bin Muhammad Afiq. Sangat kecil lagi, cilik lagi, baru berusia 4 tahun. Tapi saya tengok adik ni, semangat saya lah. Jadi adik ini menggunakan bahan kita semula plastik dan temanya adalah kostum bomba. Yang diperbuat daripada plastik yang boleh dikitar semula. Inspirasi daripada pasukan bomba yang menyelamatkan kita dari apa jua bencana atau kemalangan yang datang. Adik ini sangat comel lah. Adik, lain kali rumah abang kalau ada asap, saya tak bagi adik lah. Asap tu terus lari, takut. Sebab comel sangat.
1: Okey, kita minta adik ni pusing lah satu kali.
0: Okey, kan? Adik pusing satu kali.
1: Okey, adik pusing, tunjuk dekat juri.
0: JPJ nanti tolong check plat nombor dia. Dah daftar ke belum ni?
1: Okey.
0: Tahniah.
1: Baik.
0: Kepada adik Muhammad Nurhayan bin Muhammad Afiq, baru berusia 4 tahun. Sudah pun berada di pentas utama.
1: Pasti boleh pergi dekat reruai anggota
0: dengan
1: bomba.
0: Dengan desain belakang kereta dia ada bentuk api. Baiklah Zu, kita nak panggil seterusnya juga peserta yang ke-9.
1: Kita nak mempersilakan adik Sharifah Nela Alisa binti Sarih Muhammad Khairul Ruzaini. Mana adik Sharifah kita?
0: Ini peniaga-peniaga selalu suka pergi kedai ni. Yeah. NSK.
1: Tengok paper bag dekat bawah tu kita tahu.
0: Wow. Adik, kenapa adik style sangat pagi ni? Siap ada eco shock kat belakang tu, Masya Allah.
1: Jom jalan-jalan dekat tengah, jom. Okey, pusing nanti dekat
0: warna
1: sini.
0: Warna merah dan hijau. Okey, lamai-lamai dek, lamai.
1: Okey, baiklah kalau kita tengok

0: ibu bapa punya pun sangat sporting lah.
1: Ya, ini mesti ibu bapa punya. Betul. Tak tidur malam siapkan busana untuk hari ini.
0: Effort mereka harus kita puji kan, Zul?
1: Ya, betul.
0: Tahniah kepada ibu bapa juga yang menghantar anak-anak ke sini untuk pertandingan busana kita semula. Okey, baiklah, kita nak teruskan untuk bintang kecil, peserta yang kelima pula. Dah nak ke penghujung juga sebab kita ada 7 je peserta secara total untuk final kan. Dan yang kelima, saya nak mempersilakan adik Naura Hana binti Muhammad Nasri, berusia 11 tahun dengan pengalamannya sangat aktif dalam nyanyian di sekolah dan pernah juga menyertai pertandingan tarian peringkat sekolah, dan akan mempersembahkan 2 buah lagu iaitu Bunga dan Ayam Deh Lapis. Silakan.

0: Ya, terima kasih kepada Ara Johari. Ya, salah. Kepada adik Naura Hana binti Muhammad Nasri, 11 tahun. Pengalaman sangat aktif dalam nyanyian di sekolah, kan? Dan Zuh, kita nak teruskan untuk pertandingan busana pula lah. Bahan gitar semula.
1: Ya, tapi kita ada macam kenderaan yang perlu dialihkan, Nama.
0: Yo, saya dapat mandat daripada Abang Rela tadi. Jadi, minta bantuan kepada pemilik kenderaan VCN5683. Exora Putih. Sekali lagi saya ulang, VCN5683 untuk alihkan kenderaan anda. Terima kasih. Okey, kita nak teruskan dengan peserta yang seterusnya. Kita nak panggil adik Yong An Kang, berusia 4 tahun. Bahan kita semula yang diguna pakai adalah plastik, iaitu beg sampah, beg plastik, plastik pembungkus dan juga penutup botol. Dan juga menggunakan surat khabar lama, botol plastik terpakai. Dan temanya adalah pahlawan gitar semula. Ada inspirasi hero yang menyelamatkan bumi daripada pencemaran, konsep kostum berperisai yang menggambarkan kekuatan dalam memelihara alam sekitar. Wah, ni hang suai oh.
1: Betul-betul hero, Amar. Kalau tengok dekat belakang ada lampu kelip-kelip.
0: Betul.
1: Itu bermakna adik dalam mood standby.

0: Terima kasih kepada adik Yong An Kang. Ha, Eco Eagle nama superhero dia.
1: Okey, baiklah, jadi peserta seterusnya kita nak menjemput adik Nurhana Sofia binti Muhammad Hakimi berusia 6 tahun. Bahan kita semula yang digunakan iaitu beg plastik. Okey, yang ni biar Acik Zul yang tolong. Jom
0: sayang. Fuh lama siap payunglah. Saya sangat memuji kesemua ibu bapa yang menggunakan masa mereka untuk menginspirasikan impian anak-anak mereka ataupun impian mereka sendiri untuk memperagakan fashion yang sangat unik terhadap anak mereka ni lah.
1: Ya, Amak.
0: Beri kata bukan jugalah untuk ibu bapa yang ada kan. Fuh, adik pusing sikit adik, pusing. Pusing tak apa, gelek jangan.
1: Ha, baiklah, tema busana ini Amma merupakan bertemakan Eco Princess.
0: Wow.
1: Puteri kita semula yang diinspirasikan daripada konsep kitar semula. Plastik terpakai diolah menjadi hiasan bunga dan juga skirt bertingkat yang menarik. Dan rekaan ini menunjukkan bahawa bahan buangan boleh diubah menjadi busana yang estetik serta menyokong kelestarian alam sekitar.
0: Saya rasa dia ni dah think ahead lah orang kata. Yeah. Sebab dia sediakan payung sebelum hujan.
1: Dia dah buat persediaan. Wah.
0: Dia nak pusing-pusing ke tu?
1: Cantik sungguh.
0: Lawa.
1: Okey. Itu dia adik Nurhana Sofia binti Muhammad Hakimi. Jom, dik. Boleh mai sini. Okey, jom.
0: Sangat berwarna-warni eh. Itu kalau ada lampu hijau, dah orang kata sebiji macam traffic light.
1: Apa isyarat?
0: Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada adik. Kita nak teruskan untuk peserta bintang kecil yang seterusnya, Zu.
1: Baiklah, peserta finalis kita yang keenam. Kita nak menjemput adik Nawal Huda binti Muhammad Nasri berusia 12 tahun. Bakal menyanyikan lagu Moh Doreh dan juga Hukum Karma dimeshapkan dengan Pelesit Kota. Jom kita persilakan adik Nawal Huda.
2: Salam bertandang

0: Sekian, terima kasih.
1: Ya, itu dia ada Nawal Huda. Amah, saya sangat terkejut, Amah. Dari seayu-ayu wanita bertukar menjadi gadis rockers.
2: Mana tahu boleh jadi ratu queen pula lepas ni kan. Ratu rock.
1: Kalau kita tengok performance dia boleh. Takkan tak boleh. Okey, baiklah, Amah. Itu dia tadi finalis kita yang ke-6. Tinggal seorang lagi finalis yang kita bakal saksikan. Dan kita akan teruskan dengan peragaan busana kita semula untuk FRN 2026.
2: Baiklah, kita nak panggil peserta yang seterusnya. Iaitu adik Adilia Michaela binti Zakrul Ikhwan. Berusia 5 tahun. Bahan kita semulanya adalah beg plastik, pinggan kertas, lidi sate, batang belun dan juga kabel tie. Dan busana ini bertemakan Eco

0: sangat bertingkat yang menarik. Tarikat ini menunjukkan bahawa bahan buangan boleh diubah menjadi busana yang estetik serta menyokong kelestarian alam sekitar.
1: Pusing, Dik.
0: Ini kat Korea orang panggil Blackpink.
1: Ya. Apa dekat sini ratu apa tadi?
0: Ratu kita semula. Eco ya. Princess.
1: Eco Princess. Okey, flying kiss sikit, Dik.

0: Kedai yang melambangkan keberanian dalam menjaga negara di zaman Perang Jepun. Penggunaan barang kita semula bertujuan bagi menjaga dan memelihara bumi kita.
1: Saya Zul, saya lepas tengok adik ni, jealous saya.
0: Kenapa?
1: Kecil-kecil tak merasuk, Zul.
0: Ya.
1: Nak pakai macam ni lah.
0: Amak besar ni boleh buat sendiri, Amak.
1: Mahal.
0: Tak apa. Barang kita semula, Amak. Okey, baiklah. Itu dia adik Muhammad Dayan Rizky. Okey, jom ni. Siap ada janggut.
1: Baiklah, yang seterusnya kita nak panggil adik Muhammad Adam Farish bin Muhammad Nur Anas. Masih berusia 5 tahun. Bahan kita semulanya adalah kotak, surat khabar dan juga plastik. Dan busana kita semula ini bertemakan askar yang melambangkan keberanian, disiplin dan semangat cintakan negara. Dan penggunaan bahan kita semula menunjukkan bahawa kita juga boleh menjadi askar alam sekitar dengan menjaga dan memelihara bumi. Siap ada senapang, ada skop, nak sniper siapa tu, dek? Full lama. Okey, adik. Adik kena pusing sikit. Sebab orang tak nampak dekat belakang awak ni ada apa. Ha, ada nama. Komander Adam dekat sini, eh. Okey, pandang depan balik, dek. Pandang depan pula. Ha, tembak-tembak lagi. Ah, dum dum dum dum.

dijagakan dekat bawah pula, tunjuk dekat pengunjung yang hadir. Okey, jadi peserta busana kita yang terakhir, adik Nur Aisyah binti Faizal berusia

0: Singa Pelangi. Eh wah, ha, diinspirasikan daripada keindahan alam dan warna-warni bunga yang melambangkan keceriaan, kreativiti serta keunikan. Setiap hiasan bunga dan gabungan warna menggambarkan sebuah dunia fantasi yang indah seperti Puteri Taman.
1: Ya, yeah. Dan tak lupa juga kita sebenarnya nak ucapkan terima kasih kepada tajaan iaitu North Elegance dan juga sumbangan daripada Cellcom DG untuk pertandingan busana kitar semula.
0: Pusing dek, pusing. Jalan sikit ke depan, kiri kanan. Ini peserta terakhir kita ya.
1: Yap. Bila nak menuju ke pengakhiran ni Zul, dia semakin hangat. Tahu-tahu dah nak sampai ke peserta terakhir dah.
0: Okey, baiklah, itu dia adik Nur Aisyah, peserta terakhir untuk peragaan busana kitar semula Ama.
1: Yap, dan kita akan teruskan untuk pertandingan Bintang Kecil Final Negeri Sembilan 2026 dengan peserta kita yang terakhir hari ini. Dan pastinya anda juga menanti-nantikanlah untuk pengakhiran pemenangnya siapa. Siapakah? Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan adik Haifa Sufia binti Hairul Effendi, berusia 11 tahun. Pengalaman sangat meminati bidang nyanyian sejak kecil. Dan juga lagu yang akan dibawakan adalah Ku Bersuara dan Ayam de Lape. Silakan Haifa Sufia.
2: Rimbu, oh Rimbu, mana pula boye? Eh, kau ada nampak tak?

0: Sekian, terima kasih.
1: Pula Adik Haifa Sufia dengan lagu daripada Ku Bersuara dan juga Ayam dan Lape. Nampaknya kita dah sampai di penghujung, Nazu. Ya? Untuk bintang kecil, 7 peserta finalis.
2: Selesai juga untuk ke-16 finalis, bukan finalis tetapi peserta untuk peragaan busana Kitar Semula FRN 2026.
1: Yap, dan antara hadiah untuk busana Kitar Semula, wang tunai ditaja oleh North Elegance. Johan mendapat wang tunai sebanyak RM300, cek curah, hamper sumbangan Celcom Digi berserta dengan sijil penyertaan. Dan untuk naik juara, sama juga, yep. Tapi nilainya makin menurunlah. Tapi tetap mendapat tempat.
2: Wah, okey. Baiklah, kepada anda semua yang baru saja hadir ke Pantai Batu 1 Port Dickson ni, bolehlah ambil tempat. Kita meriahkan lagi untuk pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 dan juga peragaan busana Kitar Semula 2026.
1: Betul, dan untuk juri peragaan Kitar Semula merupakan Puan Nur Marlini Abdul Aziz, iaitu artis budaya kejurulatihan tari dan teater, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan, serta sekali Puan Nurul Ain binti Sharifuddin, penolong pegawai pendidikan awal kanak-kanak kemas Port Dickson.
2: Ya, Ahmad, tadi awak kongsikan hadiah untuk pertandingan peragaan busana, kan? Yep. Ini saya nak kongsikan hadiah yang bakal dimenangi oleh pemenang-pemenang peserta Bintang Kecil Negeri FM 2026. Okey, juara bakal membawa pulang wang tunai berjumlah RM1,000 dan juga piala beserta sijil dan juga hamper. Seterusnya, pemenang kedua bakal membawa pulang RM700 beserta piala. Manakala pemenang ketiga bakal membawa pulang wang tunai berjumlah RM500 beserta piala. Dan peserta keempat hinggalah ketujuh membawa pulang wang tunai berjumlah RM150 dan juga sijil serta hamper.
1: Betul. Dan untuk bintang kecil ni, Zu, sebenarnya kita nak berikan shout out juga kepada adik Putri Kasri Nadi yang pernah ke peringkat kebangsaan dan juara kebangsaan 2019 yang datang untuk support bintang kecil.
2: Mana adik Putri, lambai sikit. Itu dia. Wow. Ikut tema hari ni, Amak.
1: Dah besar orang ni, kan? Sekejap je masa berlalu sebenarnya.
2: Betul. Okey, baiklah. Jadi kita nak bagi orang kata semua yang hadir ni tertunggu-tunggu siapa yang bakal bergelar juara untuk kedua-dua pertandingan. Yep. Kita nak bagi masa juga untuk juri profesional kita memberi markah. Mm-hmm. Kita nak berhibur dulu lama.
1: Dengan siapa? Seingat saya, kan?
2: Ya. Yeah?
1: Dia punya nama depan ni. Baby.
2: Kita panggil hari ni semua bintang kecil Negeri FM, Mama.
1: Okey.
2: Okey, kita nak mempersilakan Baby Ayu. Dipersilakan.
3: Aduh, macam.

0: Terima kasih, tu pula tangan sikit. Masih, itu adalah lagunya Di Kabus Rindu yang pernah dipublish oleh saya sendiri. Di Kabus Rindu itu adalah lagu single pertama saya. Jadi sekarang saya rasa macam kosong. Saya nak panggil someone, iaitu abang saya. Bukanlah abang kandung, kita saya anggap dia abang, iaitu Aaron. Let's go, Aaron Chazel. Tepuklah sikit. Tepuklah sikit.
1: Assalamualaikum semua.
0: Wish.
1: Aduh, dia tak ada sorak.

0: Sekian, terima kasih.
1: Itu aku seiring sejalan. Alright Aaron, kita nak ucapkan terima kasih kepada penganjur pertandingan akhir Bita Kecil Negeri FM ni. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih sebab mengundang kami.
0: Terima kasih semua.
1: Kita pun dah lama tak ada sini kan. Kita daripada jauh tak ada sini sebenarnya. Daripada mana? Saya daripada Afrika sebenarnya.
0: Saya Japan. Oh, nampak jauh? Macam muka tak kena kan?
1: Tak ada, tak kena. Tak kena. Dia macam nak pergi jauh sangat. Okeylah, terima kasih tau yang sudi mendengar kami buat
0: urban. Terima kasih semua. Kalau boleh saya nak satu. Sekali je. Negeri FM, ingat sampai. Cantik. Terima kasih semua.
1: Bye-bye.
2: Ya, terima kasih Aaron Jezel dan juga Baby Ayu Ama. Hey. Ini adik-adik bintang-bintang kecil Yo. Kita yang dah pun orang kata pernah mengharumkan nama Negeri FM.
0: Betul.
2: Ke peringkat kebangsaan.
3: Zu, ya. Saya tengok orang dua ni Zu kan. Ha? Satu hari lagi kalau dia lupa kita, saya cari dia orang. jangan pernah sekali lupa kita. Sebab dia dah mention ni, ingat sampai bila-bila.
2: Kan, mereka pun dah hafal Ama. Sebab adik bintang kecil ni, kalau nak tahu penerbit dia memang jaga Ama.
0: Yep.
2: Sebab biasanya, kebiasaannya, kalau di peringkat kebangsaan, boleh pergi ke Sarawak, boleh pergi ke Sabah. Okey, jadi kita masih lagi menantikan orang kata keputusan juri. Dalam pada tu Ama, Zul nak bagi tahu juga yang hadir yang sekarang ini tengah sama-sama memeriahkan pertandingan akhir bintang kecil Negeri FM dan juga peragaan busana FRN 2026.
0: Bahan okay. Kita semula buat tu?
2: Ya. Yeah. Di mini pavilion sekarang ini sedang berlangsung demonstrasi masakan. Yo. Jadi nak ajaklah ramai-ramai.
3: Tak lupa juga Zul, kita Yo. Nak beritahu. Ha. Kalau kita datang ke sini, mesti kita bawa barangan percuma untuk diberikan. Ha. Ha, tapi kita akan buat squad hero lah sebentar lagi kan. Untuk kita bagi hadiah dan juga kuis kepada anda semua. Yeah. Mengenai program rentak negeri juga. Betul. Dan juga Negeri FM sendiri.
2: Ya, dan hari ini merupakan hari terakhir untuk Festival Rentak Negeri. Sampai ke malam nanti, bukan sampai tengah
3: Betul.
2: Hari je, sampai
3: malam. Malam.
2: Betul. Jadi masih sempat lagi untuk tuan-tuan puan-puan yang hadir pada hari ini, akak-akak abang-abang ajak jiran-jiran datang. Walaupun cuaca kalau kita tengok sekarang ni hujan, kita doa lah petang nanti cantik aja cuacanya.
3: Tapi orang kata kalau hujan ni Zul, rahmat. Ya,
2: rahmat.
3: Dia tak ada masalah, okey?
2: Ya, betul.
3: Yang paling penting, anda war-warkan sesiapa yang belum lagi datang ke program Rentak Negeri 2026. Ini merupakan anjuran tahun kedua juga.
2: Ya.
3: Untuk ajaklah ramai-ramai hadir ke sini sebab kita ada juga Havoc Food Festival. Zul dah makan apa kat situ, Zul?
2: Kalau saya dah cuba semua saya rasa. Ya.
3: Semua?
2: Tinggal satu saya belum cuba.
3: Apa?
2: Saya nak beli minyak wangi dekat hujung sana.
3: Ada
2: Ada.
3: Oh, yelah tu kan. Biasa kalau datang tempat macam ni, dah berpanas, dah berpeluh, kadang-kadang wangian daripada badan tu hilang.
2: Betul.
3: Dia keluar bau yang kurang enak sikit.
2: Ya, sebab tu saya nak dicari minyak wangi. Okey, dan juga kalau kita tengok ya, di sebelah kiri kita ni ada pameran dari pelbagai agensi.
3: Betul.
2: Ada juga pameran orang kata tandu pengantin.
3: Yep.
2: Ada replika rumah Negeri Sembilan. Rugilah kalau yang mana bawa anak-anak tu kan, ajaklah sekejap pergi tengok kan. Kalau macam kita, kalau bukan orang luar Negeri Sembilan, tak tahu Ama. Tandu pengantin macam mana, rumah Negeri Sembilan macam mana, tak tahu.
3: Dan juga Zu,
2: yeah.
3: Di sebelah kiri jangan lupa adanya visit Negeri Sembilan. Memang kadang-kadang ni kita duduk kat negeri ni kan, tak tahu topik-topik yang menarik.
2: Yeah.
3: Sebab Negeri Sembilan ni dia banyak ekor pelancongan. Jadi boleh booking kat situ. Nak pergi mana, pergi Batu Baloi pun okey. Tak pun, kalau yang bagi anda yang minat martial art kan, boleh saksikanlah pertandingan seni silat Malaysia 2026 di sana. Dan ada juga pertandingan tarian singa lah, lion dance kan, sangat menarik. Bersebelahan je, menunjukkan betapa harmoninya Malaysia kan.
2: Ya betul Ama, kita dah bagi tahu juga sekali lagi, sebenarnya hari ini berlangsungnya pagi tadi, dah seawal pukul 9 pagi, berlangsung pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ada 7 finalis yang dah selesai buat persembahan.
3: Betul.
2: Dan juga untuk peragaan busana kita semula, kalau nampak adik-adik comel-comel, pakai baju plastik tapi diangkat tangan. Zul cakap comel, diangkat tangan. Yo.
3: Saya rasa dia suruh kita pilih dia sebagai pemenang.
2: Ya. Yeah.
3: Dia nak ambil hati kita ni, Zul.
2: Boleh menang. Tapi bukan ambil hati kita. Juri tadi patutnya.
3: Itulah tu kan. Jadi jangan lupa juga anda boleh follow Negeri FM di social media. Kami ada di Instagram, ada di Facebook dan ada juga di YouTube lah. Boleh saksikan konten-konten menarik juga di sana. Dan insyaAllah juga mungkin anda tertanya, mungkin ada juga yang terlepas Zul untuk menghantar anak mereka ke program Bintang Kecil. Jangan risau, tahun depan ada lagi. Tapi tarikh kami akan bagi tahulah. Jadi sementara kita nak menunggu-nunggu ni Zul.
2: Ya?
3: Zul boleh menyanyi ke?
2: Eh, saya tak boleh menyanyi. Awak jangan minta saya menyanyi. Tapi saya rasa saya boleh bagi hadiah lah kan? Kita ada hadiah kan penerbit? Kita ada hadiah. Jadi apa kata kita bagi soalan, siapa nak hadiah boleh naik pentas. Okey tak Amar?
3: Boleh juga.
2: Ha?
3: Tapi saya rasa elok kita turun lah.
2: Elok kita turun? Boleh, tak ada masalah.
3: Jauh orang nak naik.
2: Okey, hadiah penerbit tengah sediakan. Jangan bimbang Amar. Ada hadiah banyak kita nak bagi ni. Jadi yang mana ada dekat bawah kemah ni kita nak bagi hadiah, ada yang nak ke? Okey, ada. Ada Amar.
3: Okey. Okay. Tapi kita nak tanya soalan jugalah. Ya. Kalau hadiahnya memanglah istimewa daripada Negeri FM.
2: Okay.
3: Ada pen, ada mangkuk tingkat.
2: Ha.
3: Ada juga beg istimewa Negeri FM.
2: Ya.
3: Ha.
2: Ada macam-macam sebenarnya.
3: Ada zoo juga istimewa juga ni.
2: Tapi saya bukan hadiah. Saya nak memberi hadiah.
3: Okay. Saya ingat awak hadiah.
2: Bukan. Okey. Baik. Kita ada beberapa soalan yang sangat mudah sebenarnya. Tapi hadiahnya sangat menarik.
3: Yep.
2: Tapi yang paling penting, siapa cepat datang ke depan, dialah dapat hadiahnya. Tapi kena jawab jugalah soalan
3: betul
2: dengan tepat.
3: Soalan-soalan yang kita akan tanya pun, dia berkaitan dengan event Wontak Negeri ni.
2: Ya, dengan festival. Ada juga diselitkan dengan Negeri FM lah, alang-alang yo kan.
3: Sementara kita nak menunggu kan, orang-orang yang hantar hadiah ke kami ni.
2: Okay.
3: Saya nak terjah orang sekejap lah Zul.
2: Okey, boleh.
3: Abang, saya nak tanya abang lah. Duduk kek Negeri Sembilan, kenapa pakai baju Melaka FM ni?
4: Saya datang daripada Melaka ni.
3: Orang daripada Melaka? Memang datang nak jumpa zoo ke macam mana?
4: Saya nak jumpa kawan saya Azizi.
2: Azizi?
3: Azizi ada?
2: Ada, ada. Azizi ada.
3: Azizi abang boleh cari dekat booth Negeri FM tu. Abang tahu tak trademark dia apa? Ha? Trademark dia apa?
4: Apa nama?
3: Trademark abang Azizi apa?
4: Biasa saya panggil DJ Azizi.
2: DJ Azizi.
3: Kalau kenal DJ Azizi, dia biasa itu okay, memang sinonim dengan dia.
2: Nama abang ni apa? Iskandar. Abang Iskandar.
4: Iskandar Han. Abang Iskandar Han.
2: Lalu dengar Negeri FM juga tak?
4: Lalu juga.
2: Yuk dengar apa, dengar tak?
4: Ha? Yuk dengar apa? Ya?
2: Dengar. Amar, Abang Iskandar ni betul-betul pendengar setia Radio RTM. Okey abang, alang-alang abang dah dekat sini. Kita jawab soalan abang, dapat hadiah abang. Okey, meh sini, duduk sini. Diri sini. Baru sampai dapat hadiah. Itu bertuah namanya. Duduk sini.
3: Dengan Zon nak bagi dia baju Negeri FM. Tak boleh datang tombek kita dia pakai Melaka FM.
2: Tak apa, Zon Selatan.
3: Ayuh.
2: Okey, baik Abang Iskandar. Bagi tahu senang je. Berapa hari penganjuran festival Wontak Negeri?
4: Tiga hari.
2: Tiga hari.
4: Bermula hari Jumaat.
2: Jumaat sampai?
4: Ahad.
2: Memang Jumaat. Hebat Abang Iskandar. Dari Melaka?
4: Saya tahu.
2: Dari Melaka?
4: Dari Melaka. Saya tinggal di asal Masjid Tanah.
2: Asal Masjid Tanah.
4: Asal luar saya ke Melaka FM.
2: Okay.
4: InsyaAllah kalau ada program Melaka FM, yang telah sudah, saya selalu jumpa dia bosnya, Siti Nurbaini.
2: Okey. Jadi dari Melaka turun ke Negeri Sembilan. Lepas ni mungkin boleh kenal-kenal dengan kami warga Negeri FM.
4: Saya nak... Tujuan saya untuk berkenalan semua
2: kita
4: kaki tangan Negeri FM.
2: Kita love kaki sangat.
4: Jiran,
2: betul. Betul.
4: Jiran, kejiran lah.
2: Okey, Abang Iskandar nanti boleh minta dekat kami punya staff untuk hadiah. Ini dah ada lah, Abang.
3: Sampai juga orangnya.
2: Okey, ni hadiah dari JKKN dan juga Negeri FM.
3: Lama. Saya pun tak dapat, Bang. Abang dapat dulu. Siap dapat air tu.
4: Baru sampai berapa minit baru sampai.
3: Rezeki orang kata. Okey bang, terima kasih Abang Iskandar kita daripada Masjid Tanah Melaka. Dah ada result ko. Ini yang saya tunggu-tunggu ni. Abang nak naik pentas sekali ke? Jangan bang. Abang duduk bawah dulu. Okey baiklah tuan-tuan dan perempuan, masa yang ditunggu-tunggu.
2: Okey, nanti kita sambung pula untuk squad hero kita. Kita nak bagi hadiah juga. Kalau nak hadiah lagi, datang ke Reruai Negeri FM. Nanti kita sediakan soalan yang simple-simple aja. Baiklah, untuk penyampaian hadiah yang pertama, Amar. Untuk pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026. Kita dah ada keputusannya. Sebelum itu, kita nak menjemput Puan Pengarah kami. Pengarah kami, Puan Suhana Binti Surahman, Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan, diiringi Puan Hidayu.
3: Jadi dekat tangan saya ni Zu, adanya result final bintang kecil. Saya sendiri untuk umumkan sangat gementar. Daripada 7, of course lah kita ada 3 pemenang sahaja. Jadi kita tunggu sebentar untuk Q mengumumkan pemenang. Baiklah, untuk program Bintang Kecil di Grup 6 telah pun berlangsung audition pada 4 dan 5 Jun lepas dan telah pun ditapis sehingga 7 finalis daripada 27 juga peserta yang hadir untuk sesi uji bakat. Jadi sekali lagi kami daripada Degar FM ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang turut menghantar anak-anak ke Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad untuk audisi. Dan insyaAllah jika tiada rezeki pada tahun ini, boleh teruskan pada tahun hadapan Zoom.
2: Ya, setiap tahun kita akan adakan bintang kecil Negeri FM untuk mewakili Negeri FM ke peringkat kebangsaan. Okey, jadi Yama,
3: kita pun sedang menanti hadiah yang bakal mereka terima Zoom. Ya. Jadi anda semua jangan lupa yang hadir ke sini boleh terus nikmati masa anda dan boleh juga sebenarnya makan-makan di sinilah. Sebab turut disediakan tempat makanan di bawah pokok di sebelah kiri anda dan juga di belakang anda siap ada payung. Jadi tak perlu risau tentang panas.

0: Baiklah, kita nak panggil untuk hadiah pertama. Kerana anda juga boleh membawa pulang hadiah lah. Tujuh-tujuh finalis ni.
1: Ya, jadi tempat ketujuh, adik Haifa Sufia. Dipersilakan adik Haifa Sufia untuk naik ke pentas.
0: Ini belum lagi ataupun juara lah ataupun sikit. Naik juara. Ini baru hadiah kami nak bagi kan.

0: Okey, mohon maaf ya adik Aifah Sufia, dapat nombor 4. Ah, minta maaf adik Aifah Sufia, tahniah nombor 4. Okey, baik. Ah, betul. Okey, adik Aifah Sufia nombor 4. Kita beralih ke nombor 7 seterusnya.
1: Di tempat ke-7, kita nak panggil adik Nur Fashihah Famin Azril. Berikan tepukan untuk adik Nur Fashihah Famin Azril.

Sebenarnya Zu, untuk berada di final bintang kecil pun bukannya senang. Nampak macam naik menyanyi je, tapi debaran tu mereka sering rasakan. Jadi di tempat ke-6, kita nak umumkan adik Mawadah Amira untuk naik ke pentas.

0: Tahniah kepada adik Mawadah Amira di atas pencapaian merangkul tempat ke-6 untuk Bintang Kecil Negeri 9 2026. Daripada 27, 7 sahaja finalis. Sangat hebat. Baiklah, tahniah kepada adik Mawadah Amira di tempat ke-6. Makin terasa ya gebaran dia. Kita nak teruskan untuk memanggil tempat yang ke-5, iaitu adik Ainul Hawa Madinah. Tahniah kepada adik Ainul Hawa Madinah. Wow, ini orangnya kecil je. Tapi berpeluang besarlah pada masa hadapan nanti kan. Jadi kepada adik-adik yang telah pun ke peringkat final, teruskan semangat anda. Jangan berputus asa. Ini bukan pengakhiran.
1: Betul tu.
0: Masih lagi banyak peluang anda. Tahniah di tempat ke-5, adik Ainul Hawa Madinah. Dapat hamper, boleh jual kat kawan-kawan. Okey, tadi pun nombor 4 kami terpanggil awal tadi ada kekeliruan, iaitu adik Haifa Sufia lah. Tahniah kepada adik tadi, ia membawakan lagu Ku Bersuara. Kita nak teruskan adik Haifa Sufia sekali lagi menaiki ke pentas. Mohon maaf daripada kami, Negeri FM. Maklumlah kadang-kadang kita ni tolong pay pandang.
1: Yo, kita manusia. Excited nak umum siapa menang.
0: Yo, sebab tengok nombor ni dia lain sikit. Celaru. Okey, jadi tahniah kepada adik Haifa Sufia.
1: Ya.
0: Tadi ada scene buli-buli lagi kan?
1: Yo, memang hebat persembahan dia tadi.
0: Okey, Zu. Saya rasa awak tempat ketiga siapa ni, Zu?
1: Okey, kita dah berada di top 3 sekarang. Okey, tempat ketiga jatuh kepada adik Naura Hana. Tempat ketiga.
0: Tahniah kepada adik Naura. Senyum, tunggu berlari nak naik ke pentas ni.
1: Ini awak ingat arah Johari tadi kan?
0: Power. Tak lupa juga kepada mereka yang telah pun merangkul tempat 7 hingga 3 setakat ini kan. Tahniah sekali lagi diucapkan. Semoga terus ada semangat untuk menyambung dalam karya sebagai anak seni lah. Okey. Naib Johan untuk Bintang Kecil 2026 Negeri 9. Oi. Kita nak umumkan tempat kedua naik juara jatuh kepada Nawal Huda.
1: Adik-beradik ni bertanding memang sangat hebat dua-dua.
0: Adik ni yang bawa lagu Pelesik Kota tadi. Saya dekat belakang Zu hampir nak headbanging.
1: Ya ke?
0: Tapi teringat.
1: Kenapa tak teruskan saja?
0: Takut sakit tengkuk. kalau saya sakit tengkuk susah.

Strong character orang panggil. Sega orang dia kan. Tahniah sekali lagi kepada adik Muhammad Aryan Zuhe atas kemenangan juara Bintang Kecil Negeri 9 2026.

0: kepada adik Muhammad Aryan Zuhir. Dan seterusnya juga kita tak lupalah, kita nak panggil juga pemenang-pemenang buat busana bahan kita semula.
1: Belum itu, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri 9, Puan Suhana Binti Suratman.

0: awak dah hebat sangat dah tadi.
1: Yup. Ha. Jangan risau. Sebab saya dengan Zu sendiri pun tak pernah masuk penandingan menyanyi. Jadi patut ada rasa bangga dalam diri itulah. Sebab dah capai ke final peringkat Bintang Kecil Negeri Sembilan. Bukan senang, Zu.
0: Ya.
1: Ha, lagi-lagi baru berusia paling lewat pun 12 tahun. Menaiki ke pentas utama. Nyanyi di hadapan orang ramai. Sangat-sangat menakjubkan.
0: Okey, baiklah. Untuk penyampaian.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila, saudara. Demikian tadi secara langsung peringkat akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026. Syabas dan tahniah kepada adik-adik yang telah pun berjaya. Bukan mudah sebenarnya, saudara, untuk bergelar juara. Jadi juara kita hari ini satu-satunya peserta lelaki, adik kita Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, berusia 12 tahun. Terima kasih untuk penerbitnya Ratna Sari, dan terima kasih untuk seluruh tim yang telah pun menjayakannya. Pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026. Teruskan mendengar siaran kami Negeri FM, walau di mana sahaja anda berada. Kami akan bawakan juga ya laporan semasa pastinya ya, untuk Festival Rentak Negeri 2026 di Pantai Batu 1 Port Dickson. Terima kasih di menemani saudara cukup sampai 12.30 hari. Salam hujung minggu semua. Selepas ini anda akan bertemankan DJ Pana 12.30 hari sampailah 6 petang. Negeri FM bersiaran sampai 12.30 malam nanti, saudara. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Salam hujung minggu. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri 9. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri 9, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
2: Air laut pertama masing kepokan podek sing.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari buat pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Alhamdulillah, syukur kita masih diberi peluang untuk bernafas, tersenyum dan melalui satu hari lagi yang penuh dengan harapan. Terima kasih buat anda yang setia bersama Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang stream dekat negeri yang stream Negeri FM di RTM Click. Awal-awal dah terhasil dah ni. Apa khabar semuanya? Harap sihat-sihat selalu, ceria, bahagia dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tak lupa juga Panat suka sangat nak ucapkan terima kasih untuk rakan setugas Panat DJ Siti Lemak Manis yang telah menemani anda semua dalam segmen minta maaf ya, tersasul sikit kita hari ni. Ha, tersasul kita hari ni. Hari ni banyak tersasul lah hari ni. Rada pagi, rada ekstra dengan Siti di Siti Lemak Manis dari jam 6 pagi sampai 12 tengah hari tadi kan. Okey, ada yang masih bekerja, sedang memandu berniaga, yang tengah berehat dekat rumah. Terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian anda. Baik, hari ini hari Ahad, 28 Jun 2026 bersamaan 12 Muharram 1448 Hijrah. Izinkan Pana membuka tirai segmen santai hujung minggu dari jam 12 tengah hari sampai jam 6 petang nanti. Pana akan temankan anda semua dengan lagu-lagu terbaik, info menarik, sembang santai dan macam-macam lagi. Jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama saya hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Baik, santai hujung minggu at Negeri FM bertemankan panah. Ha. Baik, jangan lupa untuk ikuti platform-platform social media rasmi Negeri FM Official di Facebook, Instagram, TikTok. Ha, dah follow ke belum tu? Banyak info dan update terkini tau dekat sana. Ha, siapa yang belum follow, boleh follow cepat-cepat. Okay, suka juga saya nak bagi tahu anda semua, Festival Rentak Negeri kita masih lagi berlangsung. Hari ini adalah hari terakhir. Kalau ada ke lapangan, bolehlah datang kan. Ha, dia ibarat macam mana tau, jalan-jalan bersama keluarga ku. Ha, macam tu. Okay, dekat mana? Dekat Pantai Batu Satu Port Dickson. Ada Havoc Food Fest, aktiviti untuk anak-anak pun ada dan pameran agensi-agensi. Ha, kalau kita recap balik pagi tadi, dah pun berlangsungnya orang kata peringkat akhir untuk pencarian bintang kecil dan kita dah ada dah pun pemenang-pemenangnya. Tahniah diucapkan buat kita punya bintang kecil yang sangat-sangat orang kata bagi full energy eh. Ha, so jom kita layan dulu 2x5 Ahli Fikir. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, itu dia kejam. Kejam betul ya. Kejam, sungguh kejam betul. Apa yang kejam tu ya? Masih lagi bertemankan panas santai hujung minggu at Negeri FM. So saya nak kongsi dengan anda semua. Okey, kita nak ucapkan tahniah. Tahniah diucapkan kepada pemenang Bintang Kecil Negeri FM 2026 atas kejayaan yang membanggakan. Tahniah buat adik Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan, 11 tahun sebagai juara Bintang Kecil 2026. Dan naib juara Nawal Huda Muhammad Nasir, 12 tahun. Dan tempat ketiga, Naura Hana Muhammad Nasri, 11 tahun. Wow, rasanya Nawal dengan Naura ni adik-beradik eh. Sebab nama sama. Wah, tahniah diucapkan ya, adik-beradik. Tempat kedua mungkin kakak rasanya. Tempat ketiga adik. Tahniah juga kepada semua finalis yang berjaya melangkah ke pertandingan akhir. Keberanian, usaha, disiplin dan bakat yang dipamerkan di pentas membuktikan anda semua adalah bintang yang mempunyai potensi besar. Bestnya kan. Rugi kita hari ni kita tak dapat tengok adik-adik kita. Tapi semalam kita ada kat sana. Hari ni kita layan kat konti je lah, bersama dengan anda semua pendengar-pendengar setia Negeri FM. Baik, hari ni apa aktiviti anda semua? Kalau ada nak kongsikan sesuatu ataupun nak kongsikan aktiviti anda hari ni, buat apa, manalah tahu hari ni tiba-tiba tadi dengar, hari ni ada lagi rentak negeri lah, nak pergi rentak negeri ke kan? Bolehlah kongsi-kongsi dengan Pana dekat konti ni. Boleh WhatsApp konti 012-603-0603. Manalah tahu kan, kalau sudi nak temankan Paina dekat konti ni, WhatsApp lah kita sikit. Kita nak tengok juga kan, siapa kita punya pendengar tega kita yang sudi nak WhatsApp. Bagi tahu hari ni buat apa, makan apa, sebab sekarang dah tengah hari kan. Makan apa, makan kat mana ke, masak lo apa ke, boleh je kongsi-kongsi sama-sama dengan Paina dekat WhatsApp konti. So jom kita layan dulu Alang-alang Raja Azura Negeri FM. Ingat sampai

0: Baiklah. Untuk seketika ini, kita akan bersama-sama dengan DJ Zoo langsung dari Pantai Batu 1, Port Dickson, sempena Festival Rentak Negeri 2026, hari yang ketiga. Jadi jom kita sama-sama dengarkan. Silakan.
1: Baik, terima kasih Pana di Konti Negeri FM. Alhamdulillah hari ini hari ketiga untuk Festival Rentak Negeri 2026. Dan sekarang ini kalau dapat saya kongsikan cuacanya, sebentar tadi hujan sekejap. Sekarang ni dah kembali cantik. Orang ramai pun dah kembali ramai memeriahkan Festival Rentak Negeri 2026. Hari terakhir hari ini di Pantai Batu 1, Port Dickson. Baiklah, sepanjang tiga hari ini tertarik juga Zoo tengok ya, di sekitar pameran itu ada replika rumah Negeri Sembilan. Itu yang Zoo tertanya-tanya juga sebenarnya. Sebab katanya malam tadi dah selesai penyampaian hadiah untuk acara menghias replika rumah tradisional Negeri Sembilan ini. Jadi kita nak tahu lebih berkenaan pertandingan ini. Hari ini Zoo bawakan Prof. Dr. Ahmad Rashidi bin Hassan selaku pengasas Kelab Teater Asar Negeri Sembilan, juga penganjur untuk pertandingan menghias replika rumah tradisional Negeri Sembilan. Assalamualaikum Prof, apa khabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat.
1: Sihat ya Prof, baik. Ya. Alhamdulillah. Baik Prof, mungkin ramai juga pendengar dan juga penonton yang sedang menonton sekarang ini nak tahu sebenarnya apakah itu pertandingan menghias replika rumah tradisional Negeri Sembilan ni.
2: Ya, okey. Terima kasih. Terlebih dahulu terima kasihlah kerana menjemput saya untuk menyampaikan sedikit info tentang pertandingan tu. Jadi pertandingan menghias replika rumah tradisional Negeri Sembilan ni merupakan satu pertandingan yang kami angkat sebab kami nak hidup kembali, nak beritahu sebagai satu informasi kepada orang ramai. Negeri Sembilan ni ada rumah tradisionalnya. Ada rumah tradisional yang merupakan satu kepintaran lokal yang diwujudkan oleh nenek moyang kita dulu. Ada sebab-asbabnya rumah itu dibentuk begitu. Dan yang inilah yang kita nak serlahkan dalam pertandingan ini. Tapi rumah itu kenalah hias dalam bentuk yang betul-betul menepati kehendak adat pepatih. Dan yang keduanya, hiasan itu menjadi satu hiasan yang kreatif sebab kita nak rumah itu dilihat tradisionalnya tapi dalam bentuk baru. Itu antara apa itu pertandingan. Itu kita namakan pertandingan replika menghias. Replika itu ialah model rumah tu. Dia boleh ambil model keseluruhan rumah. Dia boleh ambil tangga saja, boleh ambil tingkap saja dan dibuat replikanya di dalam kawasan dia tu dan hiaslah mengikut ukir kreativiti dia. Dengan ukiran kayu dia, dengan bunga-bungaan dia, macam mana bunga diletakkan, lansir dia, kain-kain yang sesuai, itulah yang kami buat. Jadi alhamdulillah lah, ya. Jadi itulah dia sedikit latar yang membuatkan kami ingin mengadakan pertandingan ni.
1: Okey, baik Prof. Sebelum kita nak tanya lebih berkenaan pertandingan ini Prof, mungkin Prof boleh kongsikan sebenarnya untuk rumah tradisional Negeri Sembilan ni ada jenis-jenisnya ke macam mana?
2: Inilah salah satu yang kami nak serlahkan bila kami dah buat pameran ataupun pertandingan ni. Orang ramai datang, ramai yang bertanya, kenapa rumah Negeri Sembilan ni tak sama? Yang ni kita yang ni bentuk dia macam ni, yang ni bentuk dia macam ni. Itulah saya katakan tadi hebatnya rumah tradisional Negeri Sembilan. Sebab orang biasa, orang commoners, orang biasa ni bentuk rumah dia lain. Orang berjawatan macam buapak, tok pengulu dan sebagainya tu, rumah dia lain. Kalau undang pula, rumah dia lain. Tapi semuanya tu dalam falsafah adat pepatih. Ini yang kami nak serlahkan. Ada satu persembahan tu daripada Rembau. Dia buat rumah tu ialah rumah undang luak. Ada dua tangga. Di

0: punya keunikan sendiri.
1: Ya, ha, okay. dia ada tiang 9, ada tiang 16, ada tiang 24. Semuanya ada kita pamerkan hari ini. Dan semuanya itu mewakili tahap kedudukan sosial yang berbeza.
0: Ya, jadi kalau nak gambarannya tu boleh datang hari ini.
1: Boleh datang, kena datang, kena baru faham.
0: Kita tengok depan mata.
1: Ya, besok kalau lalu daripada Pilah, Seremban ke Jelebu ke, kita nampak, okey, ini rumah telapak adat, ini rumah tok adat, ini rumah tok lembaga, ini rumah buapak, ini rumah orang biasa. Itulah hebatnya yang kita nak sampaikan. Tapi tak semua rumah, sebab jenis rumah ni banyak. Yang kita, yang berbagian hanya ada 8 buah rumah saja dapat tujuan.
0: Okey, baik Prof. Sebenarnya objektif untuk pertandingan ini, sebenarnya kenapa ia dianjurkan?
1: Objektifnya macam saya sendiri. Kami ni kat teater asar sebenarnya. Jadi bila kami nak buat teater tu, memanglah kita nak buat teater Negeri Sembilan, adat pepatih. Tapi kita sendiri masa tu sangat kurang pemahaman tentang adat rumah ni. So saya kena buat research, jumpa dengan orang tua-tua. Dari situlah kami buat pentas tu, jadikan dia sebagai sebuah serambi rumah adat pepatih. Jadi bila saya buat research tu, saya rasa banyak sangat yang saya rasa orang kena tahu. Jadi salah satu sebab objektifnya, saya nak orang Negeri Sembilan ni tahu. Dan kalau tahu tu, dia sayangkan falsafah di sebalik tu. Falsafahnya tu, kenapa kita duduk bersela, ya, kenapa luasnya tu 8 kaki, kalau makan sejambar tu sedang elok. Jadi kalau ke di situ, saya rasa orang ramai perlu tahu. Ya, perlu tahu kenapa adat kita macam tu. Jadi itu salah satu sebab. Yang kedua, rumah kita bertiang. Kenapa rumah bertiang? Dan hari ini rumah kita kebanyakan rumah simen yang tak bertiang. Jadi apa beza seronoknya duduk di rumah atas bertiang ni dengan rumah yang biasa ni. Jadi objektif inilah yang kita nak orang tahu. Lepas tu rumah-rumah adat ni dia menghadap kiblat. Tandas ni tak boleh menghadap kiblat, tak boleh membangkang kiblat. Jadi itulah antara saya rahmat berkatnya rumah ni, dan kita nak sampaikan ni kepada orang. Biar orang ramai tahu halus pemikiran orang dulu tu dalam membina rumah tu.
0: Itulah menariknya rumah tradisional Negeri Sembilan ini, Prof. Jadi Prof, untuk pertandingan ini berapa ramai dan berapa banyak kumpulan yang menyertai pertandingan ini?
1: Kami terpaksa hadkan sebab kalau bukakan ramai pertandingan yang nak masuk. Tapi kita kena hadkan. Jadi jadi setiap daerah tu saya minta mengatakan satu wakil. Dan ada 8 pasukan yang datang bertanding mewakili daerah ataupun pejabat daerah. Dan daripada 8 ni satu kumpulan tu diwakili oleh 12 orang. Yang juruhiasnya, jurubenernya, landscapisnya adalah dekat situ ya. Jadi ada 8 yang pasukan, masuk pasukan yang bertanding.
0: Okey, ada 8 pasukan. Baik, Prof, dari hari Jumaat saya tengok mereka dah mula menghias. Ada yang dah hampir siap. Sebenarnya berapa lama masa yang diberikan untuk setiap pasukan untuk menghias replika rumah tradisional mereka ni?
1: Okey, sebenarnya kami dah bermula aktiviti ini sejak lepas raya lagi bulan 4 kami dah mulakan sebab kita tahu kita perlukan masa yang panjang untuk membuat replika tu. Replika ni halus buatan dia ya. Kena ikut betul replika rumah tu. Kalau pakai tanggam, kena buat tanggam dia. Kalau pakai apa ni, tanggam puting, kena pakai puting dia. Jadi semua tu kena ikut ya. Ada juga yang tak mengikut, tapi di situlah nanti makah tu akan kurang. Tapi macam rumah yang kami buat tu memang kita ikut betul. Kalau pasak tu pasaklah, kalau tanggam tu tanggamlah. Kalau tak, kalau kawasan tu tak boleh pakai paku, tak bolehlah pakai paku. Tingkap dia tu kalau ajeriji tu kayu, kita buatlah. Jadi daripada bulan 4 itu kita dah mula. Jadi bila dah siap rumah tu, sampai sini dia orang hias saja. Hias halaman dia, macam pintu gerbang dia, macam pagar dia, nak buat kolam ke, tempat nak pangkin ke, dia datang sini untuk hiasan tu saja.
0: Baik. Jadi Prof ada bagi tahu mungkin cara dihias itu persis dengan rumah asal rumah tradisional Negeri Sembilan. Jadi sebenarnya apa Prof konsep yang diketengahkan untuk para peserta ketika menghias replika itu?
1: Konsep dia ialah kita balik ke adat. Jadi serlahkan apa yang ada pada adat dan bagaimana kreativiti kita untuk menyerlahkan adat tu. Konsepnya tu dia mesti menepati konsep adat pepatih. Ada rumah tangga berjenjang, ada rumah tangga berlompar, ada tangga straight ya, datang terus naik. Jadi semuanya tu ada makna di sebaliknya tu. Dan setiap hiasan dalam tu mesti memikul satu konsep ya.

0: satu konsep sebab rumah itu rumah adat. Mm-hmm. Adatnya pula adat apa? Ya, sebab kita di sini ada suku, ada luak kan. Jadi semua itu kena menepati konsep-konsep yang ada. Ada banyaklah, ya. Yeah. Tapi secara keseluruhannya, kesatuannya ini ialah rumah yang berkonsepkan adat pebatik.
1: Okey, baik. Jadi apa sebenarnya kriteria utama yang dinilai oleh juri? Adakah Prof salah seorang juri?
0: Oh tak, sekali ini kita...
1: Kali ini tidak.
0: Sebab kita sebagai orang yang menganjur ni, dia dah jadi pengurusi itu, dia jadi masalah sikit. Mm-hmm. Takut bias tu ada, yeah, kan. Jadi kita lantik sebenarnya dua orang juri yang pakar dalam bidang architecture. Mm-hmm. Dan mereka ni adalah pensyarah. Ya? Pensyarah daripada Politeknik, okay, Politeksen. Ada juga seorang pelukis yang dia ni pakar estetik. Mm-hmm. Dan seorang lagi tu kita letak dia sebagai pengerusi lah. Yeah. Ya? Yang pengerusi tu daripada klub kita lah sebab dia yang mengira markah dan sebagainya. Jadi hakim yang datang tu memang hakim yang tahu, yang faham tentang architecture atau sebenarnya. So apa yang dinilai? Yang pertama sekali 20% ialah ketepatan. Menepati tak rumah tu seperti sebuah rumah
1: tradisional
0: juga nilai. Itu yang pertama. Mm-hmm. Yang keduanya, rumah tu naratifnya.
1: Okay.
0: Bila dia dapat rumah tu, katakan rumah tu rumah tiang 24.
1: Okay.
0: Apa naratifnya? Kenapa rumah tiang 24? Siapa yang duduk di situ? Yang itu kalau dia tangga berjenjang, ada lampa kata orang tu sebelum naik ke rumah tu, mengapa ada tu?
1: Okay.
0: Dia ngadap kiblat. Mengapa ngadap kiblat? Okey, ada perigi di luar, kenapa perigi kat sini? Mengapa tandas kat sini? Semuanya tu ada dapur tu, ada dry kitchen, ada wet kitchen.
1: Yeah.
0: Orang Melayu kita ni ada sebenarnya. Kalau ikut rumah tradisional tu memang ada wet kitchen.
1: Dah ada dah dapur basahnya, yeah, dapur keringnya.
0: Yeah. Dan semuanya tu berada di atas tiang. Ya. Yeah? Jadi yang kedua tu dari segi naratif tu.
1: Yeah.
0: Naratif tu ada banyak markah sikit. Mm. Yeah? Sebab itu perlukan sedikit research.
1: Yeah.
0: Benar pastinya kreativiti lah. Ya, macam mana nak buat tanggam tu, macam mana nak buat sambung puting tu, macam mana kita nak buat atap, ya. Memanglah atap kalau kita nak buat replika tu mengikut proportion dia. Mm-hmm. Atap yang ada tu tak sesuai lah.
1: Yeah.
0: Tapi macam mana dia tukar atap lain tu tapi masih nampak atap tu macam atap rumia. Dia gunakan lalang ke, itu cara dia lah, ya. Tapi itu termasuk dalam kreativiti. Kemudian dari segi estetika, macam mana dia menghias dalam rumah. Mm-mm. Dan macam mana dia menghias halaman rumah. Ada tiang pagar dia, ada jalan masuk dia, ada pohon-pohon dia. Mm-mm. ada apa ni, ada yang buat kolam.
1: Yeah.
0: Itu semua termasuk dalam ruang lingkup estetik. Dan sebagai karya seni mestilah ada satu pemakahan yang memberi 20 markah. Itu kita katakan sebagai first impression. Dalam seni lukis ni, dalam seni karya seni ni, yeah, first impression tu penting. Mm-hmm. Macam kita nak meletakkan karya lukisan, kita letak semua atas lantai dulu.
1: Yeah.
0: Yeah? First impression tu, mana yang paling cantik tu, itu ada markah dia. Bila kita tengok saja, mata kita terpaut ke situ, ada markah dia.
1: Yeah.
0: Jadi hakim tu dia datang, dia round dulu, dia tengok. Mm-hmm. Mana yang mata terpaut, yang tu lebih markah dia. Mana mata dia tak terpaut ke situ, itu kurang markah dia.
1: Yeah.
0: Itu impression tu pun penting juga.
1: Okay.
0: Dalam menilai sebuah karya seni. Yeah?
1: Itu dia antara beberapa kriteria, yeah, yang dinilai. Ya. Dan Prof, kita pun sedia maklum, semalam dah pun disampaikan kepada pemenang. Pemenang pun kita dah tahu malam tadi, yeah, disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun.
0: Yeah.
1: Siapakah pemenangnya hari semalam, Prof?
0: Ya, yeah, semalam. Saya rasa yang saya sendiri pun, walaupun bukan hakim, tapi bila tengok perkarya yang dipersembahkan oleh pejabat daerah Jempol, dia buat replika rumah teratak Zabar.
1: Okey.
0: Sebiji sama, proportion sama, atap boleh buka, boleh tengok ruangan dalam.
1: Wow.
0: Boleh tengok susunan katil dia, dapur sampai ke belakang. Replika rumah yang lengkap, cukup. Lebar dia 6 kaki, panjang dia pun 6 kaki.
1: Mm-hmm.
0: Dan bila buka tu tengok, oh ya Allah, saya cakap ini memang sebuah replika rumah tradisional 9, yeah, yang betul, yang mengikut cara bina dia pun. Lepas tu pula dengan tamannya kat depan tu yang sangat sesuai dengan, yeah, rumah tu. Dan kemah tu pun dia buat sangat, dia tak padat.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sangat menyenangkan bila masuk ke dalam kemah dia orang tu.
1: Yeah.
0: Kita rasa seronok dan tengok rumah tu memang menepati sangat lah.
1: Yeah.
0: Dan dari segi estetiknya pun kita tengok.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kita round 2 kali pun, 3 kali pun, kita cakap that is the best house. Itulah rumahnya.
1: Tak jemu lah untuk kita tengok.
0: Dan saya tengok pun ramai pengunjung masuk ke situ. Dan juru cakap dia pun masa hakim datang menerangkan tu, masa ketua pengarah dengan timbalan ketua pengarah JKKN datang, dia punya juru cakapnya cukup lancar.
1: Penjelasan
0: dia tu terang. Dan setiap fungsi bilik, setiap fungsi rumah, setiap fungsi tiang, dia boleh menerangkan dengan jelas. Jadi saya pun duduk kat situ mendengar dia memberi penerangan tu, saya pun banyak belajar.
1: Okey.
0: Banyak lagi yang saya tak tahu pasal rumah ni.
1: Dekat situ pun kita dah tambah ilmu, Prof. Ya?
0: Betul. Ya, walaupun saya dah buat research, saya kan dah tahu dah, tapi dalam tak abah tu sendiri rupanya. Siapa ada masa lapang, pergilah tengok letak tabah tu. Dan saya tak tahulah mana dia akan letak replika rumah tu. Tapi kalau pergi ke situ, saya rasa banyak sangatlah ilmu tentang sini, banner Rumah Negeri Sembilan tradisional ini di situ. Banyak sangat.
1: Prof, jadi hari ini hari terakhir, Prof, untuk Festival Rentak Negeri. Hari terakhir juga pendengar dan juga penonton untuk datang tengok sama-sama. Prof, ajak sikit yang tengah dengar dan juga tengok sekarang ni. Kita kena
0: saya
1: ajak.
0: Saya rasa betul you. Saya rasa kalau tak datang, saya ugi lah. Sebab dia... Anak-anak pun saya tengok bila datang tu, dia mungkin dia tak faham lah. Dia tak tahu lah nak melihat benda ni sebagai rumah. Dia nampak macam toy lah.
1: Yelah.
0: Dan anak-anak ni rasa lebih seronok. Dia datang, letak jari, dia naik tangga semua tu kan. Dia imagine. Dia datang rumah tu, dia tanya boleh masuk lah rumah tak? Sampai macam tu sekali. Apalagi lah kita yang dewasa ni. Jadi kalau tak ambil peluang ni untuk datang, saya sangat rugi lah. Sebab satu ilmu yang kami persembahkan secara percuma, dalam bentuk yang sangat bernilai estetika, dalam bentuk yang sangat menyonokkan, dan sendiri pula orang yang menerangkan kat situ. So saya rasa datanglah ramai-ramai. Ya? Dan kami punya view pun dah mencecah 500 ribu ni. Ya, kami punya kami apa ni, masukkan dalam Facebook kan. Dan kami tengok view kami pergi dah 550,000, dah setengah juta ya. Jadi itu kita dapat tunjukkan tu hanya promosinya saja. Tapi kalau datang kat sini tengok rumah tu memang tak menjemukan lah. InsyaAllah. Jadi untuk anak-anak, untuk generasi muda terutamanya, ini peluang yang sangat besar untuk mengenali budaya, adat, adab dan tertib falsafah kita sendiri. Inilah jati diri kita. Inilah Melayu. Inilah Negeri Sembilan, inilah adat pewati.
1: Baik, sangat apa orang kata, terang penerangan dari Prof Dr. Ahmad Rashidi bin Hassan selaku penganjur pertandingan menghias replika Rumah Negeri Sembilan. Macam Prof cakap tadi, hari ini hari terakhir, rugi kalau tak bawa ahli keluarga datang ramai-ramai tengok sendiri, Prof, replika rumah tradisional Negeri Sembilan. Sekali lagi terima kasih.
0: Sebelum tu saya ada
1: boleh silakan, Prof.
0: Saya kena mengucap terima kasih juga kepada orang yang membantu kami.
1: Terima
0: kasih sekali pada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek, sebab mereka yang sebenarnya memberikan kami biaya, membantu kami dengan kewangan yang sangat mencukupi lah, yang tak memeningkan kepala. Jadi kalau tidak nak buat pertandingan tu, hadiah kami je mencecah 12,000. Dan setiap pasukan tu kita bagi 5,000. Lima ni dah 40,000. Tapi bila dibantu oleh apa tu tadi, Motek, dia menjadikan kami mudahkan lagi. Yang kedua, terima kasih pada JKKN sebab menjemput kami, menjemput kami untuk berada di festival ni. Dan di festival ni lah saya rasa tempat yang paling sesuai sekali, sebab orang ramai datang. Percuma.
1: Betul.
0: Selain daripada datang tengok kami, macam-macam benda lagi nak tengok. Jadi boleh menyambil. Lebih seronok. Selama ni kita tahu PD tempat mandi kita, tapi tidak, hari ni jadi pusat ilmu. Boleh datang sini untuk belajar lagi. Itu yang keduanya dah. Kemudian kepada Museum Negeri Sembilan yang membantu, walaupun tak dapat bantu sepenuhnya sebab dia orang ada hari museum di yang disambut di Johor. Jadi tapi mereka membantu dari segi ilmu, dari segi hakim dan yang dapat mereka bantulah. Jadi of course lah pada RTM terima kasih kerana di sinilah kami dapat menyemarakkan lagi lah niat, tujuan, fungsi dan apa kami untuk orang ramai.
1: Okey, baik. Terima kasih, Prof.
0: Sama-sama.
1: Okey. Jadi selepas ini kalau kita tengok untuk hari Ahad ini ada pelbagai lagi pengisiannya untuk Festival Rentak Negeri ini. Tadi dah pun selesai untuk pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM. Begitu juga dengan pertandingan Busana Kita Semula FRN 2026. Sekarang sedang berlangsung Orang Asli Idol nanti pukul 2 petang. Okey. Dan ada juga kalau kita tengok pada pukul 5.30 minit petang ada Color of Negeri 9 dan banyak lagi aktiviti menarik semestinya malam ini. Majlis Penutup bersama dengan artis dan juga pempengaruh Havoc. Jadi jangan lupa untuk anda hadir beramai-ramai di Pantai Batu Satu Port Dickson ini sempena dengan Festival Rentak Negeri 2026. Kita kembali bersama dengan Pana di Konti Utama Negeri FM. Terima kasih.
2: Baik, Negeri FM bertemankan Pana. Ya, terima kasih DJ Zoo kita yang berlangsung di Pantai Batu Satu Port Dickson sempena dengan Festival Rentak Negeri 2026. Macam-macam ya kita dapat dengar dari Prof tadi tentang replika rumah tradisional. Ya Allah, betul-betul kita rasa macam orang kata, yelah kita pun kurang kan, kurang tahu sangat. Tapi bila pergi sana, kita boleh tengok semua tu, kita jadi macam teruja. Sebab semalam pun, Pana di sana pun sangat-sangat teruja sebenarnya. Bila dapat tengok diorang tengah buat tandu kan. Lepas tu tengah buat rumah tu. Ya Allah, best. Jadi yang mana berkesempatan ataupun belum datang, bolehlah pergi cepat-cepat ya. Jadi kita nak bagi tahu juga dekat sini, sebentar sahaja lagi akan masuknya waktu solat Zuhur pada 1:18 minit tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan Pana sehingga jam 6 petang nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baiklah saudara-saudari, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih kerana mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Mohdong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masing ke pokan podeksi. Negeri FM, ingat.

Baik, santai hujung minggu at Negeri FM bertemankan Pana dekat sini. Ha, jam menunjukkan 1:40 minit tengah hari. Dah makan ke belum? Ke belum makan lagi semua? Ke atau dalam kereta yang sedang memandu? Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih buat anda yang setia bersama Negeri FM. Kita ada terima WhatsApp ni. Nak kita baca kan tak? Terima kasih yang sudi WhatsApp-WhatsApp dengan kita dekat konti ni untuk hari ni ya. Okay, kita ada dekat sini Abang JJ. Abang JJ gemas dengan Negeri FM di frekuensi 107.7. Selamat tengah hari layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih Abang JJ. Ada juga dekat sini Zainuddin, makan pulut durian santan dulu ya tengah-tengah hari ni. Wow. Untuk yang penggemar-penggemar durian, jangan lupa makan durian boleh, jangan banyak-banyak ya. Bukan apa. Durian ni memang orang kata sedap, sedap sangat, tapi jangan berlebihan makan tau, risau kita. Dan kita ada juga dekat sini okay, selamat tengah hari Pana, Kak Lina, Air Hitam baru balik kerja dekat MRSM Serting. Teragak nak makan kuih koci, baru nak bancuh ni. Ha, inti, wah, kuih koci sedapnya, favourite saya tu kak. Mai hantar sikit kat saya sini, boleh tak? Kalau baru nak bancuh, kalau baru nak sumbat inti. Okey, agak-agak pukul berapa kita boleh makan tu kak? Tapi terima kasih untuk ucapan dan perkongsian. Mana tahu anda ada juga nak kongsi-kongsi dengan Pana, boleh WhatsApp konti 0126030603. Jadi kita terus layan. Nak kahwin duit tak ada. Jangan ke mana-mana, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziki.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

tu tak boleh makan.

santai hujung minggu bertemankan Panat di sini. Ha, apa konoi jang? Apa konoi kita ini? Yo. Baik. Kita nak kongsi sikit ramalan cuaca untuk hari ini. Sebelah pagi tadi tiada hujan. Sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Untuk malam, tiada hujan. Baik, itu ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi yang mana nak keluar ke kan, ada plan nak ke mana-mana ke, rancang dulu perjalanan. Pastikan orang kata bersedia lebih awal. Itu lagi senang, betul tak? Jadi yang mana sedang memandu, berhati-hati di atas jalan raya, patuhi peraturan jalan raya. Paling utama sekali, kita jangan fikir jalan raya tu kita seorang je yang pakai. Semua menggunakan jalan raya juga, jadi hati-hatilah memandu. Kalau rasa macam haus ke kan, badan tu macam perlukan relax sekejap, berhenti tepi ataupun R&R ataupun cari patron ke Petronas ke. Okay, rehatkan dulu sekejap badan, kita recharge sekejap, lepas tu kita sambung balik perjalanan kita. Betul? Jadi jom kita teruskan apa guna berjanji. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual dia sambil makan lah buat tampil atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan. Kata
1: ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

Baik, santai hujung minggu bertemankan Panan dekat Negeri FM. Baik, terima kasih untuk anda yang setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dan juga yang mendengar di RTM Click. Terima kasih. Sudi layan hujung minggu anda bersama dengan Pana, kan? Baik, kita dah masuk pun segmen galau. Tapi itulah, Pana tak nak lah terlalu galau, kan? Walaupun jiwa ni memang jiwang dan galau. Jadi kita selang-seli lah, okey ke tak? Okey ke tidak? Moga terhibur hari minggu anda semua. Jadi jom kita layan. Izinkanlah. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: kami nak pesan ni.
1: Janganlah kita membuli kawan-kawan.
0: Tak baik tau.
1: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
0: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
1: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
0: Pesanan ini dibawakan khas oleh negeri FM.
1: Ya, sampai bila-bila.
2: Wokma semua.
3: Hei, kau tak lah cakap awak sesama. Kau ngajak. Dengarlah negeri FM. Ingat sampai bila-bila, weh.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Moh dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
2: Air laut bertambah masing ke pokan podik sing. Negeri FM.

0: Baik, Santai at Negeri FM. Ha, masih lagi bertemankan Pana. Jadi, disebabkan hari ni kita ada FRN kan? So, kita nak jemput. Kita nak terbang lah. Kita nak bawa anda semua terbang ke Pantai Batu Satu, Port Dickson. Sekarang kita bersama dengan DJ Zul.
1: Hello Pana.
0: Hello.
1: Pana dekat konti tu okey ke tak tu?
0: Saya tak.
1: Zoom membeli belah lagi dekat sini.
0: Wah, seronok ya. Semalam saya bersama dengan DJ Zoo, DJ Sally, DJ Acap, semua dekat sana. Ya, saya macam membawa mak-mak pergi festival ya semalam.
1: Okey. Baik Pana, terima kasih Pana di Konti Negeri FM. Alhamdulillah hari ini hari terakhir untuk Festival Rentak Negeri 2026. Cantik cuacanya sekarang ini. Dan di pentas utama sekarang ini sedang berlangsungnya Aborigine Idol. Pertandingan nyanyian untuk orang asli anjuran Jakua. Okey, jadi untuk sekarang ini kita pun nak sembang lebih sebenarnya. Zul tak sorang-sorang.
0: Bersama dengan siapa tu?
1: Kepada pendengar dan juga penonton semua hari ini. Usahawan yang turut memeriahkan pavilion pelancongan sempena dengan Festival Rentak Negeri, mereka turut memasarkan produk mereka di pavilion berkenaan. Bersama dengan Zoo sekarang ini, Puan Nur Zaidah Abdul Rahman merupakan usahawan orang kurang upaya kraftangan dan F&B. Kak Zai atau nama manja dia, betul Kak Zai?
2: Betul.
1: Okay. Dan juga Puan Darwina Suzian Mat Derus, usahawan kraftangan atau lebih manja, Kak Awin.
2: Ya, betul.
1: Kak Awin. Kak Awin dan juga Kak Zai, sehat kedua-duanya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Dah dari hari Jumaat lah ya kat sini?
2: Betul.
3: Betul.
1: Dah makan kedua-dua ni?
2: Setakat ni belum.
3: Kak Win dah.
1: Alhamdulillah. Kejap lagi kita temanlah Kak Zai makan ya Kak Win. Okey, baik. Sebenarnya kalau anda juga yang mana tengah saksikan kami di Facebook Negeri FM Official, depan Zoo ni, depan kami ni ada macam-macam produk. Orang kata kraftangan, inilah produk yang dihasilkan ataupun dipasarkan oleh Kak Zai dan juga Kak Awin, iaitu kraftangan. Semestinya anda semua nak tahu lebih juga berkenaan apa produk yang dipasarkan dan berkenaan dengan dunia keusahawanan. Inilah kita nak dengar sendiri daripada Kak Zai dan juga Kak Awin. Okey, jadi kita mungkin kita tanya Kak Awin dululah sebab Kak Awin di sebelah Zoo kan. Kak Awin,
2: okey boleh.
1: Okey Kak Awin, mungkin Kak Awin boleh kongsikan perniagaan Kak Awin dan di manakah perniagaan sekarang inilah.
2: Okey, Kak Awin daripada Seremban.
1: Ya. Yeah.
2: Seremban Negeri Sembilan. Okey Kak Awin, bengkel Kak Awin di base di rumah sahaja. Dekat Seremban, Taman Jasmine Indah.
1: Itu dia kraftangan. Menghasilkan kraftangan Kak Win ya?
2: Ya betul. Kak Win menghasilkan produk crochet seperti amigurumi, bunga, kicin, macam-macam lagi lah.
1: Ya, okey. Itu Kak Awin. Kalau Kak Zai pula, mungkin Kak Zai boleh kongsikan apa perniagaan yang Kak Zai usahakan dan juga base-nya tu di mana?
4: Okey. Kak Zai sebenarnya mengusahakan perniagaan Zai Collection dan Selera di Tanjung lah. Kedai makan dan kedai jahit. Kedai makan dan kedai jahit. Lokasinya premis ni di Tanjung Ipoh, Kuala Pilah. Jadi kedai tu 2-in-1 lah. Kedai makan tu di luar, dalam kedai jahit lah. Kedai jahit dah lebih 20 tahun beroperasi lah dengan kedai makan lah.
1: Lebih 20 tahun je. Kalau Kak Awin pula, sejak bila tu mulakan usahawan produk-produk ni?
2: Okey, Kak Awin asal crochet ni daripada sekolah rendah. Tapi dulu on off je lah. Sebelum PKP, Kak Win dah start balik lah. Buat comeback balik lah.
1: Itu dia, lama dah ya?
2: Ya, dah lama dah.
1: Okey, apa tu? Kalau kita tengok ya, Zoo tertarik sebenarnya dengan semua orang kata hasil kraftangan, produk-produk yang ada dekat atas meja depan Zoo sekarang ini. Nanti kita minta Kak Awin dan juga Kak Azai terangkan lebih lanjut lah. Kita nak tahu juga, sejak menjadi usahawan kan, Kak Awin, mungkin ada orang kata dari awal ni tu, cabaran ni tu, mungkin boleh ceritakan sikit bagaimana, apa orang kata, cabaran setakat inilah, apa yang antara yang didepani oleh seorang usahawan itu sendiri.
2: Okey, okey, biasanya cabaran tu ialah saingan lah. Saingan, bila kita nak produk crochet ni memang produk lokal. Jadi banyak saingan dekat luar sana lah. Cuma pada Kak Win, Kak Win lebih utamakan kualiti kualiti crochet Kak Win lah. Lepas tu kiranya Kak Win akan buat pelbagai produk.
1: Ya. Yeah. Sediasa nak memperbaharui lah, yeah, ada betul je idea-idea baru tu, ya Kak Win?
2: Ya, yeah, betul.
1: Okey, kalau Kak Zai pula, Kak Zai, Kak Zai sendiri orang kata bergelar usahawan OKU kan. Bagaimana cabaran tu Kak Zai? Mungkin Kak Zai boleh kongsikan kepada pendengar dan juga penonton.
4: Okey, asalnya Kak Zai sebenarnya normal. Tahun 2010 Kak Zai terlibat dengan kemalangan.
1: Ya. Yeah.
4: Dan daripada tahun itulah Kak Zai bergelar OKU. Maksudnya patah. Patah lima kedua kaki. Dan Kak Zai selama 7 tahun berniaga menggunakan kursi roda lah, uruskan dua perniagaan. Cabaran dia sebagai seorang OKU adalah kita kena berjuang 300% untuk sama dengan orang yang normal. Sebabnya banyak benda yang kadang-kadang kita terbergantung dengan orang lain. Tapi kalau kita mempunyai semangat juang yang tinggi, kita akan cuba untuk sama macam dengan orang lain tanpa meminta bantuan-bantuan. Yeah. Tapi persaingan pasti ada. Dan jadi perlukan ada willpower sendiri dalam minda dan diri sendirilah untuk jadi usahawan yang kental. Macam tu.
1: Ya, yeah, hebatnya tu kan. Kita kena kuat semangat lah diri kita sendiri, yeah, yang kena berusaha kuatkan semangat. Okey, jadi kat depan ni kan, mungkin Kak Win boleh kongsikan lah mana satu ni. Cepat-cepat, mana satu produk Kak Win.
2: Okey, yang ni produk Kak Win. Okey, ni dinosaur. Dinosaur ni dalam ni ada fiber lah. Okey, Kak Win pentingkan Kak Win punya kualiti lah. Akhirnya kaitan mesti kena kemas lah. Sebab kita nak menjual.
1: Ya, betul.
2: Kita nak mempromosikan diri kita, company kita, nama kita, kaitan kita mesti kena kemas lah.
1: Ya. Jadi apa tu, ni berapa lama masa untuk siapkan seekor dinosaur ni?
2: Okey, seekor dinosaur ni mengambil masa dalam lebih kurang 8 jam jugalah.
1: 8 jam?
2: 8 jam juga.
1: Sekejap je. Kalau zoo ni, okey, kita tak tahu juga dari mana belajar untuk mengait ni. Ini semua kait ni kan?
2: Ya, betul, kait.
1: Punyalah kemas hasil tangan Kak Win kita ni. Belajar ni tu dari mana untuk mengait ni? Masuk Kak, kelas ke?
2: Kak Win dulu asalnya mak memang mengajar dekat JPW. Dulu dekat Felda-Felda kan ada JPW. Jadi Kak Win ni suka pergi ngikut dia. Bila Kak Win ikut, jadi timbul minat dekat situ untuk buat kraft tangan. Kak Win pun kait. Asal dulu Kak Win kait alas TV yang tiga segi tu. Yang itulah first Kak Win buat masa darjah 5 ke darjah 6 macam tu lah.
1: Itu yang pertama.
2: Sebabnya dulu tak ada ni benda-benda ni semua. Dulu kan macam alas meja, cebek macam tu kan.
1: Yalah, itulah yang kita buat dulu. Okey, jadi kalau tengok banyak lagi sebenarnya, macam-macam bentuk, ada duriannya. Ni zuakat lah, ada duriannya. Tada! Ada bunganya. Banyak lagi sebenarnya hasil orang kata kait ni. Itu Kak Zai tolong tunjukkan. Ini bunga, apa orang panggil? Sekuntum-sekuntum.
2: Ni bunga sekuntum, ni bunga matahari, ni bunga tulip.
1: Ada tak sekuntum ni dijadikan satu jambak?
2: Ada.
1: Itu dia sekarang ni, bukan bagi bunga artificial saja, bukan bagi bunga apa original, bunga fresh flower tu. Tapi yang kait ni pun dah ada kan, jadi kat pasaran sekarang.
2: Ya, betul. Macam-macam. Sekarang dekat pasaran dah macam-macam pattern, macam-macam design lah.
1: Ya. Ini dia antara hasil kraft tangan dari Kak Awin. Kalau Kak Zai pula, Kak Zai, Zu nampak ada strawberry, ada batiknya. Ini tanjak memang sangat cantik. Mungkin Kak Zai boleh ceritakan sikitlah kepada penonton dan juga pendengar ni. Zu pun tak sabar nak dengar ni.
4: Okey. Kak Zai dia memang pengarang tanjak lah. Tanjak warisan sajalah. Ada juga yang kreasi. Tanjak sebenarnya ada dua kategori, iaitu warisan dan kreasi. Warisan ni adalah turun-temurun nenek moyang lah. Ada lebih 400 jenis tanjak. Dan kreasi tu contohnya macam Zu create and then you bagi nama. Itulah tanjak Zu contohnya kan, macam ni. Macam yang kat depan yang Zu angkat ni adalah Solok Timba, tanjak Negeri Sembilan lah.
1: Solok Timba?
4: Ya. Kalau dia ada maksud dia sebenarnya. Contohnya yang akan tunjuk.
1: Okey,
4: tiga tingkat ini adalah dipakai rakyat biasa. Mengandung dia belah kiri dan lambai yang kasih dia sebelah kiri. Kalau naik lima tingkat ni adalah datuk-datuk adat dalam istana. Ke belah kiri juga. Dengan pucuk manis dia di belakang lah. Kalau yang lambai yang kasih ni bawa ke kanan, dan mengandung adat ni bawa ke kanan. Dan tujuh tingkatnya, itulah Yam Tuan Besar Negeri Sembilan dan Yam Tuan Agung pakai sekarang. Jadi Pakai tanjak ni kena faham adab dia, adat dia dan siapa yang memakai dia. Tanjak ada dua jenis yang kita boleh guna. Pakai jenis kain ni sama ada batik ataupun songket. Paling premium adalah songket.
1: Jadi ini dipakai oleh?
4: Yang ini sekarang ni rakyat biasa.
1: Rakyat biasa pun boleh pakai.
4: Rakyat biasa boleh pakai.
1: Okey, banyak lagi ni kalau kita tengok ada keychain dia. Ada apa ini?
4: Ini bag. Tote bag.
1: Tote bag dijahit.
4: Yang jenis ni boleh masuk dalam tumbler air besar lah. Yang ini sebenarnya produk Galeri Serendon. Akak bawa ke sini dulu. Ini memang tumpahan dia. Ada yang lain-lain. Contohnya ni. Ni semua perempuan patut ada dalam beg masing-masing.
1: Apa tu?
4: Okey, Zul tengok.
1: Okey, Zul sini Zul. Okay, ini apa?
4: Okey, ini sebenarnya beg kita nak panggil beg bantal kot.
1: Beg bantal. Ini beg ke?
4: Ya, dia beg sebenarnya. Masuk je. Ini sebenarnya tujuan dia adalah kusam yang selalu hilang, jarum yang selepas kita sembahyang hilang, kita cocok kat situ. Kena letak dalam beg kita. Jadi tak hilang.
1: Patutlah lah untuk orang perempuan. Yeah. Betul lah tu. Beli 10 satu pun tak ada.
4: Jadi itu mengelakkan kita boros, hilang. Yeah. Jadi ini solution dia lah.
1: Wow.
4: Kalau dari di center market, kita akan ada macam ni lah. Kita ada bag macam ni untuk foreigner selalu ada lah. Macam ni kita akan letak kitchen selalunya. Sama ada kitchen kita akan letak yang KLA tu. Foreigner suka ni sebab apa, dia hanya bawa dia punya mungkin identiti kad dia, duit sikit kan. Ataupun kita nak pergi minum-minum, letak kunci kereta atau kunci rumah kat sini, dah tinggal kat kereta yang lain-lain. Macam tu je. Pergi ngopi-ngopi.
1: Tak payah bawa barang banyak-banyak.
4: Okey, ada lagi?
1: Ada lagi.
4: Banyak sebab akak juga mengajar. Okey, Zoom ni telefon, contoh telefon yang
1: ada. Okey, kita ada telefon. Okey, contoh.
4: Masuk ni ada 3 kompartmen. 1, 2, 3. Ni kebanyakan lelaki yang suka beli.
1: Lelaki yang suka.
4: Ni foreigner suka beli sebabnya. Kita selit-selit je macam ni. Dia main tangan.
1: Macam ni?
4: Dia pakai macam tu je.
1: Cantik.
4: Jadi batik. Kita memang bawa batik lah. Sebab produk Kak Zah ni dah ada di luar negara. Jadi memang kita nak target untuk batik dan songket ni untuk tunjukkan identiti Malaysia. Sebenarnya ada satu, ada patung Hanadim dan Masuri sebenarnya. Akak lupa nak bawa. Ada patung Hanadim dan Masuri. Sebab bila kita pakai headwear ni kan, dia tak tahu apa tu tanjak. Jadi kita kena buatkan macam doll lah. Macam kalau luar negara ada Ken dan Barbie. Kita ada Masuri dan Hanadim. Jadi kita buat penceritaan ni lah. Dua-dua kan ada cerita tentang Malaysia kan. Sebenarnya Hanadim, Singapura, melanggar tuan berat, dia lah budak yang selamat ke Singapura. Termasuk masa tu kan. Masuri terkenal dengan kejujuran, kesetiaannya yang tujuh keturunan dapat demi sumpahkan. Itulah identiti yang kita bawa.
1: Penceritaan juga dibawakan.
4: Untuk Negeri Sembilan dan Malaysia. InsyaAllah.
1: Okey, baik Kak Zai. Kita pun nak tahu juga sebenarnya pencapaian setakat ini Kak Awin. Adakah nak kongsi dengan kami pencapaian Kak Awin setakat ini?
2: Pencapaian nak kata macam Kak Zai itu tak adalah. Cuma Kak Awin ni dah dilantik sebagai ikon Biz Unify di bawah Unify HQ untuk menjadi salah seorang daripada usahawan usahawan daripada Unify lah. Jadi mana-mana event Unify nanti dia akan invite Kak Win lah. Lepas tu Kak Win salah seorang daripada usahawan kraftangan Negeri Sembilan. Itu pun dah membanggakan kita jugalah.
1: Betul.
2: Okey, Kak Win pun duta kecil pelancongan Negeri Sembilan.
1: Okey, baik. Itu untuk Kak Win. Hebat apa-apa pencapaiannya tu. Jadi Kak Zai pula, Kak Zai boleh kongsikan kepada penonton dan juga pendengar.
4: Okey, Kak Zai mula terima anugerah pengingat jasa kebaktian pada tahun 2009 masa tu. Lepas tu accident teruk tahun 2010. And then Kak Zai comeback balik dengan produk-produk F&B dan produk-produk jahitan. Tahun 2023 Kak Zai adalah pemenang Liga Usahawan OKU Selangor Malaysia. 2023 Kak Zai adalah usahawan OKU Madani Negeri Sembilan. 2025 usahawan OKU Madani Negeri Sembilan. Dan tahun 2025 juga 3 bulan 12 Kak Zai dinobatkan sebagai usahawan OKU Malaysia. Dengan izin Allah itulah kan macam tu. Jadi Kak Zai teruskan jelah usaha selagi nyawa di kandung badan lah. Kak Zai juga sekarang mengajar lah. Kak Zai mengajar jadi FESI di universiti untuk pelajar-pelajar OKU yang nak berniaga. Kita ajar anak-anak yang ada masalah kewangan, tapi kita ajar dia berniaga di kampus. Di kampus. Dan macam mana orang memang dah jatuh drop untuk diorang bangkit semula. Jadi Kak Zai jadi guru jahitan Tivet untuk College Community, Poly PD, JPW dan IP, Kak Zai pun lupa.
1: Yeah.
4: Pusat dalam komuniti. Sebut panjang dia. Yeah. Dia singkatan dia lupa kan. Jadi di perniagaan Kak Zai juga, Kak Zai disebabkan Kak Zai ingin memberi perkhidmatan kepada orang lain. Jadi kedai Kak Zai tu 2-in-1, luar kedai makan. Jadi sekarang ni ada promosi. Datanglah dengan perut yang kosong, bawalah balik dengan perut yang penuh. Hanya RM15 sahaja. Jadi jemput warga negeri FM
1: hadir
4: kedai Kak Zai. Jadi kalau boleh bawa juga alteration ke apa benda tercabut ke zip kan, sebab kita buat alteration mobile juga. Boleh jemput kami datang untuk buat, ataupun datang ke bawa tengah makan-makan, lepas tu produk dah siap kita jahit.
1: InsyaAllah. Menarik. Okey, baik. Kak Zai, mungkin Kak Zai boleh kongsikan terlebih dahulu lah Kak Zai. Macam mana nak dapatkan produk ni selain pergi kedai sendiri? Mungkin ada secara dalam talian ke macam mana?
4: Boleh tengok message pada Kak Zai punya FB, Insta, Kak Zai, Taylor and Chef. Kalau TikTok lah, paling aktif di itulah. FB boleh cari atas nama penuh Kak Zai, Nur Zahidah binti Rahman, sama juga dengan Insta. Lepas tu memang direct macam tu lah. Tangan pun boleh cari kat situ.
1: Okey, kalau Kak Awin pula, Kak Awin dekat mana nak dapatkan patung-patung comel? Mel ni.
2: Okey, produk Kak Win boleh dapatkan di TikTok. Awin Craft. Kalau di FB Kak Awin.
1: Kak Awin je.
2: Yes, Kak Awin je.
1: Itu dia perkongsian ya, dua insan hebat yang juga merupakan usahawan yang turut memaparkan, memasarkan produk usahawan mereka di Pavilion Pelancongan Negeri Sembilan sempena dengan Festival Rentak Negeri 2026. Terima kasih sekali lagi Kak Zai, Kak Awin sudi datang ke orang kata konti sementara Negeri FM, bawa produk mereka yang cantik-cantik ni, yang hebat-hebat belaka ni. Kalau Zoo ni belum tentu ni, mungkin boleh join kelas Kak Zai dengan Kak Awin kan?
4: Boleh.
1: Boleh dah tu. Lepas ni bolehlah on setiap satu Ahad. Okey, baik. Terima kasih ya sekali lagi Kak Zai dan juga Kak Awin. Baiklah, untuk pengetahuan anda semua, ini merupakan hari terakhir untuk Festival Rentak Negeri 2026. Sekarang sedang berlangsung pertandingan nyanyian untuk orang asli di pentas utama. Semestinya sampai malam nanti ya, ada majlis penutup juga untuk Festival Rentak Negeri 2026. Pamerannya pun berjalan seperti biasa, bukan main ramai lagi sekarang ini. Jadi jangan lupa untuk sama-sama hadir ke Festival Rentak Negeri 2026 di Pantai Batu 1 Port Dickson. Kita kembali bersama Pana di konti utama Negeri FM. Terima kasih Pana.
0: Ya, terima kasih DJ Zoo kita. Itu dia. Meriah ke tak meriah? Seronok dengar tau dekat sini. Macam-macam ada dekat sana. Jadi buat anda semua, sekarang ni jam dah menunjukkan pukul 2.47 minit petang. Alhamdulillah. Meriah kan? Okey, anda semua boleh juga follow kita punya laman sosial kita. Okey, di Facebook, di TikTok, di Instagram, Negeri FM Official. InsyaAllah boleh tengok kita punya live, boleh tengok update-update terkini untuk kita punya Festival Rentak Negeri. Yang mana tak tahu nak pergi mana hari ni kan, sebab memang esok nak kerja, esok nak sekolah, tapi hari ni kita bawa orang kata jalan-jalan dengan keluarga ku. Sambil-sambil tu, jom kita layan dulu Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rentak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu 1 Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut pertama masing ke
5: pokan podeksin. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Acapella, acapella. Laku, laku.
6: menjadi guru.

0: tak mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Sebelum remaja dibelai, ibu bapa diberi apa yang diminta. Tuhan sengaja
0: menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Negeri FM.

Baik, santai hujung minggu bertemankan Panah di Negeri FM. Ha, assalamualaikum, selamat petang buat pendengar-pendengar setia Negeri FM yang mana baru sahaja mendengarkan radio, kan? Yang baru sahaja buka RTM Klik. Ha, selamat petang. Jam menunjukkan pukul 3.05 minit petang. Baik, Panah nak kongsikan sikit dengan anda semua info trafik. Okey, kalau Panah tengok dekat sini dari Plus Line, ada kemalangan arah utara dari Pedas Linggi ke Senawang, lorong kecemasan terhalang. Trafik terkawal, pandu berhati-hati. Kalau kita tengok arah, kita nak tengok arah Port Dickson macam mana, kan? Trafik perlahan arah utara dari Senawang ke Port Dickson. Ni semua nak pergi rentak negeri ke macam mana ni, kan? Jadi macam biasa, yang memandu berhati-hati ketika memandu, patuhi peraturan jalan raya. Okey, jalan raya kita guna bersama. Jadi jangan orang kata kalau jam ke apa ke, sabar, tenang dulu, kan? Jangan marah-marah, jangan laju-laju. Semoga selamat sampai ke destinasi. Jadi jom kita layan dulu, sampai kau jadi milikku, Judika. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, baik. Untuk seketika ini, kita akan bersama-sama dengan DJ Amar langsung dari Pantai Batu 1 Port Dickson sempena Festival Rentak Negeri 2026. Baik, silakan Amar.
2: Terima kasih Fana yang berada di konti utama Negeri FM. Masih lagi lah berada di hari terakhir untuk Festival Rentak Negeri 2026. Dan tak pun masa lagi lah hari ini Amar bersama-sama dengan orang yang hebat juga, iaitu Master Brandon Chi Cheng Hong, pengerusi jawatan kuasa pertandingan tarian singa dan bendera gergasi Ching Gai. Dan juga di sini bersama-sama juga ada Master Liu Sai Ted, iaitu penasihat Persatuan Kesenian Long Yi Negeri Sembilan. Ni hao ma. Okey, jadi hari ini kita akan membicarakanlah mengenai pertandingan warisan tarian singa akrobatik dan bendera gergasi Ching Gai. Sebab dekat sini, kalau di sebelah pentas sebelah kiri, memang sudah berlangsunglah pertandingan tarian singa ataupun lion dance. Sangat-sangat menarik sebab di sebelah pun ada pertandingan silat jugalah. Okey, jadi saya nak bertanyakanlah kepada mungkin Master Liu dulu. Mengenai, boleh kongsikan tak secara ringkas mengenai pertandingan warisan tarian singa akrobatik dan juga bendera gergasi Ching Gai yang akan berlangsung ini?
3: Selamat petang, saya Liu dari Negeri Sembilan sini. Tentang ni, yang keunikan ini kan yang menganjurkan program ini, saya pun mengambil kesempatan ini kan ucap ribuan terima kasih sebab menganjurkan aktiviti ini. Yang keunikan untuk tarian singa dengan bendera ini kan, Ching Gai ini, satu yang paling penting kan, tiga kaum termasuk ya, Sabah, Sarawak, Malaysia, ramai yang join ini. Katakan itu tarian singa kan, hari ini pun ada dari
4: tim Sabah. Dari Sabah dan Sarawak juga lah.
2: Jauh-jauh dah tak?
4: Ya, betul-betul. Oh.
3: Bukan hanya biasa orang ingat tarian singa ni, Ching Gai ni mungkin
4: orang Cina lah, orang Cina yang
3: tapi sekarang tak ada. Ni macam Malaysia Madani ni kan, kita semua mix kan, ada kaum India, Cina, Melayu, Sabah, Sarawak pun ada join ni lah. Ni keunikan dia, sangat penting ini.
2: Okey, jadi memang jelas terbukti jugalah tarian singa ini boleh menyatu padukan semua kaum, tak kisah apa sahaja latar belakang. Sebab kadang-kadang kita fikirkan tarian singa ataupun lion dance hanya
4: disertai orang Cina lah sahaja kan.
2: Bagi orang Cina kan. Jadi untuk awak pula, mungkin awak lebih muda kan, Brandon. Macam mana Brandon pandang program ini yang berlangsung hari inilah? Adakah lebih meriah ataupun you rasa macam, I boleh buat lagi besar lah lepas ni?
4: Bagi tahun ini kan, actually kami sudah anjur dua kali lah. Yang pagi ini satu festival gontak yang tahun lepas, yang tahun ini untuk rentak negeri lah. Di mana saya boleh lihat pada tahun ini agak meriah lah berbanding tahun lepas.
2: Okay.
4: Dan di mana itu apa, kita bendera gergasi Ching Gai kan, kami dari pemulanya tak cuma dua kumpulan yang join sajalah. Sampai hari ini ada 8 kumpulan terdiri daripada negeri Johor, Penang, Sabah dan Sarawak juga yang datang lah untuk menyambut festival ini. Ya, bersama-sama lah. Ya.
2: Hampir satu
4: Malaysia lah. Satu Malaysia datang,
2: betul, kan. Betul. Yeah. Jadi apa sebenarnya, mungkin Master Liu jugalah boleh kongsikan lah. Keunikan pertandingan kali ini seperti yang tadi ada mention, memang disertai oleh ramai pada kali ini. Yeah. Tapi apa keunikan lain dia?
3: Keunikan lain adalah dari kaum yang lain, dia boleh belajar apa yang ada dalam macam itu, cara-cara belajar dia, adat-adat Cina, macam ni kan lebih ramai mengetahui apa dia fungsi yang penting dalam tarian singa ini. Selain daripada pelajar lompat-lompat sukan kan, kita mesti tahu macam mana buat untuk perpaduan, macam mana hormat menghormati, dalam disiplin, cara main, macam main ni, cara lain main ini tarian singa ataupun dengan cingge ini, pendera cingge ini, lebih penting orang lain semua faham lah apa itu tarian singa, apa itu pendera cingge, betul. Cara-cara ni kira sangat penting. Ini satu sukan,
2: betul,
3: satu sukan untuk semua sedunia pun boleh pakai, boleh main aktiviti ini. Ini kedudukan dia.
2: Sebab bila saya tengok ada satu video pernah viral dulu, seorang satu kumpulan tarian singa ni, mereka letak kamera tau dalam kepala singa tu. Jadi bila saya lihat daripada dalam, berpeluh juga.
4: Lompatan kejapannya. Yeah.
2: Berpeluh juga kan. Jadi sangat memang susah. Sangat susah. Selama ni saya sangkakan macam mudah sebab dia nampak begitu kan. Tapi bila ada point of view dalam kostum tu, sangat-sangat susah sebenarnya. Dan betul, saya setuju ini merupakan antara sukan jugalah.
3: Ya, sukan.
2: Dan boleh kita belajar mengenai disiplin, kerjasama dan sebagainya lah. Okey.
3: Tekunan dia, macam mana pelajar ni.
2: Jadi boleh terangkan sikit tak apa sebenarnya bendera cingge ni?
4: Ya, boleh. Untuk bendera gegasi cingge kan, actually sebenarnya ini yang permulaannya dari negeri Pulau Pinang.
2: Oh.
4: Ya, negeri Pulau Pinang. Lepas tu baru ke negara Singapura lah. Tapi untuk kali ini, pertandingan untuk bendera gegasi cingge lah adalah first time. Second time lah, dikira second time dalam festival rentak negeri. And first time tahun lepas lah festival rentak. Yang mereka sebelum ini tidak menganjurkan aktiviti atau pertandingan yang berkaitan dengan bendera gegasi cingge lah.
2: Jadi asalnya daripada Pulau Pinang, dibawa ke Negeri Sembilan lah.
4: Betul, yes.
2: Jadi ada juga saya nak tanyalah, berapa banyak kumpulan sebenarnya yang sertai pertandingan kali ini?
4: Kali ini untuk pertandingan cingge, kami mempunyai seramai 8 kumpulan lah, terdiri daripada satu Malaysia dan kebanyakan negeri Selangor dan Johor lah untuk cingge. Manakala pula untuk tarian singa, cuma negeri Selangor, KL dan negeri Sembilan. Ya, yang kita buat untuk festival inilah.
3: Sebab dia 8 pasukan.
2: Okey.
3: Kalau kita harap next year ataupun lain kali kita
4: boleh buat besar lagi lah.
3: Keren lagi kan. Buat seluruh Malaysia. Malaysia opening ni tu lagi besar.
2: Saya rasa kalau Malaysia punya open, dia kena ruangan yang lebih besar lah. Sebab di sini agak sempit kan.
4: Dan keunikan bagi ini kan, tepi pantai.
2: Betul.
4: Tepi pantai panas. Kan. First panas. Second bahaya. Kita punya angin kan. Dia tak stable, stabilize. So kami pun mencabarnya lah.
2: Okey, jadi sepanjang kalau ada tarian singa tu, pastinya ada orang yang menjaga safety lah, keselamatan.
4: Betul.
2: Macam mana bila kita nak buat susunan tiang-tiang tu, nak pastikan angin tu betul-betul tak tolak?
4: Actually bagi ini ialah, itulah saya kata cabaran bagi festival rentak negeri, di mana dia adalah satu-satunya pertandingan akrobatik tarian singa kan yang mempunyai angin yang besar di Negeri Sembilan. Yang selalu mereka organise adalah di shopping mall lah.
2: Betul.
4: Ini adalah first time di tepi
2: indoor lah kan.
4: Tapi satu keunikan lah. Biasanya, orang tahu festival rentak negeri mesti ada tarian singa lah.
3: Biasanya ini indoor pertandingan. Tapi sekarang first time kita buat di tepi pantai pun okey. Ramai sudah tahu tepi pantai ini ada tarian singa lebih yang sangat penting. Ramai lagi kena pantai periksan. Ini sangat penting. Semua orang
4: yang terbaik boleh menarik perancong lah dari perancong luar tempatan.
2: Betul.
3: Ini poin yang sangat penting.
2: Memang terbuktilah kadang-kadang bila kita anjurkan sesuatu pertandingan di tepi pantai, dia menambahkan extra value lah orang kata. Cabaran dia pun lebih extra lah. Jadi difahamkan tadi ada 8 kumpulan, dan apa aspek yang dinilai oleh juri yang untuk menentukan juara ataupun mungkin dari segi seni yang mereka,
4: seni persembahan
2: persembahan dia tu.
3: Biasanya ini dia ada satu format dia, satu format standardnya. Whole Indonesia Indonesia pun pakai ini format yang baru, yang standard punya format lah. Pemakahan. Yang penting dia ada tengok gaya singa dia, gaya dia, lompat dia, speed dia, difficulty dia. Itu kesusahan dia macam mana buat itu. Dia ada satu format. Banyak satu pukul dia sudah tentukan format apa, macam mana lompat. parkir pemakahan dia.
4: Kesukaran.
3: Selain tapi itu kita pun dia masa ni peratur pun ada bagi pemakaian, pakaian semua ada.
4: Kostum-kostum menarik punya lah.
3: Kalau masuk kan tak ada bagi hormat semua kan. Itu pun tolak makan.
2: Jadi sebenarnya saya tertanya-tanya lah macam Master Liu dengan Master Brandon kan. Of course sudah lama dalam bidang ni. Jadi saya tertanya macam mana jadi master?
4: Bagaimana menjadi master?
2: Macam mana? Kepada...
3: Saya di arena tarian singa ini kan, dengan naga ini kan sudah ada 46 tahun.
2: Oish. Lagi tua daripada saya. Pengalaman tu lagi tua tau.
3: Kalau nak jadi satu jurati kan, mesti ada lesen dulu.
2: Kena ada lesen?
4: Ada lesen.
3: Mengambil peperiksaan. Saya pun dulu sekurang-kurangnya kalau mau jadi jurati ambil lesen ni kan, lesen jurati kan, mesti lebih 10 tahun.
2: Oh, 10 tahun. Okay.
3: Saya 46 sudah cukup jadi jurati.
2: Jadi kalau nak ambil license untuk tarian singa kan, ataupun dia punya uji untuk lihat bagaimana kita boleh jadi seorang jurulatih, dia punya ujian tu di mana dan bagaimana sebenarnya?
4: Kebanyakan bagi kejurulatihan, kita perlu mohon daripada Kementerian Belia Sukan lah. Di mana kita boleh belajar dari Institut Sukan Negara ISN. ISN untuk level 1, level 2.
2: Ada level juga?
4: Paling maksimum level 3 lah.
3: Ada level dia.
4: Tapi itu untuk bidang sukan lah. Tapi untuk spesifik ialah tarian singa lah. Kita combine dua baru boleh jadi satu jurulatih di Malaysia.
3: Sebab sekarang sukan pun masuk sebahagian sukan dalam arena sukan. That's why kita mahu ambil peperiksaan. Dia ada level 1, level 2, level 3 lah.
2: Jadi selepas selesainya ketiga-tiga level tu, terus boleh berlatih lah.
4: Betul.
2: Sangat menarik. Okey, jadi mengapa sebenarnya pentinglah untuk kita terus memelihara lah warisan seperti tarian singa, akrobatik dan juga cinggir sendiri?
3: Yang penting kan, sangat peranan curatih sangat penting. Peranan curatih, kita mesti mau ajar dari sekolah rendah lah. Semua ini macam satu kebudayaan semua orang kaum.
2: Ya.
3: Malaysia ramai sudah pelajar sukan tarian singa ini. Dengan itu cinggir pun sama kan. Yang penting kita harap kita start dari sekolah rendah. Sekolah rendah tadika pun sudah start. Ini kita pun ada cara-cara masuk sekolah. Peranan dari KBS, peranan dari Jabatan Pendidikan. Kita pun join sama-sama untuk
4: join bersama-sama lah
3: buat ni sahabat boleh teruskan lah kebudayaan ni.
2: Okey, jadi mungkin terakhirlah untuk Master Brandon dan juga Master Liu kan. Macam mana pertama kita kena memelihara lah dan kita perlu ada education untuk mengajar mereka. Jadi bagaimana kalau Master sendiri melihat di 5 tahun ke depan untuk tarian singa sendiri? Sebab saya memang lihat memang sangat meriah. Di mana-mana event pun kadang-kadang dijemput jugalah tarian singa kan. Jadi untuk 5 tahun ke depan, apa yang Malaysia perlu, ataupun bukan Malaysia, di Negeri Sembilan sendirilah.
4: Okey, yang terbaiknya dalam bidang tarian singa, ya kami juga apply ini apa UNESCO lah. Dari warisan,
2: jadi warisan dunia. Ya,
4: ketara punya intangible cultural heritage lah.
2: Okey.
4: Under UNESCO, di mana saya rasa mungkin bagi tahun ini atau tahun depan, haraplah kita harap kita boleh dapat itu UNESCO punya certification lah. Di mana satu dunia kita ada tarian singa.
3: Okay. Kita pun sudah lama apply ni dari 2017. Sasing apply tapi bukan senang,
2: Betul.
3: Dia mau seru dunia orang mau apa ikuti ini tarian singa. Bukan senang.
2: Jadi mungkinlah sebelum berakhirlah sedikit perkongsian mengenai dari mana sejarah tarian singa ni.
3: Sejarah dia dari China.
2: Okay.
3: Dari China. Lepas tu dia berkembang di Malaysia, berkembang pesat Malaysia. Ini hypo lain dah sini lompat tiang kan. Malaysia yang buat dulu.
2: Itu sejarah
3: Malaysia
2: dia.
3: Malaysia yang cipta ini hypo lain dah, Malaysia yang buat dulu.
2: Okay.
3: That's why sekarang itu Malaysia yang lain dah.
2: Diiktiraf dunia lah.
3: Diiktiraf dunia. Taraf dia okey, bagus kan. Sekarang China pun sudah ikut
2: standard langkah kita lah.
3: Malaysia yang ciptakan ini high volume.
2: Jadi itu dia antara perkara-perkara yang menarik untuk pertandingan dan juga sedikit sejarah lah mengenai warisan tarian singa akrobatik dan juga bendera gergasi cinggir. Dan juga mungkin boleh pesan dekat upcoming youngsters yang mungkin berminat untuk memasuki tarian singa lah. Silakan.
4: Ya, Untuk generasi muda, kanak-kanak, ya, sesiapa yang jika berminat untuk belajar tarian singa, ya, boleh hubungi JKKN Negeri Sembilan lah.
2: Okay.
4: Ya, untuk mengetahui lebih lanjut lah berkaitan aktiviti dan program ini. Ya, itu sahaja.
2: Okey, saya kira itu sahaja perkongsian untuk hari ini daripada Master Brandon Lee Tseng Hong, iaitu pengerusi jawatankuasa pertandingan tarian singa dan bendera Gergasi Cinggi, dan juga Master Liu Sai Tat, yang merupakan penasihat Persatuan Kesenian Long Yi Negeri Sembilan. Tak lupa juga, ini merupakan live yang terakhir lah untuk kami yang berada di Pesta Rentak Negeri 2026. 3 hari telah pun kami berkampung di sini daripada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Tapi jangan risau, program ini akan berlangsung sehingga 11:30 malam. Jadi anda boleh datang untuk menikmati juadah yang ada di sini dan juga event-event ataupun pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh JKKN sendiri. Dan tak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih kepada penganjur juga JKKN Negeri Sembilan dan juga seluruh kru Negeri FM atas penat dan lelah mereka selama 3 hari lah menguruskan siaran langsung dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita akan ketemu pada tahun hadapan jika ada umur dan kesempatan. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum. Bye-bye.
4: Bye. Terima kasih.
1: Baik, itu dia. Terima kasih DJ Amar. Ha, lintas langsung dari Pantai Batu 1, Port Dickson, sempena dengan Festival Rentak Negeri. Hari ini dah hari terakhir. Maknanya nak pergi tu, pergi cepat-cepat tau. Tapi berhati-hati di atas jalan raya. Memandu dengan hati-hati. Semoga selamat sampai. Sejam kita layan dulu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda sekarang sedang mendengar
1: Negeri FM
2: 92.6
3: Jau 2.6
2: 95.7
3: Jau 5.7
2: dan 107.7
3: 107.7
0: Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
4: Moh dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
5: Air laut bertambah masin kepokan podeksin.
6: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
7: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Baik, Santai at Negeri FM bertemankan Painau di hujung minggu anda. Ha, assalamualaikum buat pendengar-pendengar yang baru saja masuk dalam kereta ataupun baru je buka frekuensi 92.6 95.7 107.7, serta yang baru buka RTM klik kita. Ha, selamat petang. Okey, jam menunjukkan 3.46 minit petang. Baik, itulah tadi sorotan-sorotan sedikit perkongsian kami di Negeri FM tentang Festival Rentak Negeri 2026. Kalau di kalau pernah recap lah untuk yang semalam, memang orang kata cuaca memang panas lah kan, of course. So dekat sana dia punya kemeriahan tu dengan macam-macam, kita ada pameran, kita ada jualan kan. So kita tak rasa macam kita pergi satu tempat yang orang kata boring, tak ada. Sebab penuh dengan aktiviti, penuh dengan pameran, ada juga acara-acara yang disediakan dekat sana. Jadi sambil-sambil kita jalan kan, kalau haus beli air, kalau lapar beli makan, macam itulah. Jadi terima kasih buat kru-kru Negeri FM yang berada di sana, yang dah berkampung di sana selama 3 hari. Okey, dari hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Terima kasih banyak-banyak. Semoga balik nanti boleh rehat kan? Boleh rehat cukup-cukup. Tapi esok kerja ya, jangan lupa. Sekejap lagi Paina nak baca ada yang kongsi WhatsApp dengan Paina ni. Dari tadi Paina nak baca sebenarnya tapi tak berkesempatan, sampai jap eh. Okey, tadi kita bagi laluan dekat DJ-DJ kita yang berada di Pantai Batu 1 Port Dickson. Kejap lagi kita baca WhatsApp-WhatsApp anda semua. Jadi jom kita layan dulu sekelip Mata Kau Berubah, Lestari.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Baik, santai hujung minggu bertemankan panah. Ha, itu dia. Shima, luka dilukai. Aduh, memang tengah terlukai ni. Baik, kita tadi dah janji. Panah dah janji tadi nak baca kiriman WhatsApp dekat sini. Terima kasih tau. Tadi Panah tak sempat nak baca kiriman WhatsApp dekat sini. Assalamualaikum DJ Panah, selamat bertugas. Terima kasih. Koda dari Ampang. Koda, InsyaAllah kalau berkesempatan sekejap lagi Panah siarkan. Ya. Terima kasih Koda sudi WhatsApp-WhatsApp kita Koda. Minta maaf ya, lambat sikit baca kiriman WhatsApp ni. Kita ada juga dekat sini, Tasha. Salam DJ Panah. Selamat bertugas. Saya, nama Tasha. Sekali tulis Azan. Saya Azan nak request lagu, insyaAllah. Kalau berkesempatan, sekejap lagi Panah siarkan tau. Nak hiburkan ibu saya sebab lagu ni berkisah tentang ibu saya. Terima kasih. Terima kasih awak sudi WhatsApp kita. Kita ada juga dekat sini Kak Ji. Assalamualaikum Kak Ji. Terima kasih Kak Ji sudi WhatsApp. InsyaAllah mana yang request-request lagu tu, InsyaAllah kalau kalau playlist saya kosong lagi nanti saya siarkan. Boleh. Dan kita ada juga dekat sini Jami dari Subang. Jauh ni. Betul ni? Bukan Negeri Sembilan je yang dengarkan saya. Alhamdulillah. Terima kasih sudi dengar ni. Dari Subang ada. Dari Petaling Jaya ada. Sukalah kita macam ni. Baik, kita ada Z juga dekat sini dari Petaling Jaya. InsyaAllah. Kalau berkesempatan, playlist saya tak penuh, saya akan siarkan request-request anda semua. Kalau tak sempat, insyaAllah esok ada DJ yang boleh siarkan. Okay? Jadi buat anda yang tak tahu lagi macam mana nak stream kita dekat RTM Click, boleh sahaja layar www.rtmclick.rtm.gov.my ataupun yang mana tak tahu dalam radio tu, dalam radio betul lah, radio dekat dalam kereta tu nak tekan frekuensi apa, 92.6, 95.7, 107.7. Yang mana nak WhatsApp konti, nak bagi ucapan ke, atau yelah malah tahu kan ada birthday ke, atau nak kongsi apa-apa sahaja, maklum rumah info ke kan, boleh je terus WhatsApp konti 012-603-0603. So jom kita layan dulu, jangan ke mana-mana, setia dengan kita sampai jam 6 petang nanti tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Pilih. Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Santai hujung minggu bertemankan panah di sini. Ha, assalamualaikum, selamat petang, jam menunjukkan tepat 4:18 minit petang. Alhamdulillah kita dah jam 4 dah kita bersiaran langsung. Ha, kita terbang ke udara. Baik. Selalu kita orang kata dapat WhatsApp kan, kiriman WhatsApp. Sekarang ni yang WhatsApp panah tadi, terima kasih kerana sudi berteman panah, sudi kongsikan dengan panah ucapan-ucapan. Okey, yang mana request lagu, playlist saya sebenarnya dapat penuh, minta maaf sangat-sangat. Tapi jangan risau, esok boleh minta DJ yang bertugas untuk mainkan lagu. InsyaAllah. Jangan saya sedih. Ataupun kejap lagi, manalah tahu kan. Sebab kejap lagi ada segmen dengan Fad pula. Mana tahu Fad boleh mainkan. Ataupun tak payah request, Fad memang dah mainkan. Ada kot lagu-lagu tu dekat dalam playlist Fad kan. Baik, yang berada di Pantai Batu 1 Port Dickson, panas ke kat sana? Kan dah bagi tahu kalau nak pergi sana kena bawa payung, kena sediakan kipas tangan. Sebab cuaca memang baik dekat sana, tak hujan tak apa. Maksudnya bila kita nak berjalan tu best lah kan. Tapi panas sikit. Jadi kena ada kipas juga, ada payung juga. Sebabnya kejap je dah sunburn dah sebenarnya. Baik, so jom kita teruskan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

0: Baik, santai hujung minggu bertemankan Pana di sini. Ha, hari-hari hujung minggu ni buat apa? Cuba kongsikan sikit dengan kita. Kongsi-kongsi sama-sama tak apa kan? Sebab kita sampai jam 6 petang dekat konti hari ni. Buat anda yang baru sahaja tukar frekuensi tu, terima kasih kerana sudi memilih Negeri FM sebagai teman hari anda. Yang dengar dekat RTM Klik pun terima kasih. Baik. Hari ni, kalau tak ada nak buat apa-apa, tak ada nak ke mana-mana, walaupun duduk dekat rumah, tapi still lagi memilih Negeri FM untuk orang kata teman anda sampai terlelap ke kan. Sebab hari Minggu, orang kata kan, tak ada buat apa-apa, so biar sampai terlelap, betul tak? Layan sampai terlelap lah orang kata. Baik. Pada nak beritahu, nak kongsi bersama dengan anda semua. Tepat pada jam 5 petang nanti kita akan utama 5 petang, manakala masuknya solat waktu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 4.44 minit petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan saya Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Kegonado macam gaji, tell me what I got to do.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeah, yeah,
2: yeah. Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang, ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma srif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Baik saudara, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudah serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Di sini saya ingin kongsikan sedikit salam takziah buat Yana Samsudin dan seluruh keluarga atas pemergian ayahandanya yang tercinta. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat, diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa itu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Negeri FM Santai Hujung Minggu bertemankan Pana di sini. Assalamualaikum, selamat petang buat pendengar-pendengar Negeri FM yang masih lagi setia. Alhamdulillah. Jam menunjukkan 5.21 minit petang. Ha, kita di jam yang terakhir. Ha, orang kata kalau berniaga tu kan, ha, ni time-time dah nak kemas-kemas kan. Ha. Baik. Pada nak kongsikan dengan anda semua tentang 1 Julai 2026 pengeluaran tunai percuma di semua ATM. Okey, bermula 1 Julai nanti, pemegang kad debit Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai secara percuma tanpa had di mana-mana mesin ATM seluruh negara tanpa dikenakan dengan bayaran RM1. Kalau macam sebelum ni kita guna ATM, kita kena charge kan. Sekarang insya-Allah bermula 1 Julai tak ada charge yang dikenakan. Baik, dah jam yang orang kata dah jam terakhir, jam pun dah menunjukkan pukul 5 kan. Mesti ada yang atas jalan raya, berada di atas jalan raya. Ada yang nak balik rumah, yang dari kampung nak balik ke rumah, yang daripada beli-beli barang ke nak balik ke rumah ke kan. Walau di mana juga anda berada, okay, pastikan jaga keselamatan. Itu paling utama. Yang kedua, kalau memandu, berhati-hati ketika memandu. Okay, fokus, jangan main telefon. Ni ramai yang sebenarnya kadang-kadang bawa kereta lepas tu main telefon. Lepas tu kan tak perasan kau orang depan tu berhenti kau, terberik kau, macam mana kau kan. Dah sudah, betul tak? Jadi kalau boleh fokus dulu, telefon tu letak topi dulu, bawa kereta tu dulu kan, sampaikan ke destinasi tu dulu. Lepas tu nak main telefon, main lah, betul tak? Baik, Mela share sikit lah langkah-langkah. Amalkan cara pemanduan yang selamat. Nyalakan lampu kecemasan. Kadang-kadang kita memandu ni kan, bukan waktu memandu saja kita nak kena apa orang kata, nak kena hati-hati tak. Maksudnya tu kat kenderaan tu pun, kat kereta kita tu pun kena ada keselamatan eh. Contoh eh, nyalakan lampu kecemasan kalau nak berhenti, kalau ada kecemasan. Tu bondo paling penting eh, yang lambang 3 sogi tu kan. Lepas tu nyalakan lampu isyarat. Lampu isyarat tu kita punya signal kan, ada kiri kanan, kiri kanan tu kan. Nak masuk kiri, buka signal kanan, ada lain kan. Nak masuk kiri, buka signal kiri. Nak masuk kanan, buka signal kanan. Jaga jarak antara kenderaan depan dengan belakang, kiri kanan, kena jaga jarak. Itu paling penting. Beri tumpuan. Main telefon tadi lah saya kata tadi. Main telefon tu tak, bukan tak boleh, boleh. Tapi tengah buat kereta, janganlah main telefon dulu. Kan? Jadi ke mana jua, di mana jua anda berada, nak pergi mana, petang ni nak balik rumah kau, nak apa kau, kalau gocoh-gocoh tu kan, atau gopoh gapah tu, bawa bertenang dulu, relax-relax dulu. Orang kata, bawa kereta dulu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan panas di sini. Ha, dah tepat 5.36 minit petang. Ha, selamat petang semua. Terima kasih yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang stream di RCM Click. Ha, terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ni belum lagi tutup kedai. Okey, kita nak berkongsi sedikit dengan anda semua. Untuk FIFA World Cup, siapa yang orang kata demam-demam bola ni kan, yang memang tak miss lah kan tengok bola. Okey, 32 pasukan sahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia. Baik, macam mana nak tengok FIFA World Cup? Masih lagi ada yang tak tahu. Okey, boleh saja tengok di RTM Click. Layar sahaja www.rtmclick.rtm.gov.my atau download terus di App Store ke Google Store ke, boleh sahaja. Dan kalau nak tengok dekat TV, kalau TV anda boleh, orang kata Android TV, boleh download tu kan? Download terus app RTM Click, bolehlah tengok dekat TV. FIFA World Cup boleh tengok terus dekat TV macam tu, stream terus di sana. Sebab dekat dalam RTM Click macam-macam ada. Panas sendiri pun download apps RTM Click. Ada TV 1, TV 2, TV OK, ada Sukan Plus. So kita bolehlah tengok FIFA World Cup dekat sana. Senang kan? Bila ada RTM Click ni senang saja. Tak dengar kat radio, boleh dengar dekat RTM Click. Kan boleh buka juga dekat speaker kan? Buka RTM Click, buka radio Negeri FM, letak dekat speaker. Betul tak? Baik. Sekarang ni dah petang-petang macam ni, untuk dekat area Senawang, area Seremban, mungkin ada jalan-jalan yang jam. Jalan-jalan utama dia dari orang kata dari Seremban 2 nak balik ke Senawang tu, mesti akan lalu dekat flyover yang nak naik ke Forest Heights tu. Mungkin waktu-waktu macam ni dekat situ memang jam lah kan. Jadi waktu-waktu jam ataupun mana jalan yang kita lalu jam tu, bawa bersabar, bawa bertenang, beri laluan. Tu yang Panah bagi tahu tadi tu. Okay, bukan kita sahaja kena memandu dalam keadaan berhati-hati, kereta kita pun kena beri kerjasama juga. Gunakan lampu-lampu yang ada dekat kereta kita tu untuk orang kata langkah berjaga-jaga, untuk pemandu lain pun perasan, oh kita nak belok ke kanan, kita nak belok ke kiri kan, macam tu. Gunakan lampu-lampu tu dengan sebaiknya. Ni kadang-kadang ada ya, masuk simpang tak bagi signal. Dan juga jaga keselamatan, jaga jarak, okay. Apa lagi eh? Kalau kita nak cakap tentang kesihatan ni, takut panjang pula kejap lagi kan. Tapi Panah cuma nak ingatkan untuk anda-anda semua, sekarang ni tengah musim-musim demam eh. Tengah musim-musim demam, demam denggi apa semua. Jadi kena jaga diri, jaga kesihatan, jaga kebersihan. Itu pun penting juga. Kebersihan diri, kebersihan sekeliling kita, kebersihan rumah. Itu paling penting. Baik, kita terus layan. Sekejap lagi kita tutup kedai kita, ya. Jangan ke mana-mana. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, Santai Negeri FM bertemankan panah hujung minggu ini. Alhamdulillah, kita dah pun sampai di penghujung. Kita nak tutup kedai dah ni. Terima kasih kepada anda semua yang sudi mendengar ataupun yang sudi, yang setia bersama dengan panah dari jam 12.30 hari sampai jam 6 petang ni. Yang setia dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dan juga yang dengar dekat RTM Klik, terima kasih. Apa juga urusan anda selepas ini, semoga semua dipermudahkan. Kalau sedang memandu, teruskan fokus di jalan raya, patuh had laju, dan ingat orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda di rumah. Jaga kesihatan, minum air secukupnya, dan semoga hari anda dipenuhi dengan rezeki, ketenangan serta senyuman. Jangan ke mana-mana, jangan ubah lagi frekuensi tu. Sebab selepas ni kita akan ada saya punya rakan setugas DJ Fight akan teman anda dari jam 6 petang sehingga jam 12 malam dalam segmen ekspresi malam. Jadi jangan tukar frekuensi tu. Saya memang nak undurkan diri. Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana sudi WhatsApp tadi kan, yang teman kita semua, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa di lain hari. Pandang minta maaf sekiranya selama kita bersiaran ada kekurangan. Jangan mudah orang kata semoga tak jemulah ya anda mendengar suara-suara ini. Baik, kita teruskan Shaggy Angel. Jangan ke mana-mana. Negeri FM, bye semua. Assalamualaikum.

Ya, Black FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam hujung minggu saya ucapkan buat semua. Terima kasih kepada anda yang masih lagi dengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Tak kira dekat mana sahaja anda berada, terus dengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih Pak Ana, selesai tugasan untuk teman anda dari jam 12 hingga 6 kan. Sekarang ni 6-7 minit petang, sayalah yang akan sambung siaran ini. Saya DJ Fad akan teman anda untuk Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Baik, anda juga boleh terus layan Negeri FM macam biasa. Boleh dengarkan di RTM Click juga, di www.rtmclick.rtm.gov.my. Yelah kan, sekarang ni ramai yang dah ada aplikasi RTM Click dekat telefon pintar masing-masing. Ada juga yang dah pun buat turun, letak dekat TV siap-siap. Sebab apa? Nak layan Piala Dunia 2026 kan. Alhamdulillah lah RTM berjaya untuk menjadi penyiar rasminya kan. Dan pastinya kita memang tertunggu-tunggulah, tengah demam Piala Dunia lah sekarang ni kan. Tidur pun tak berapa nak betul. Memang biasalah. Okay, jadi sebab tu kita akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Juga anda juga boleh hantarkan lagu permintaan anda. Sekejap lepas pukul 11 malam nanti Fad nak belanjalah lagu-lagu permintaan anda. Okey, macam-macam kita ada untuk hari ini. Jadi terus stay tune di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, Bergerak FM, ingat sampai bila-bila. Itu dia exist dengan Just Nita baru sahaja menghiburkan petang hujung minggu anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Edisi hujung minggu lah hari ini kan. Jadi selamat hujung minggu saya ucapkan buat semua. Ahad hari ini 28 Jun 2026. Hari ini bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Dapat kita bersua lagi untuk terus berhibur dan juga dapatkan info-info hiburan terbaik semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Alright, Fad nak kongsi sikit ni info trafik untuk anda. Kan mungkin ramai yang dalam perjalanan nak balik ke rumah ke ataupun nak balik daripada keluar berjalan-jalan hujung minggu macam ni kan. Okey, ada beberapa juga yang berdekatan dengan Negeri Sembilan tapi di Lebuh Raya Utara Selatan lah. Okey, di mana ada insiden selesai, di mana tadi ada kemalangan yang berlaku di kilometer 253.6 arah utara dari Pedas Selinggi ke Senawang. Sekarang ni dah selesai, namun trafik di sana masih lagi perlahan. Alright. Juga trafik perlahan arah utara dari Arena Rai Keroh ke Simpang 4. Yang ni sebelah je lah, dekat Melaka kan. Trafik juga perlahan selepas Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Macam biasa, hari-hari pun macam tu juga. Trafik perlahan di Ilit arah utara dari Bandar Gambuda Kauf ke Putrajaya. Trafik juga perlahan arah utara dari Pedas Linggi ke Seremban. Trafik juga perlahan arah selatan dari Nilai ke RNR Seremban juga. Nampaknya kebanyakan trafik perlahan nampaknya. Banyaklah tu kenderaan dia yang baru nak balik dan sebagainya kan. Tapi tak apa, apa pun hati-hati di jalan raya. Dan kalau jalan sesak, jangan lupa untuk sentiasa ikut peraturan jalan raya. Bawa relax-relax, santai-santai sambil layan Ekspresi Negeri FM. Ada banyak lagu-lagu terbaik yang akan hiburkan anda. Kalau adalah nak request-request, nak cuba-cuba kan, kalau berani hantarlah lagu pilihan anda di WhatsApp The Grey FM ataupun hantarkan ucapan sekali ke mana yang sempat nanti Fad cuba belanja lah 012-603-0603. Layan dulu Sheila on 7 dengan Pria Terhebat, Ekspresi Negeri FM.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betullah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Yup, Dengar FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi Angkasa dari Diandra Arjunaidi. Baru sahaja hiburkan petang hujung minggu anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Hari ini edisi hujung minggu lah. Hari ini Ahad kan? 28 Jun 2026. Alright guys. Kalau Fad tengok di dari konti ni. Dekat Sungai Gadut ni. Nampaknya cuacanya tu elok. Kan? Dia mendung lah, manja-manja je kan, tak panas, tak sejuk, elok lah, orang kata sedang elok. Tapi mungkin berbeza dekat tempat lain lah kan. Sebab bila Fad tengok di Met Malaysia untuk petang ini, di seluruh negeri 9 kan, ada tempat yang ribut petir di kawasan pedalaman lah, beberapa tempat kan. Tapi untuk malam di seluruh negeri 9 tiada hujan. Nampaknya cantik cuaca tu kan. Kalau ada lah yang baru nak balik ke, daripada berjalan nak balik ke rumah, ada yang nak keluar buat aktiviti dan sebagainya kan, yalah hujung minggu memang sangat-sangat sesuai lah, terutamanya aktiviti di luar ataupun outdoor ni kan. Apa pun kena terus hati-hati jugalah kan, tak kira lah dekat mana saja anda berada, jaga diri, itu yang paling penting. Alright. Dan sekejap lagi akan masuknya waktu solat Fardu Maghrib di Seremban. Hari ini pada pukul 7.25 minit malam. Jadi Fad nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib untuk semua sekejap lagi. Sekarang ni kita nak layan dulu lagu daripada band indie yang dah pun 20 tahun dalam industri muzik Malaysia. Semalam baru je selesai konsert dan dapat Malaysia Book of Record untuk penonton teramai yang hadir untuk band indie. Memang terbaik lah. Kita nak shout out kepada Hujan. Layan dulu aku Skandal. Ekspresi Negeri FM.
1: 1, 2, 3, go.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Lima aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematakan.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Fad masih lagi dekat sini menemani anda untuk Ekspresi Negeri FM. Untuk hari ini edisi hujung minggu lah. Kan hari Ahad dah pun. Dan pastinya kami nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus memilih Negeri FM sebagai sumber untuk hiburan dan juga informasi untuk anda layan, kan. Alright. Dan pastinya untuk hari ini, macam biasa, anda boleh dengarkan Negeri FM di mana-mana saja anda berada. Kalau dengarkan di radio, anda boleh cari frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Tapi kalau tak jumpa, boleh cari di RTM Click. Yang ini memang dekat mana-mana pun boleh je lah. Sebab apa kan, radio kita frekuensinya agak terhad lah. Ada beberapa negeri di sekitar Negeri Sembilan, sepadan-sepadan, boleh dapat lagi frekuensi. Tapi kalau tak dapat tu, jangan risau. Boleh muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda, dekat App Store ke, Play Store ke, App Gallery ke. Buat turun. Dan jangan lupa anda cari nanti siaran radio, cari radio negeri, terus cari Negeri FM. Okay, tapi kalau nak tengok Piala Dunia 2026 dekat channel Sukan Plus ataupun TV OK, dan juga ada channel ataupun saluran khas untuk bola sepak bersempena dengan Piala Dunia 2026. Sekarang ni senang kan nak tengok bola, boleh tengok dekat handphone, tak payah nak bergaduh-gaduh dengan orang rumah kan. Tengok dekat TV tu, seorang nak tengok drama, seorang nak tengok bola kan. Jadi bila dah ada aplikasi RTM Click ni, memang senang lah kan, dekat mana-mana je boleh tengok TV, boleh juga dengar radio pada masa yang sama. Dan satu, semua tu dalam satu aplikasi, dan ianya betul-betul percuma. Alright, baik, ada banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan anda layan untuk hari ini. Sekejap lagi juga Fan nak kongsikan dengan anda antara info-info menarik lah kan. Pastinya Piala Dunia, Hakim Danish pun ada juga. Kita tahu Hakim Danish sebelum ni berjaya untuk mencuarai Moto3 untuk ni kan, dapat naik podium nombor 1. Tapi kali ini lain ceritanya. Kejap lagi kita kongsikan semua itu dengan anda, sebab sekarang ini kita nak berhibur dulu dengan Faizul, Sepasang Sayap. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, pendengar FM, ingat sampai bila-bila. Dua Lipa dengan New Rules baru saja menghiburkan anda. Masih lagi dalam Ekspresi Negeri FM, 8.30 minit malam sekarang ini. Saya nak ucapkan selamat memandu kepada anda di luar sana, pemandu-pemandu yang berada dekat atas jalan raya ataupun mereka yang bekerja dekat atas jalan. Kan, untuk abang-abang ataupun kakak-kakak rider kita ke, pilot darat kita ke, yang bawa lori ke, bawa van ke, hantar barang ke, atau makanan ke, kan, hati-hati di jalan raya dan selamat bekerja lah saya ucapkan buat semua. Masih ada lagi ramai lagi yang masih bekerja waktu-waktu macam ni, kan. Alright, hati-hatilah dekat jalan raya tu, sebab ada beberapa juga info trafik yang boleh Fad kongsikan dengan anda. Sebab bila Fad tengok je dari tingkap di konti utama Negeri FM ni, kan kita boleh nampak highway, kan, kita boleh nampak lebuh raya utara selatan, memang banyak betul kenderaan malam ni. Nampaknya memang sibuk lah jalan raya kita ni, kan. Jadi ada beberapa lah info trafik di mana ada kerja-kerja penyelenggaraan yang dijalankan di elit persimpangan Bandar Saujana Putra, arah utara dari Bandar Saujana Putra ke Putra Heights, dan itu menyebabkan lorong kanan ditutup. Namun trafik masih lagi terkawal. Ada kemalangan juga yang berlaku di kilometer 259.8 arah utara dari Port Dickson Utara ke Seremban. Okey, update terkini, lorong kiri tadi tutup, sekarang ni dah pun dibuka kembali. Cumanya trafik masih lagi perlahan lah. Yelah, kan, lagi-lagi di Port Dickson hari ini memang sibuk lah. Bukan sahaja hujung minggu, ada juga program-program yang menarik dekat sana, kan. Terutamanya Festival Rentak Negeri, ada Havoc Food Festival, kan. Tim Negeri FM pun baru selesai tugas masing-masing dekat Port Dickson tadi. Jadi memang agak sibuk, dan pastikan anda semua memandu dengan berhati-hati. Kalau rasa mengantuk sangat, kan, mungkin penat pergi event dan sebagainya, kan, rehatlah dulu, berhenti dekat tempat yang selamat. Kita rasa tempat tu okey, berehat sekejap, kan. Lepas tu kita dah rasa segar, dah boleh kembali teruskan perjalanan anda. Alright, dan ada juga trafik perlahan arah utara dari R&R Air Keroh ke Simpang 4. Alright, itu yang Fad boleh kongsikan dengan anda setakat ini. Dan dari masa ke semasa, insyaAllah ada juga update untuk info trafik dan sebagainya boleh Fad kongsikan dengan anda. Begitu juga kalau anda sekarang ni mungkin nak balik daripada kampung ke rumah ke, daripada berjalan-jalan nak balik ke rumah, laluan yang anda lalu pun sesak juga, ataupun mungkin ada apa-apa situasi yang berlaku lah dekat atas jalan raya tu, boleh kongsikan juga dengan Fad. Hantarkan di WhatsApp Negeri FM, okay? 0126030603. Jom terus berhibur bersama-sama kami dalam Ekspresi Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban pada pukul 8.41 malam. Jadi Fad dan juga tim Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua. Jangan ke mana-mana, jangan tukar channel, jangan tukar frekuensi, sebab ada 3 jam lagi masa untuk kita berhibur sama-sama dalam segmen ini. Cuma kita akan beri laluan kepada utama 9 malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Hari ini Ahad 28 Jun 2026. Alright, dari jam 6 petang tadi Fad dah bersiaran sampailah sekarang ini. Dan insyaAllah akan teman anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Jadi apa kata untuk terus stay tune dengan Fad di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan macam biasa juga, yang tak dapat frekuensinya, cari-cari tak jumpa. Mungkin di luar negeri 9 lah tu kan. Anda boleh dengarkan kami secara dalam talian. Boleh stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Nanti cari Radio Negeri. Lepas tu tekan Negeri FM. Boleh dengar dekat mana-mana sahaja anda berada. Tapi kalau nak lagi senang ataupun lagi mudah, boleh muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery. Terus masuk ke telefon pintar anda. Dekat mana-mana pun boleh dengar Negeri FM. Macam tu. Memang betul-betul percuma. Boleh juga layan Piala Dunia 2026. Sekarang ni tengah demam bola kan. Memang ramai Fad percaya yang tengah dengar Negeri FM ni pun tidurnya tak tentu. Kan ada kejap tertidur pun ada. Ada yang jadual tidurnya terganggu lah, senang cerita, disebabkan Piala Dunia. Ada perlawanan pukul 2, ada perlawanan pukul 4, ada perlawanan pukul 8 pagi, 6 pagi pun ada kan. Biasalah mengikut waktu di Amerika, Mexico dan juga di Kanada lah. Memang berbezalah waktunya dengan kita kan. Tapi memang kita akan terus layanan je lah. Orang kata 4 tahun sekali kan. Kejohanan bola sepak yang paling ditunggu-tunggu, yang paling tertinggi lah, paling berprestige, iaitu Piala Dunia. Memang ramailah peminat-peminat bola sepak di Malaysia ni, memang ternanti-nantikan. Yang tak minat pun boleh jadi minat bila tengok Cristiano Ronaldo tengok Messi kan. Dan pastinya ada macam-macam yang Fad nak kongsikan juga dengan anda untuk Piala Dunia ni. Sebab untuk peringkat kumpulan telah pun selesai perlawanannya. Kita akan terus ke peringkat ataupun round 32 selepas ini. Dan itu lebih menarik lagi lah kan, untuk kita teka-meneka kan, sokong-menyokong pasukan-pasukan yang kita minat kan. Alright, jadi kejap lagi kita akan sembang lagi lah tentang Piala Dunia. Sekarang ini terus berhibur dengan Fad, ada banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Sekarang kita dengarkan dulu Amir Masti dengan Nur Cinta, Ekspresi Negeri FM.

Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

jangan tapau cinta. Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Suruh Hanjaya Security Malaysia.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila Bruno Mars dengan 24 Karat Magic in the air. Dalam air ataupun ke udara di Negeri FM. Pastinya ekspresi Negeri FM kembali untuk menghiburkan anda. Macam Fad beritahu tadi, kita nak sembang sikit lah untuk perlawanan Piala Dunia. Memang malam ni kita sembang bola je lah Sebab kita ni kaum-kaum lelaki yang minat bola ni, memang kita sukalah dengan update-update tentang Piala Dunia ni kan. Terutamanya bila sekarang ni tengah masing-masing demam Piala Dunia ni kan. Okay, di mana semalam ada banyak sebenarnya perlawanan, ada 6. Tapi kita cerita dulu untuk perlawanan kumpulan L, untuk perlawanan terakhir bagi peringkat kumpulan. Jadi semalam ada perlawanan di mana England bertemu Panama untuk perlawanan yang terakhir. Jadi England berjaya untuk menang dengan 2-0. Gol hasil jaringan dari Jude Bellingham di minit yang ke-62. Kemudiannya di minit yang ke-67, Harry Kane menambah lagi pedih untuk pasukan Panama. Jadi 2-0 keputusannya. Dan untuk satu lagi perlawanan bagi kumpulan L, iaitu Croatia bertemu dengan Ghana. Croatia berjaya menang ke atas Ghana dengan 2-1. Yang ni gol hasil jaringan di minit yang ke-78 dari minit ke-31 dari Petar Sucik. Dan juga kemudiannya Derek Lucassen, pemain Ghana, berjaya untuk menyamakan kedudukan di minit ke-73. Tetapi di minit ke-83, Nikola Vlasic menamatkan harapan Ghana lah untuk menang atau sekurang-kurangnya seri untuk perlawanan terakhir tersebut. Jadi untuk kumpulan L setakat ini, kita tengok kedudukan mereka di dalam peringkat kumpulan ini, di mana England berjaya mendominasi grup ini dengan 2 kemenangan dan 1 keputusan seri. Jadi ada 7 mata dan terus mara ke peringkat 32 terbaik. Kemudian Croatia di tempat yang kedua lah, ada 2 kemenangan, 1 tewas, dengan 6 mengumpul 6 mata di tempat yang kedua. Ghana juga di tempat yang ketiga, walaupun mengumpul 4 mata dengan keputusan 1 menang, 1 seri dan 1 tewas, tetapi Ghana juga antara 3 terbaik dan terus bara ke peringkat ke-32. Jadi untuk pasukan-pasukan ini, di mana England mara ke peringkat ke-32 dan akan bertemu dengan pasukan Kongo. Dan kemudiannya untuk Ghana juga yang turut mara akan bertemu dengan pasukan Colombia di peringkat kalah mati. Dan pastinya satu lagi, iaitu pasukan Croatia. Yang ini agak apa orang kata tu, perlawanan yang pastinya sengit lah. Sebab Portugal akan bertemu Croatia di peringkat kalah mati di round 32. Jadi ini satu perlawanan yang saya rasa memang akan sangat-sangat menjadi tumpuan lah kan. Dan juga perlawanan-perlawanan yang lain juga, sebab memang ada banyak sekarang bila dah habis peringkat kumpulan ni, memang peringkat kalah mati ni lebih menarik lagi, lebih suspend lagi untuk kita tengok kan. Terutamanya perlawanan bagi pasukan-pasukan yang kita memang suka. Itu baru kumpulan L. Semalam ada 6 perlawanan. Kejap lagi Fad kongsikan lagi dengan anda untuk grup ataupun kumpulan K pula. Pasukan Colombia ada, Portugal ada, Kongo dan juga Uzbekistan. Kita kongsikan selepas ini. Dan anda semua jangan lupalah kan, demam bola sekarang ini, jangan lupa untuk terus tonton dan meriahkan lagi Piala Dunia kali ini bersama-sama kami di RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Zizan, Cartelo, hello. Hey, Sona.

Ya, Radio FM ingat sampai bila-bila. Zizan featuring Sonawan dengan Cintaku baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negara FM. Fad juga nak bagi tahu kalau ada di antara anda yang nak layan lagu yang anda suka. Rasa macam malam ni best lah kalau layan lagu ni kan. Apa kata, anda hantarkan tajuk lagu dan juga nama penyanyi terus ke WhatsApp kami di Negeri FM 012-603-0603. Macam brother kita ni selalu minta lagu kan. Encik Rosli Abdul Rani kita dah pun hantarkan permintaan lagu. Ada juga rakan pendengar yang lain, Farhan pun ada yang hantarkan lagu. Jadi pukul 11 malam nanti Fad belanja, okay? Hantar sekarang, pukul 11 nanti layan ramai-ramai, okay? Kita nak kongsikan dengan anda kembali untuk Piala Dunia 2026. Tadi Fad dah kongsi tentang perlawanan terakhir peringkat kumpulan bagi kumpulan L. Dan sekarang ni ada 4 lagi perlawanan yang telah pun berakhir pagi tadi, di mana untuk kumpulan K, Kongo berjaya menewaskan Uzbekistan 3-1. Dan untuk satu lagi perlawanan kumpulan K, Colombia berkongsi satu mata seri 0-0 bersama dengan Portugal. Jadi untuk kumpulan K, kalau kita lihat kedudukan di dalam peringkat kumpulan, di mana Colombia berjaya mendominasi, berada di tempat yang pertama dengan 2 kemenangan dan 1 seri, menjadikan beliau pula Colombia ada 7 mata. Dan Portugal pula berada di tangga yang kedua dengan 1 kemenangan dan 2 seri, ada 5 mata dekat situ. Dan satu lagi Kongo di tempat yang ketiga dengan 1 kemenangan, 1 seri dan 1 kalah. Jadi ada 4 mata lah. Dan ketiga-tiga pasukan ini berjaya menempah tiket ke peringkat seterusnya. Tetapi untuk satu lagi pasukan Uzbekistan tewas ketiga-tiga perlawanan.

tiada mata untuk kali ini. Cuma ada satu gol lah semalam kan. Jadi untuk ketiga-tiga pasukan ini, mereka akan bertemu dengan kumpulan L, di mana Congo akan bertemu dengan England, Colombia bertemu dengan Ghana dan Portugal akan bertemu dengan Croatia. Ini di peringkat 32 terbaik lah. Manakala untuk satu lagi iaitu kumpulan J. Kumpulan J ni ada Jordan tewas semalam pagi tadi 1-3 ke atas Argentina. Argentina maknanya memang clean sheet. Tiga-tiga perlawanan semua menang. Bukanlah clean sheet, tak ada gol, tapi maknanya tiga-tiga perlawanan tu menang lah. Tak ada kalah, tak ada seri kan. Maknanya hat-trick lah, hat-trick. Juga Algeria semalam dengan Austria seri 3 sama. Wow, banyak gol untuk perlawanan ni, ada 6 gol. Jadi untuk kumpulan J ni pula, Argentina ada 9 mata apabila berjaya menang ketiga-tiga perlawanan. Austria pula berada di tempat yang kedua, menang 1, seri 1, kalah 1, ada 4 mata, berkongsi mata dengan Algeria. Keputusannya pun sama juga. Dan ketiga-tiganya juga mara ke peringkat yang seterusnya. Okey, untuk Argentina, laluannya mungkin nampak seperti mudah, tetapi kita tak boleh nak bercakap begitu. Tak boleh nak pandang rendah. Sebab apa? Pasukan yang akan dia jumpa adalah Cabo Verde ataupun Cape Verde, yang pernah seri perlawanan persahabatan dengan Malaysia sebelum ni. Cabo Verde ni walaupun ketiga-tiga perlawanan sebelum ni seri aja pasukan dia kan, tapi sekurang-kurangnya untuk pertama kali berjaya ke Piala Dunia, dapat terus ke peringkat kalah mati, sebenarnya memang satu keputusan yang sangat baik lah. Memang kita kena respect lah kan. Dan selepas itu untuk pasukan Algeria pula, Algeria pun tetap baru juga. Dan untuk satu lagi pasukan di mana Algeria akan berjumpa dengan Switzerland untuk peringkat kalah mati. Dan satu lagi Austria, pasukan Austria pula untuk peringkat kalah mati akan bertemu dengan Spain. Maknanya bukan laluan yang mudah lah kan. Kalau kita tengok memang banyak sangat perlawanan-perlawanan tumpuan yang boleh Fad kongsikan untuk anda untuk knockout round, round of 32, di mana South Africa akan bertemu dengan Kanada, Netherlands berjumpa dengan Maghribi ataupun Morocco, Germany lawan dengan Paraguay, France dengan Sweden. Wow, ini menarik ni. Belgium dengan Senegal, USA bertemu Bosnia and Herzegovina, Spain dengan Austria, Portugal berlawan dengan Croatia. Yang ini antara yang ditunggu juga, Brazil bertemu pasukan wakil dari Asia, Japan, Ivory Coast bertemu Norway, Mexico berjumpa dengan Ecuador, England dengan Republik Congo, Switzerland bertemu Algeria, Colombia bertemu Ghana, Australia, satu lagi wakil dari Asia akan bertemu Mesir ataupun Egypt, jumpa dengan geng-geng Mo Salah, dan akhir sekali Argentina lah bertemu dengan Cabo Verde ataupun Cape Verde. Inilah semua perlawanan untuk round of 32. Pastinya sangat-sangat mendebarkan, terutamanya ialah bila pasukan harapan masing-masing jumpa dengan pasukan yang kuat juga. Dia dah jadi macam mana ni, boleh menang ke tak boleh menang ke, dia dah sanksi dah dekat situ kan. Tapi tak apalah, kita enjoy je lah tengok kan, kita sokong aja. Bukanlah pasukan Harimau Malaya kita pun yang main, tapi walaupun begitu kita minat lah kadang-kadang pasukan-pasukan yang mungkin ada corak permainan yang kita suka ataupun ada pemain-pemain yang kita suka dekat situ kan. Apa-apa pun, macam biasa, boleh terus menonton Piala Dunia di mana-mana saja anda berada melalui aplikasi RTM Klik. Ada channel Sukan Plus, ada saluran TV OK, dan ada macam-macam lagi saluran khas untuk Piala Dunia 2026. Terus beribu bersama-sama kami dalam Ekspresi Negeri FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Black FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi Abang Rahmat kita dengan Siapa di Hatimu. Baru saja berhiburkan anda. Sekarang 10.29 minit malam. Masih lagi Fad menemani anda pastinya di Ekspresi Negeri FM. Okey, ni Fad nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan pindaan baharu akta, di mana kenderaan yang ada saman tertunggak bakal dihalang keluar masuk sempadan. Ini mungkin ada yang dah tengok lah kan artikelnya ataupun dah jumpa dekat media sosial ke. Jadi untuk pemilik kenderaan yang mempunyai saman trafik ataupun kes mahkamah yang tertunggak, bakal berdepan dengan sekatan perjalanan rentas sempadan. Ini sempadan sahajalah. Dan tindakan tegas ini adalah sebahagian daripada pelan penguasaan menerusi pindaan baru Akta Pengangkutan Jalan. Dan Menteri Pengangkutan kita, YB Anthony Lock, memaklumkan bahawa melalui pelaksanaan undang-undang baru ni, Ketua Pengarah JPJ, anggota penguatkuasa JPJ serta pegawai polis akan diberi kuasa rasmi untuk menghalang mana-mana kenderaan berdaftar Malaysia maupun asing daripada memasuki ataupun meninggalkan negara. Dan pindakan strategik ini juga digubal untuk membanteras sindiket penyalahgunaan kenderaan klon, isu kenderaan yang curi, serta usaha proaktif kementerian untuk meningkatkan kadar penyelesaian saman yang lama tertunggak dalam kalangan pengguna jalan raya. Jadi maknanya lepas ni yang suka ke sempadan negara menggunakan kenderaan, kena check lah, periksa dulu ada ke tidak saman tertunggak kan. Nanti dah rancang-rancang, dah dalam perjalanan dah pun tiba-tiba tersekat, tak cantik juga kan, potong mood kan. Elok-elok nak apa, pergi jalan-jalan cari makan ke, jalan-jalan tengok tempat orang sekali, tak lepas pula dah jadi kes lain pula kan. Okay, jadi jangan lupa lah untuk periksa selalu. Alright, dan ada banyak lagi sebenarnya yang Fad nak kongsikan dengan anda, tapi kejap lagi lah kan. Ada banyak lagi sebenarnya lagu-lagu terbaik yang anda boleh layan selepas ini. Dan juga yang nak dengar lagu yang dia suka, contohnya anda rasa macam best lah kalau layan lagu ballad malam ni ataupun layan lagu rock malam ni kan, nak lagu apa, boleh request dekat Fad. Hantarkan lagu permintaan anda sekarang. Macam kawan-kawan pendengar kita ni, kan ada abang bah anda, ada Fitri yang nak dengar lagu kejap lagi pukul 11 nanti Fad belanja. Sekarang request 11 malam nanti Fad belanja, Fad siarkan lagu-lagu permintaan anda. Alright, sekarang ni berhibur dulu dengan Aisyah Retno, What? Ekspresi Negeri FM.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, The Graph ingat sampai bila-bila. Evanescent dengan Bring Me To Life baru saja menghiburkan anda. 10.53 minit malam sekarang ini. Nak beritahu dengan anda semua, kejap lagi pukul 11 macam biasalah. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita beri laluan je kepada utama 11 malam. Lepas tu terus kembali bersama dengan Fad jam yang terakhir. Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Yang hantar lagu permintaan tadi tu, sabar ya. Lepas pukul 11 nanti Fad janji Fad belanja. Macam biasalah kan. Yang paling penting anda kena terus stay tune, terus layan Express Negeri FM. Kalau dengar dekat radio, boleh cari 92.6, cari 95.7 ataupun 107.7. Tapi kalau dengar dekat handphone ke dekat komputer ke dekat laptop ke, stream je www.rtmclick.rtm.gov.my. S12 jangan pernah berubah. Dengarkan dalam Express Negeri FM.

0: 13,000 permohonan baharu bagi tambahan had kelayakan 100 liter sebulan daripada pemilik pickup dan jeep yang layak. Bagi sektor pengangkutan awam, logistik dan kenderaan komersial yang layak, subsidi diesel terus disalurkan menerusi SKDS bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mengikut kategori serta keperluan operasi masing-masing. Bagi memastikan tiada golongan yang tercicir pula, MOF akan bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi memuktamadkan data pengguna yang bergantung kepada penggunaan diesel. Dalam pada itu, lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk budi diesel untuk lebih lancar untuk masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Bermula esok hingga 31 Julai ini, orang ramai akan menikmati tambang percuma selama sebulan bagi LRT3 laluan Shah Alam serta bas-bas perantara di sepanjang laluan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mengumumkan perkara itu, inisiatif berkenaan bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
2: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Projek LRT3 laluan Shah Alam yang menghubungkan bandar utama ke Johan Setia dijangka memberi manfaat kepada penduduk sekitar sepanjang jajaran berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengarahkan agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit TOD dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan sekaligus mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik.
2: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Katanya, cadangan pembangunan di kawasan sekitar LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat. Susulan kesan itu juga, Kementerian Pengangkutan sudah pun mengenal pasti beberapa kawasan Tanah Lapang sekitar stesen berkenaan yang berpotensi bagi melaksanakan TOD. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Antalas, Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
3: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petang, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petang, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TOD ini.
0: Luke berkata pembangunan di kawasan terbabit akan melibatkan kerjasama pihak swasta dalam memastikan manfaat dapat dinikmati secara menyeluruh. Dalam perkembangan lain, Turki, Korea Selatan selain dua lagi di Eropah antara empat negara yang dikenal pasti

0: pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut diraja Malaysia.
1: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang, siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu, dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh, tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Tambahnya, selain aspek integrasi, peluru berpandu yang dipilih perlu memiliki keupayaan setanding NSM, termasuk ciri sukar dikesan radar yang mampu mengelakkan sistem pertahanan musuh serta mempunyai ketepatan sasaran yang tinggi. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang pilihan raya itu berlangsung. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia bertujuan memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi. Sepanjang PRN itu juga, Tio berkata MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum, termasuk ketika penganjuran ceramah dan perhimpunan politik berskala besar.
2: Kami juga faham bahawa sepanjang kempen, mungkinlah parti masing-masing akan mengadakan, menganjurkan ceramah ke ataupun perhimpunan penyokong-penyokong di mana kita akan nampak pengguna internet tambah secara mendadak, mungkinlah beribu-ribu orang. Jadi MCMC juga selalu standby untuk pastikan bahawa sekiranya, tak kira mana-mana parti ya, tak kira mana-mana parti, tetapi sekiranya ada perhimpunan secara besar-besaran, tak kiralah acara ke ataupun ceramah ke, MCMC juga akan turun pantau.
0: Teo Ni Ching. Dalam pada itu, pengundi muda disaran memanfaatkan sepenuhnya hak serta tanggungjawab untuk keluar mengundi. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata, generasi muda memainkan peranan yang cukup besar sebagai penentu masa depan dalam memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Kempen PRN Johor memasuki hari kedua terus rancak dengan setiap calon memenuhi jadual harian masing-masing. Di Dun Lakin, calon PH Suhaizan Kayat mengambil peluang beramah mesra dengan penduduk sekitar. Pendekatan kempen berhemah sangat diutamakan selain mengelak provokasi yang boleh mengganggu kemeriahan proses demokrasi. Bagi calon BN, Muhammad Hairi Muhammad Shah pula, beliau turut menyantuni pengunjung di Pasar Malam Lakin bertujuan berinteraksi secara bersemuka dengan pelbagai lapisan pengundi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses awal budi diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Empat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Bergerak FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam hujung minggu. Kembali bersama-sama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Edisi hujung minggu hari ini Ahad 28 Jun 2026 bersama 12 Muharram 1448 Hijrah. Alright, 11.19 minit malam. Macam biasa inilah jam yang terakhir untuk anda dengan Negeri FM. Untuk Fad teman anda dalam Ekspresi. Macam biasa jugalah, waktu-waktu terakhir ni memang Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Lagu-lagu yang anda suka, yang anda hantarkan tadi dekat WhatsApp Negeri FM. Jadi yang request tadi tu dah boleh standby lah, kan, dekat radio masing-masing. Layan lagu yang anda pilih. Malam ni playlist anda sahaja. Alright, jadi apa kata untuk anda terus dengarkan frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun boleh layan lagu-lagu permintaan anda secara dalam talian. Stream je di www.rtmclick.rtm.gov.my. Alright, dan untuk anda yang memandu juga, hati-hatilah dekat jalan raya, kan. Waktu dah lewat malam juga ni, dah 11.20 minit malam. Kalau Fad tengok melalui tingkap di konti Negeri FM ni, dekat lebuh raya tu banyak lagi kenderaan sebenarnya dalam perjalanan, mungkin nak balik ke rumah masing-masing lah tu. Alright, hati-hati dan terus enjoy layan Negeri FM pastinya di frekuensi kami dan juga di RTM Click. Kita mulakan dengan lagu daripada band yang baru je selesai buat persembahan semalam dekat Port Dickson untuk Festival Rentak Negeri 2026. Kita ada Drama Band babak pertama. Dengarkan dalam Ekspresi Negeri FM.

0: pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila surat cinta untuk Starla dari Virgon untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan Negeri FM. Alright, dan sekarang dah pun 11.52 minit malam. Ini bermakna saya, tugasan saya dah pun berakhir. Tiba masanya untuk saya tinggalkan anda. Alah, sedihnya kan nak tinggalkan di hujung-hujung macam ni. Tapi apapun, anda semua memang terbaik, yang terus mendengar, yang terus layan, terus support kami, yang hantar di WhatsApp kan. Terima kasih yang tak terhingga lah. Saya nak ucapkan, tanpa anda siapalah kami ni kan. Kami punya tugas hanya nak menghiburkan anda. Dan kalau ada tersalah cakap ke, tersalah gurau ke, Fad minta maaf lah eh. Biasalah kan, kita cuma nak menghiburkan anda. Kita nak sembang-sembang, teman berteman je di ruangan Negeri FM ni. Okay, apapun, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan pastinya anda boleh terus dengarkan Negeri FM macam biasa selama 48 jam tanpa henti. 48 jam banyak sangat tu. 18 jam tanpa henti. Dan daripada pukul 6 pagi sehingga jam 12.30 malam. Dan selepas pukul 12.30 malam, kalau anda masih lagi terus stay tune dengan frekuensi ini, anda akan dapat dengarkan siaran Nasional FM. Kemudian 6 pagi nanti, terus bersama-sama dengan geng-geng Radar Pagi Negeri FM. Alright, insyaAllah sampai jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Saya tinggalkan anda dengan Rafiq, Bila Rindu. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

0: dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

persembahan Adik Wani dengan Nati Dok Nati memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Salam Malaysia Badan, Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Ijad yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu ataupun 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 tengah malam, juga bersama dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 ya. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 29 Jun 2026 13 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Alhamdulillah. Kalau baik, kalau sihat, syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Sebab saya sering doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Kerana kesihatan itu sangat penting untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat dengan nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berkaitan dengan anda. Anda akan terus mendengarkan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan geng jahat, tapi geng yang sangat-sangat baik, walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Sebab apa geng buruh hantu? Sebab kita tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab mencari rezeki. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas . Galaslah tugasan anda, kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh bertanggungjawab. Selesaikannya dengan sebaik-baik . Segala tugasan anda. Ada juga yang bekerja, yang sedang berniaga, berniaga warung, berniaga kedai makan, berniaga burger di seluruh negara. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung, tergolik sana, tergolik sini. Sebab apa? Sebab nak tunggu geng buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan dan kongsikan kepada anda. Okey, semua telah bersiap sedia. Geng-geng bola pastinya sedang menantikan perlawanan seterusnya. Dan perlawanan kali ini telah pun memasuki round of 32. Untuk pagi ini, jam 3 pagi nanti, South Africa akan bertemu dengan Kanada. Jadi ini peringkat kalah mati . Peringkat kalah mati 32 pasukan secara keseluruhannya telah pun melayakkan diri ke peringkat 32. Siapakah yang akan layak ke peringkat 16 pula, peringkat suku akhir nanti? Jadi sama-sama terus nantikan, sama-sama terus tonton di RTM. Kerana 104 perlawanan kami bawakan secara langsung untuk anda semua, rakyat Malaysia. Okey, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali. Seketika nanti kita hiburkan Abang Lori melalui lagu Abang Lori, Tenonet. Kemudian pembawa-pembawa bar express kita dengarkan nanti, Express Rakyat. Tapi sebelum itu, ini untuk mereka yang sedang bekerja, lagu daripada persembahan Senario dengan Kerja. Kerja jangan mengular ya. Kalau mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya ada mangkuk ajaib boleh tengok anda. Jangan risau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Kita teman berteman, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Abang Glory, tenone tenone. Itu hiburan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya Abang Glory, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia. Kena ikut peraturan ya. Kita sering ingatkan kepada anda, dan saya terus akan mengingatkan kepada pemandu-pemandu agar terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Jangan langgar undang-undang negara, sebab ianya adalah salah satu dalam rukun negara kita, kedaulatan undang-undang. Jadi anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Bila anda memandu, tanggungjawab anda memastikan keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. 12.29 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di daerah Langkawi dan juga Kubang Pasu, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Bacok, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Marang dan juga Dungun, di Pahang pula, Jelantut, Temeloh dan juga Kuantan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Semua okey geng-geng beratu, semua dah makan kan? Tapi ada juga yang tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah bertemu, dapat juga rezeki ya. Kalau makan tu pelan-pelan, kunyah betul-betul. Jangan dua tiga kali kunyah, terus telan je. Itu dah jadi macam ular sawa namanya ya. Jadi kunyah betul-betul, penghadaman yang betul untuk kesihatan anda dan tubuh badan anda. Jadi selamat makan, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu yang masuk dalam perut kita adalah rezeki yang berkat, mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Cik Burga dan juga rakan-rakan, Saril Jali Johor Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri. UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Kita ada Nenek Ani dari Saju, dari Iskandar Puteri Johor. Hajah Halijah Hamzah, Izzah KBE dari Kuantan, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit, Beruntung Rawang Selangor, Afif Nushazam. Kita ada juga ada Dayang Hedah Razak Balangi, Muhammad Yusof Terengganu, Muhammad Nazrin dari Ampang Selangor, Syah Putra Mesing Johor, anak Anton dari Kudat Sabah, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Tantari Mas Merah Nur Isa. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Anda boleh laporkan di Instagram, anda boleh laporkan dengan saya di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok ni? Mana dia? Saya dah ada on TikTok dah, tak nampak pun lagi. Biasanya ramai geng-geng TikTok Nasional FM. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, meh kita meriahkan TikTok Nasional FM. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Isnin yang berbahagia, 29 Jun 2026.

0: mini Piala Dunia.
1: Melipo Hile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

Kristal dengan seragam hitam. Tapi waktu-waktu begini kan, kalau kita tengah memandu, kita jumpa seragam hitam pun seram juga kan. 12.45 minit tengah malam. Kita tengah malam begini, tengah memandu, jumpa seragam hitam. Macam mana perasaan anda kan? Nak berhenti ke tak nak berhenti? Takut naik bulu roma kan? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Alif. Kita teman berteman untuk pertemuan Isnin 29 Jun 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah usianya, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah itu yang paling penting. Dan kalau kita tanya rakyat Malaysia, semuanya tertunggu-tunggu tau jualan Rahmah Madani di tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab boleh dapat harga yang lebih murah, 10 hingga 30% potongan biasanya. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KBDN juga telah pun melaksanakan 15,150 program jualan Rahmah Madani di seluruh negara bagi 6 bulan pertama tahun ini dengan nilai jualan melebihi RM675 juta. Dan Timbalan Menteri berkenaan Dato' Dr. Fauzia Salim menyatakan program tersebut memberikan manfaat kepada hampir 19 juta pengguna menerusi tawaran penjimatan sehingga 30%. Jadi sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan terhadap program itu membuktikan PGRM kini bukan lagi sekadar inisiatif intervensi harga, malah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ya betul, saya sendiri pun kalau ada PGRM, memang saya akan pergi cari beras, cari telur, cari barangan harian kan, dengan lebih murah lagi. Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Bonda, ada Lady Heda, Abin Nas pilot darat, pam-pam-pam memberikan horn pada saya. Mantap. Aziz Aini, Dak Jai, kita ada di Wajah tengah bekerja pada waktu ini. Ada Kak Nah juga, ada Joker, Abang Seringgit 2, Hayana dari Brunei. Pendengar kita di Brunei ramai, terima kasih di Brunei. Ada Farhan Salam Jaafar, Pak Tam dari Ipoh, Lavender Girl, Kasut Daboro pun, Abang Lori, Aviza, Nasir Enjem dari Penang, Faisal Bijah, Laksmana Melaka pun hadir. Laksmana Melaka ada lagi Laksmana Melaka ke? Ini namanya siapa ni? Tuah Lekir Likiu Hang Buah Hang Apple. Bukan Din Taiping, Ismail Siri, ada Kompang Warisan, Kopi O, Pilot Darat, Rosita Uji, Azlan Abdul Jalil, Azlan Abdul Wahid, Puteri Lilin, ada D.I. Alifah Imani, Wan Spawi, Nolia Ramli, Kak Member, Suzana Ahmad, Yusran Zainal, Zuraini, Farid Abdullah, ada Zaidah, ramai-ramai, Azila MTJ, Ketam Kayu, ada Abun, Mamek Sabalori, Pan-pan-pan, Azlina Mansur, Diamond 85, Rosli Meh, ET90, Jamal dari Kedah, Arzu 79, Pilot Ambulan, Pilot Ambulan pun hadir, mantap, Pan-pan-pan. Tapi pilot ambulan tak bunyi horn, dia bunyi siren. Neno, neno, neno. Semua okey, semua okey. Ajib lepas 189. Ui, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya cukup bertuah sebenarnya. Cukup bertuah kerana apa? Kerana pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu ni sangat-sangat sporting tau. Geng-geng buruh hantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Kalau dekat live TikTok tu, tepi-tepi lightnya kasih laju tau. Itu dah sokong, tanda sokongan anda kepada Nasional FM dan juga kepada saya. Sebab kita nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, dia memerlukan hiburan yang terbaik. Dan insyaAllah saya akan cuba memberikan hiburan yang terbaik untuk anda semua. Terus layan lagi. Ini dia Scorpion dengan Blackout. Ada rumahnya Blackout ke? Ada. Sabar. TMB tengah betulkan tu. Kejap lagi adalah. Adalah elektrik tu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zaid Alif di sini.

0: Piala Dunia.
1: Filippo Ville Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan

ekspedisi dengan selendang merdeka. Alhamdulillah negara kita merdeka. 31 Ogos 1957. Itu negara kita. Tapi diri kita benar-benar merdeka ataupun tidak. Yang penting diri kita merdeka. Merdeka dari segala-galanya. Ada yang dah merdeka? Belum? Kalau belum, kita usaha untuk kita keluar dari kemerdekaan, dari kemelut yang kita ada. Mudah-mudahan kemerdekaan itu milik anda sepenuhnya. Lagu ini membawa kita ke 1.9 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Oh iya, selepas harum manis buah yang sentiasa dikaitkan dengan negeri Perlis, kan memang sinonim dengan negeri Perlis. Dah tamat dah musimnya. Sekarang musim apa? Musim apa? Musim durian. Ramai saya tengok makan durian. Musang King lah, D24 lah, ada Black Thorn lah, macam-macam lagi jenis yang ada. Durian kampung lah, durian bukit ni bang, okey. Tapi tak sampai juga dekat saya kan. Ada yang tunjuk saya, bang, saya tengah makan Black Thorn ni. Aduh, sedap betul Black Thorn ya. Nampak gambar je lah, tapi tak nampak depan mata betul-betul. Cubalah hantar sikit dekat saya kan. Sama-sama rasa, kata orang tu. Macam-macam jenis ada durian. Biasanya antara bulan Jun sampai bulan Ogos lah. Memang lambakan durian berlaku di mana-mana. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga giat melaksanakan pelan pemasaran dan juga intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi memastikan hasil pengeluaran durian tempatan terutamanya dapat dipasarkan secara terancang sepanjang musim puncak pengeluaran dari Jun hingga Ogos. Pengarah Farma Pulau Pinang Muhammad Hafiz Nurul Huda menyatakan pelan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak lebihan bekalan durian yang berlaku di beberapa negeri susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak yang berlaku serentak di negeri pengeluaran utama seperti Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Dan di Pulau Pinang, pengeluaran durian meningkat kepada 18,000 tan metrik tahun ini berbanding 17,000 tan metrik pada tahun lepas. Seronok makan durian ya. Tapi jangan makan banyak-banyak. Ada yang tak tahan badan, makan banyak sikit je mulalah demam dan sebagainya kan. Tak ada suara sampai hilang suara. Okey, saya dah Tina Ajira. Kita ada siapa lagi? Lady 3679. Kawan saya DJ WA. Dia kata dia ada dekat Semenyih. Buat apa tu? Dari Langkawi ke Semenyih tu ada apa? Dia ajak saya minum. Mentang-mentang saya tengah ke udara, saya tengah berkonti, dia ajak minum pula. Virginia Vanessa, Miss Lai, Ijam Tuching, Nur Cahaya dari Perlis, Nizam Nawai, Rosila Ramli. Kita ada siapa lagi? Acu Nizam, Fear of Invisible Guy, Wan Zakaria, Ida Rashid Yahya, Iza Tunisa, Azlan Alfi, ada Kori Nur Azila, Abdul Razak Ramli, ada siapa lagi? Jajah 83, Dani Zakaria, Anis Ayi, Mei Raihan Creation, Aimi Ash, ada Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Muhammad Sabari, Otai Rod pun hadir, Renova, Yuswa MC dari Perlis, tengah tunggu anak ni bang, sambil goyang-goyang kepala dekat dalam kereta. Ada Amni, Juhari Alifah, Jalina Muharam, Manja, Zarina Ina, Rohatun, Razali Muhammad, ramai lagi lah eh. Koleksi Bas Express Kelantan pun hadir. Ada PE Terbaik Kuala Kangsar, Alisa UT Channel dari Jitra Kedah. Okey, tadi kita dah layan kan lagu-lagu yang angguk-angguk kepala, hentak-hentak kepala. Erin Kitchen pun cukup teruk bersama-sama. Waktu ini sampai 1.30 minit pagi. Kita layan pula lagu-lagu. Kita bukalah warung joget untuk kita macam biasa. Dan lagu seterusnya, ini dia lagu ciptaan Hermantino, lirik juga Hermantino. Suara Kak Melah kita, Ramlah Ram. Antara kasih sayang dan cinta, pada saya tiga-tiga sangat-sangat penting. Terus dengarkan Nasrani Burhantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

padan suara Purnima bersama dengan Udit Narayan. Menerusi lagu Sona Kita Nak Sona. Hey, 1.29 Mei pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru berteman dengan Nasional Kemburu Hantu. Nun Alif saya Alif di sini. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Baik, ramai yang sedang memohon sebenarnya. Memohon untuk tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter lagi. Sebab kalau diperkenalkan 200 liter kan, ada yang memohon untuk jadikan 300 liter. Dan portal rasmi Budi Madani sebenarnya telah pun menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep yang layak setakat pukul 10 malam tadi ya. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah menyatakan pelaksanaan awal Budi Madani diesel Budi diesel yang memasuki hari kedua berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal. Dan beliau berkata setakat ini lebih 40,000 transaksi direkodkan melibatkan pengguna yang memanfaatkan inisiatif berkenaan sejak ia dilaksanakan semalam. Dan banyak terima kata orang tu permohonan lah. Mungkin ada lagi ya permohonan-permohonan ya, masih lagi dibuka permohonan untuk tambahan kuota diesel ya. Ianya diperkenalkan untuk 200 liter. Tapi anda juga boleh memohon untuk menjadikan 300 liter. Tapi kena memohon. Permohonan tambahan kuota boleh dibuat secara dalam talian menerusi portal rasmi Budi Madani. Manakala individu yang memerlukan bantuan boleh mendapatkan khidmat pegawai di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun Pusat Transformasi Bandar UTC serta kaunter yang disediakan beberapa syarikat minyak. Itu mengenai Budi Diesel. Okey, selamat pagi Amni. Amni kata menyambut birthday hari ni. Oh, birthday. Kenapa tak bagi tahu awak? Happy birthday to you Amni. Happy birthday to you. Idah Comel juga bersama-sama Syukri dari Kabong Sarawak. Mantap Syukri. Remy 78 ada Cikgu Ati, Fairuz Ahmad Jamal, ada Fatiha Saharbudin, Junaidah Ilyas Alam Burger Geni Corner Pulau Pinang, kupu-kupu beracun ada siapa lagi? Ada Mel Fitz Lutz Corner, ada Toki Daddy Chun, ada Fiza Riza Azam, Izi 85 Asang, Hairul Anwar, Mawar Rindu, Fikri 92, Dara Satria, Jamila Daud, ada Rose Ellis. Siapa lagi? Ada Kal Mahrishal, Kai Mahrishal eh. Maziah Kafa, Bahari Ghazali. Ya, kasih turbo ya. Kasih turbo tepi-tepi light ya. 1 juta boleh tak ya? Terima kasih juga eh. Busy katanya mantap. Nuras juga terus hadir. Siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini? Kalau dekat Facebook juga ramai. Jaga Utara Sopan antaranya dari Jelutong Taiping, Indra Angkasa. Ada siapa lagi? Lisan Liu juga terus bersama-sama. Oh, mantap lah. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Sangat-sangat supporting. Sangat-sangat supportive. Semuanya sedang menunggukan lagu-lagu terbaik. Ada yang tanya, bang, bila nak menangis tepi bujuk katil? Sekarang lah. Sebab dah melepasi 1.30 minit pagi kan. Apabila muzik latar ini saya mendengarkan kepada anda. Dan ini bermakna kita tukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu joget. Kita dah buka warung joget. Kita dah layan lagu rock entak-entak kepala. Dah bagi segar-segar mata. Kini kita bertukar mood, kita nak layan perasaan pula. Perasaan daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Dan kebanyakannya lagu adalah lagu favourite anda. Favourite rakyat Malaysia lah. Saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk kita mendengarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda ya. Merpati Putih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu-lagu kenangan yang menjadi peneman kita sepanjang kehidupan kita. Lagu yang kata orang tu melahirkan kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita akan lupakan. Kenangan yang banyak memberikan pengajaran dan juga pembelajaran. Kenangan yang seiring waktu kita membesar. Yang mendewasakan kita. Dan menjadikan kehidupan ini lebih bererti. Kita tahu akan erti kehidupan yang sebenar. Menerusi kenangan, menerusi pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita.
Jom terus layan lagi lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Saya mulakan dengan lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Pasti ramai yang sedang mencari Cinta Azali. Ramai-ramai yang mencarinya. Mudah-mudahan bertemu dengan cinta yang anda dambarkan, yang anda mahukan. GBH, lanjut sampai pagi.

0: Piala Dunia.
1: Rene Bovile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelam dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Shah. Search dengan Gadis Misteri. Ramai yang terbayangkan Gadis Misteri, kan? Kadang-kadang kita rasa bahagia itu membayangkan seseorang. Bahagia itu datang apabila kita melihat orang yang kita cintai mampu tersenyum. Walaupun kita hanya mampu melihat dari jauh saja, tapi kita tahu dia tersenyum, barulah kita rasa bahagia di hati kita. 1.58 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang baru nak layan Game Buruh Hantu, ada yang baru terjaga nak menantikan sepak bola Piala Dunia untuk round ke-32 ataupun pusingan kalah mati, ya. Dan untuk pagi ini, 3 pagi nanti, South Africa ataupun Afrika Selatan akan turun menentang Kanada. Siapakah yang akan layak ke peringkat suku akhir di antara Afrika dan juga Kanada? Prediction anda, jangkaan anda. Saya memilih Afrika Selatan untuk layak ke suku akhir. Menang tak banyak dengan Kanada, 2-1 je. Ada yang pilih Kanada, kan? Ramai yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia lah, KPM, kerana kebanyakan sekolah-sekolah kekurangan guru. Dan kini guru-guru pelatih mula bertugas di tempat masing-masing yang telah pun ditempatkan. Dan guru baharu keluaran Institut Pendidikan Guru Malaysia juga, IPGM, menjadi tonggak penting dalam menjayakan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang diperkenalkan di sekolah bermula tahun hadapan. Dan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan ke arah itu sebenarnya ia memerlukan komitmen sangat oleh warga pendidik, termasuklah graduan baharu IPGM. Dan Rancangan Pendidikan Malaysia telah pun dirangka untuk tempoh 3 tahun sejak 3 tahun yang lepas dan juga berjaya diluncurkan seperti yang kita lihat pada bulan Januari yang lalu. Jadi apa yang penting sekarang bukan lagi segi perancangan tetapi pelaksanaan. Dan pelaksanaan itu amat bergantung kepada warga pendidik kita, khususnya guru-guru di sekolah, termasuklah guru baharu yang bakal ditempatkan, ya. Jadi tahniah untuk cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang baru saja ditempatkan, baru saja dapat posting. Kat mana ni belajar, mengajar dekat mana, dekat bandar, luar bandar, di pedalaman, tak kisahlah di mana pun. Tapi saya percaya anda sebagai warga pendidik yang akan mampu mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Queen of Smoking dari Brunei, terima kasih. Amira Aurora, Umi Rohani, Noraini, Nurjiz, Cikgu Naim, Aman Hashim, Intan Abdul Kadir, Siti Fatimah, Siti Hajar, ada Kayak Solo, Ida Khairi dari Pasir Mas, Wanafi, Zamri Mat, Suzana Ahmad, Haziza Bahar, Siti Khalijah, Wan Faisal, Mastura juga turut hadir, eh? Salam hadir. Okey, mantap semua. Nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil? Pastinya geng-geng bro tu tak sabar lagi. Lagu apa seterusnya? Untuk 5 lagu seterusnya, 5 lagu ini saya tujukan kepada anda yang sedang merindukan seseorang, merindukan mereka walaupun mereka telah pun tiada di dunia ini. Kerana rindu yang paling sakit adalah rindu yang tidak berpenghujung, rindu yang kita rindukan kepada insan yang telah pun kembali ke tempat asalnya, kembali dijemput ilahi. Tapi kenangan bersamanya tetap kita simpan, walau sampai bila-bila. Ini dia, kita mulakan dengan lagu X-Ray daripada komposernya Wan Zul, Tiada Lagi Bicara. Tiada Lagi Bicara Darimu, Wahai Sayangku. Terus layan, terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, Zai Alif di sini.

0: 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

lagu ciptaan Dato' M. Nasir lirik oleh Usop. Utopia dengan Di Sini Pasti. Ya betul, Di Sini Pasti pengakhiran kita. Pastinya kita akan berjalan menuju ke satu tempat yang kekal abadi. Rindu yang sakit, rindu yang tidak berpenghujung, rindu kepada mereka yang telah pun tiada, terutamanya kepada ibu dan ayah kita. Siapa masih ingat lagi, pernah dulu kita, biasanya ibu akan cakap macam inilah, dulu kita pernah melawan cakap ibu kita, mak kita. Dan mak kita kata apa pada kita? Nanti kamu akan menangis bila ibu telah tiada. Dan kini baru kita percaya kata-kata itu. Setelah dia tiada, baru kita percaya sekarang ini. Siapa masih ingat lagi mak kita pernah cakap macam itu? Nanti kalau mak tak ada, baru kau rasa menangis, baru kau tahu dunia ni macam mana. Tapi pada waktu itu kita tak tahu apa-apa, kita melawan je cakap ibu. Tapi bila dia dah tak ada, baru kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ibu kita. Betul kan? 2:27 minit pagi waktu ini. Baik, bagi mereka yang menantikan rumah mesra rakyat, dan kalau kita dilihatkan kira-kira 80,000 unit rumah mesra rakyat telah pun dibina di seluruh negara sejak tahun 2002 lagi, yang membabitkan peruntukan lebih RM6 bilion. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. M. Nor Azman Taib menyatakan bagi permohonan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan memperlihatkan peningkatan kira-kira RM15,000, dan ianya menjadikan nilai pembinaan yang kini mencecah RM90,000 seunit, dan juga peningkatan kadar berkenaan susulan kenaikan kos pembinaan dan juga harga bahan binaan. Jadi satu lagi perkara yang telah yang ditekankan ialah peminjam perlu membuat bayaran balik pinjaman kepada SPNB mengikut jadual yang ditetapkan. Ini kerana bayaran balik tersebut akan menjadi dana pusingan yang membolehkan lebih ramai lagi pemohon lain mendapat kemudahan pinjamannya. Jadi siapa yang dah pinjam dengan SPNB untuk dapatkan rumah mesra rakyat, bayar balik. Sebab duit itu kita nak pusing balik untuk bagi orang lain rumah pula. Anda dah dapat rumah kan, orang lain pun nak rumah juga. Jadi bayarlah, sama juga macam peminjam untuk belajar PTPTN terutamanya kan. Kita dah pinjam, kita dah bekerja, kita dah ada kerjaya, bayar. Sebab duit itulah kita nak gunakan untuk bantu adik-adik anda pula untuk melanjutkan pelajaran selepas anda berjaya. Anda dah berjaya dah. Ada yang dah berjaya tapi enggan untuk membayar. Ada yang dah berkejaya, gaji pun dah besar, pun enggan membayarnya. Kenapa jadi begitu? Hutang tetap hutang. Ingat, hutang dituntut. Walaupun hanya satu sen saja kita berhutang, tapi ianya tetap dituntut nanti. Dan hutang wajib dibayar. 2:30 minit pagi, Fatimah Mas melaporkan diri. Ada Liza, ada Nur Pining, ada Kiraina. Ada Yung Iza juga, Iswani 87, Asha Memiana, Sang Ruminan Empire, Mak Tok Nur Suhaila, Suhana Anga dari Terengganu, Wiranti, Abang Zek, ada Fazil, ada Cik Dah Mak Sunah juga, Rosida Abu Bakar, Cik Noma, Kak Ai dari Bera, Syika Mariami, Sabri Hamid, ramai lagi, siapa lagi, Bad SB, Abang Lauri, pam-pam-pam, kasih masuk satu kali, kasih horn satu kali, mantap semua. Pilot-pilot darat dah sampai dah destinasi. Kalau belum sampai lagi, masih jauh lagi perjalanan, terus kekal setia bersama dengan National FM. Dan juga segarkan mata anda Kalau mengantuk macam biasa, cari kawasan rehat lah kawasan rehat, kita tidur seketika. Dekat R&R ni, nak mandi pun boleh, nak tidur pun boleh. Tidur dalam lori kan, nak tidur dalam lori boleh, nak mandi boleh, lepas tu nak makan boleh, macam-macam boleh lah. Itulah kawasan rehat dan rawat kita. Kasut buruk katanya belum lagi sampai lokasi. Okay. Rosi Cik Ros juga hadir, Abang Latif juga bersama-sama. Saya nampak siapa yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada lontaran suara rock. Ini pun salah satu salah seorang artis rock tanah air, artis wanita ya. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gembur Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bele Bokile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 2:56 minit pagi. Selamat pagi semua. Baik, untuk transit aliran ringan 3, LRT 3 laluan Shah Alam kan, telah pun mula beroperasi. Alhamdulillah. Pengumuman tamang percuma selama sebulan bagi LRT 3 laluan Shah Alam disambut baik oleh semua pengguna kan, terutamanya pelajar-pelajar lah yang melihat inisiatif itu sebagai usaha sebenarnya untuk mengurangkan kos pengangkutan, selain memberikan peluang orang ramai mencuba perkhidmatan baru itu. Dan secara keseluruhannya, pemberian tamang percuma itu amat membantu pelajar lah yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing ataupun bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Dan inisiatif ini sememangnya memang sangat-sangat membantu. Dengan tambang percuma dan juga kemudahan tren yang lebih selesa, ia pasti dapat membantu mengurangkan perbelanjaan pengangkutan pelajar. Dan laluan ini juga memudahkan perjalanan terutamanya dari Kepong ke UiTM Shah Alam melalui bandar utama, sekaligus menjimatkan masa yang ada. Pemberian tambang percuma ini sebagai langkah proaktif yang membolehkan orang ramai mencuba perkhidmatan baru berkenaan tanpa perlu memikirkan kos perjalanan. Jadi ayuh mereka yang tinggal di Shah Alam mencuba LRT ini percuma saja untuk tempoh sebulan ini. Bagaimana perkhidmatan yang diberikan, insyaAllah ianya dapat mengurangkan bukan saja kos lah, mengurangkan menjimatkan masa, juga mengurangkan kesesakan lalu lintas yang ada. 2:58 minit pagi, waktu ini kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Buruh Hantu. Baik, sekejap saja lagi perlawanan antara Afrika Selatan yang akan turun menentang Kanada di round of 32 ataupun pusingan kalah mati. Siapakah yang bakal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, pusingan suku akhir? Sama-sama kita saksikan di RTM. Dan sememangnya kami bawakan kepada anda 104 perlawanan secara keseluruhannya, semuanya secara langsung demi rakyat Malaysia. Pakmat Pauh melaporkan diri. Selamat pagi Johari Alifah. Kita ada Mamik Sabah Lori. Pam-pam-pam. Kasih horn satu kali lah Abang Lori. Dan 6979 Kak Yati. Kita ada Night Strikers Siti. Ada Juni Pok Sulan Prozen, Siti Aina, Nora Sania Muhammad, Norani 84, Pok II. Kita ada Ucu juga, Zaila Rose, Mizi 85 masih okey lagi Mizi. Mantap. Kasih turbo lah, kasih turbo lah tepi-tepi lightnya. Nak bagi semangat semua orang. Saya kalau nampak tepi light banyak tu jadi semangat tau. Semangat untuk bersama-sama dengan anda terus sampai pukul 6 pagi. Aspeknya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang akan saya siarkan sampai pukul 6 pagi. Tak percaya? Tak percaya, terus dengar, terus layan National Game.

0: Piala Dunia.
1: Melipo Gile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

Yang paling takut ketika kita bersama dengan yang tersayang, iaitu bimbang selumpun kasih terbuang. Lagu daripada kumpulan EYE membawa kita ketiga 27 minit pagi. Takut akan perpisahan, tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam pertemuan. Dalam sebuah pertemuan pasti akan ada perpisahan. Tak cuma perpisahan itu bergantung kepada keadaan. Berpisah cara hidup ataupun berpisah cara yang mati. Berpisah cara hidup itu berbeza. Berpisah mati juga sangat-sangat berbeza. Tapi yang lebih menyakitkan apabila berpisah mati. Berpisah mati itu sangat-sangat menyakitkan. Di saat kita sedang berkasih sayang, tiba-tiba dia pergi. Pergi tanpa pesan, pergi dijemput ilahi, menyebabkan kerinduan yang tidak berpenghujung. Sedih, sedih yang amat sangat, kata Junaidah kemarin. Pastinya, pastinya sedih. Baik, kita mengharapkanlah ramai yang mengharapkan harga petrol dan juga harga diesel yang lebih rendah, dan ianya dijangka akan memberikan kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Jadi penurunan harga itu sebenarnya turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil pada ketika ini. Dan dari sudut makroekonominya, langkah tersebut membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara menerusi pelaksanaan subsidi yang lebih besar-sal. Kalau kita lihatkan diesel terutamanya yang bersubsidi pada RM2.10 seliter di bawah mekanisme Budi Madani Diesel, turut memberikan manfaat kepada pengguna yang lebih layak serta membantu mengurangkan tekanan kos operasi bagi sesetengah sektor ekonomi. Penurunan harga berkenaan selaras dengan perkembangan pasaran minyak global yang menyaksikan penyusutan harga minyak mentah antarabangsa serta geopolitik yang semakin stabil. Kita harapkan bahan api itu akan terus turun di masa akan datang. Selamat pagi Ojah, selamat pagi Sulizan Liza. Ramai juga yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Pija, ada siapa lagi? Ada Intan Payung, ada Wani, ada Abang Kojak dari Perlis, Junaida Kamarin, ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, pecinta. Kita ada Zulaika Azurin, Carol Azlin Nizam, ada Herwin, Jamila Ahmad Rin Nohara, pencinta 981, Wawadai Fula, Akila Hasdi, Remy Ram, ada Mawar juga, Arina Yana, Suhailan Nizam, Jeffrey Manja, Zam 67, Abang Jeb, memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, semua okey lagi. Abang Jeb katanya jauh perjalanan menyelusuri Pen Borneo dari Sibu baru sampai Kuching. Pam pam pam. Kasih horn satu kali ya. Okey, perlawanan bola sepak bola dunia di round ke-32 ataupun pusingan kalah mati baru memasuki minit ke-30 di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Pada ketika ini 0-0, masih lagi 0-0, terikat 0-0. Meskipun kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan dengan 65%, dua percubaan, satu menepati sasaran. Siapakah pilihan anda? Kalau tanya saya, saya pilih Afrika Selatan. Ada yang kata, tidak bang, Kanada tuan rumah ni eh. Kanada kan sebagai tuan rumah. Ada tiga tuan rumah, Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Apakah tuan rumah akan layak? Okey, setengah jam yang akan datang. Untuk setengah jam ini, kita hentikan dahulu menangis tepi bujuk katil sebab kita beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya pastinya akan mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita hidup susah tapi bahagia. Zaman-zaman kita berebut-rebut makan dengan adik-beradik kan. Ya betul, siang kita bergaduh dengan adik-beradik, malam kita boleh duduk tu sekali makan bersama-sama berebut-rebut. Makan yang paling sedap kalau tanya saya, makan berebut-rebut dengan adik-beradik. Makan berebut-rebut, berebut je.
Tapi kita rasa happy, kita rasa bahagia. Setidaknya kadang-kadang lalu kita mengimbau menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Syed Harun bersama Rosmaria dengan Kisah-Kisah Masa Lalu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Sambil tengok bola, telinga dengarkan GBH.

0: Piala Dunia.
1: Bele Bogile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Saya percaya anda telah pun terimbau kenangan. Kenangan bersama dengan kawan-kawan, kenangan juga bersama dengan siapa-siapa saja yang banyak memberikan kenangan dalam hidup anda. Kenangan suka duka bersama, susah payah bersama kan. Terutamanya kepada kawan-kawan kita yang pernah bersama dengan kita, namun Allah lebih menyayangi dirinya sehingga dijemput lebih awal berbanding dengan kita. Jadi kepada mereka yang telah pun tiada, Al-Fatihah kita kirimkan. Mudah-mudahan roh mereka dicucuri rahmat, insyaAllah. Baik, 42 minit pagi berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin hari ini 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang tengah tengok bola waktu ini, separuh masa pertama telah pun berakhir di pusingan kalah mati, pusingan ke-32. Sebanyak 32 pasukan telah pun melayakkan diri dari peringkat kumpulan. Dan perlawanan pagi ini di antara Afrika Selatan menentang tuan rumah Kanada. Separuh masa pertama telah pun tamat. Keputusan semasa masih lagi 0-0. Walaupun dikuasai permainan secara keseluruhannya oleh Afrika Selatan dengan 56%, namun begitu perjumpaan hanya 3 perjumpaan dan 1 yang menepati sasaran berbanding dengan Kanada 8 perjumpaan, 4 menepati sasaran. Setakat ini masih masing-masing lagi belum ada kad kuning dilayankan ataupun kad merah. Dan kalau kita lihatkan persaingan yang sengit, sangat-sangat sengit, apabila memasuki pasukan pusingan kalah mati ini, selalunya pasukan akan bermati-matian lah untuk melayakkan diri ke peringkat seterusnya, peringkat suku akhir pula ya. Ada Zurina, selamat pagi Zurina. Tia Akila, Puteri Zai, Ijad, kita ada Hayati Arifin juga, Rosie 76, MZ 777, MZ 777, Lina Adam, Hayati Ahmad, kita ada Sidik, Lara Sofi, Sweet September, Mariana, Zinon, Hayati San, siapa lagi yang melaporkan diri di pagi-pagi hari ini. Jamilah 79, waalaikumsalam. Pada SB baru siap kerja ni.

Okey, ramai yang dah sampai kat warung tu, kejap lagi nak buka warung bang. Okey. Apapun, selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia ya. Berniagalah dengan jujur, berniaga dengan elok, berniaga dengan harga yang berpatutan, masak dengan sedap. Percayalah, sekarang ni zaman tular tau, zaman viral. Kalau masakan kita tu sedap, kemudian harga berpatutan, walau di ceruk mana pun kedai kita, tetap akan ada orang datang, tetap orang akan viralkan. Zaman viral sekarang ni, betul. Sungguh-sungguh. Jadi tak perlu risaulah. Tak perlu risau. Marketing tu tak perlu risau. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujur katil sambil mata tengok bola, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Waktu begini seperti biasa saya terbawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Dil Kia Kari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Alif. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pemimpin Piala Dunia.
1: Lelepo Hile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau

exist dengan nota di lautan sepi. Oh, dekat lautan sepi pun boleh sempat hantar nota tu. Betul, 4.29 minit pagi waktu ini. Baik, di zaman sekarang ini, di zaman ekonomi yang tidak menentu, geopolitik yang tidak menentu, kita kena terus berjimat cermat, ya. Berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Kita beli apa yang perlu, bukan ikut kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam kehendak yang kita nak beli. Nah, betul. Kita dah beli kereta Proton X50 lah katanya. Bila dah pakai, kita teringin pula nak pakai kereta lebih mahal, Mercedes. Itu semua kehendak tu. Itu semua kehendak. Dah pakai Mercedes, nak pakai pula Ferrari. Itu semua kehendak. Jadi kita belilah apa yang perlu, ikut keperluan dan juga ikut kemampuan kita. Ukur baju badan sendiri. Jadi berjimat sebab perlu, bukan pilihan. Dan ikuti kupasan ini dalam Alpha 2.0 yang akan membincangkan tips, strategi dan juga realiti pengurusan kewangan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Siarannya pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Jadi sama-sama kita dengarkan, ya. Bersama dengan Azim Sulaiman, iaitu perunding kewangan Al-Iqyas Group Sdn Bhd. Jadi bagaimana nak ada tips untuk strategi dan juga realiti pengurusan kewangan kita, sama-sama dengarkan nanti, Alpha 2.0 yang akan disiarkan menerusi Nasional Aspirasi pukul 10.30 minit pagi nanti. Minit ke-70, masih lagi kosong-kosong. Apakah perlawanan ini akan menghirit ke masa tambahan dan seterusnya membawa kepada sepakan penalti untuk penentuan? Sama-sama kita saksikan di saluran TV, di saluran sukan TV RTM. Mana kaki-kaki bola tu yang berkesempatan boleh buka saluran sukan TV RTM. Sambil-sambil dengarkan Nasional Game Berhantu. Ini 67 sama pagi hari ini. Ada Ati 80, Iris Chome, Cik Nana, Butterflies. Kita ada Anne, kita ada An. Ada Is Faiz, Linda Kitchen, Non 68, Munira. Ada Fa, Ibi Hashim, Yana, Mina. Ada Ida, Adnan, Cik Will. Melaporkan diri, mantap semua. Baru bangun ke? Baru bangun. Ini yang baru melaporkan diri, baru bangun, ya. Alhamdulillah, yang mana baru bangun tu ucap syukur Alhamdulillah. Betul, tepuk-tepuk kaki. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, sepanjang umur saya. Terima kasih tangan, terima kasih wahai mata, dapat melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Terima kasih mulut, dapat bercakap dan mengucapkan perkara-perkara yang baik. Terima kasih telinga, dapat mendengarkan perkara-perkara yang baik. Babuku, dia kata syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah, kena ucapkan selalu Alhamdulillah. Terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Mesti ramai yang tak pernah buat, kan? Mulai hari ini buat. Buat, terima kasih. Tepuk kaki tu, bangun-bangun tepuk kaki tu. Bukan bangun-bangun terus tengok telefon. Ni lah zaman sekarang ni. Bangun-bangun je terus cari handset. Bangun-bangun terus tepuk, tepuk dada kita. Terima kasih wahai jantung, dapat mengepam darah, dapat mengepam jantung dengan sebaik-baiknya. Dapatlah saya hidup, menghirup udara yang segar. Okay, jom terus beribu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia, Wawa Shazwa. Tajuk lagu ini Undur Diri, tau. Tapi saya belum nak undurkan diri saya. Saya masih lagi kekal di sini. Pukul 6 pagi baru saya undurkan diri. Saya mengharapkan anda juga untuk geng-geng berhantu. Terus dengarkan GBH sampai pukul 6 pagi.

0: Mini Piala Dunia.
1: Bele Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kariernya terus berada pada

Tumpah saja awang BPR, ilusi dengan segalanya ku terima. Menutup tirai, menangis tepi bujuk hati. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi pendengar-pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Baik, tamat perlawanan antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Dan akhirnya pada minit ke-92, gol di saat akhir oleh Stephen membolehkan Kanada melayakkan diri ke peringkat suku akhir ataupun ke peringkat 16 terbaik. 16 terbaik. Menewaskan Kanada menewaskan Afrika Selatan dengan 1-0. Meskipun perlawanan dilihat dikuasai oleh Afrika Selatan, tetapi saya boleh katakanlah perlawanan ini adalah satu perlawanan yang sengit. Aksi serang menyerang di antara kedua-dua pasukan sangat-sangat terhibur. Dan akhirnya dimenangi oleh Kanada melayakkan diri ke 16 pasukan terbaik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 29 Jun 2026 13 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.43. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.46. Johor Bahru Johor 5.48, manakala Bandaraya Melaka 5.53. Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak dan juga Georgetown Pulau Pinang 5.54 minit pagi. Alustar Kedah 5.53, manakala Kangar Polis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuad Mukhtar dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah. Mungkin ada yang terlepas nak dengarkan pada 6.30 minit petang semalam. Ini saya bawakan ulangan ya dengan tajuknya Usrati Jannati bahagian yang pertama ya. 5.15 minit pagi. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu kebaikan, lagu yang mungkin menyedarkan kita dan lagu itu yang paling penting memberikan kedamaian dalam jiwa kita semua. Ini saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin, Ekspedisi, Lagu Dari Aku. Tajuk lagunya Lagu Dari Aku. Sama-sama kita fahamkan erti akan lagu ini. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Dengan Alif, saya Alif. Luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah salatan wa salaman daimaini ala rasulillahil amin. Segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Tidak ada alam yang telah Allah ta'ala wujudkan kecuali para jemaah semuanya adalah merupakan kekuasaan daripada Allah jalla wa ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberkati kita semua insya-Allah, amin rabbal alamin. Berkenaan tentang perbincangan kita, iaitu keluarga bahagia. Bila kita sebut sebagai keluarga, kita boleh katakan ianya sebagai usrati jannati ataupun keluarga syurga. Bila kita kata keluarga syurga, kita sebut usrati, keluargaku, syurgaku, usrati jannati. Soalannya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak belajar tentang keluarga syurga, maka kita antara kaedah yang paling baik adalah mempelajari berkenaan tentang keluarga yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Yang pertama sekali para jemaah, pada surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran. Imran ni para jemaah, saya pernah pergi kepada makam yang disebutkan milik Imran. Imran ni ayuhal mustami'un al-kiram, ada ulama' beza pandangan. Ali Imran tu bermaksud keluarga Imran. Dan Allah SWT ala Muhammad, ketika mana saya sampai di Allah SWT ala Muhammad di Oman, waktu itu saya pergi ziarah kepada kubur Nabi Allah Imran alaihi salatu wasalam. Sampai je saya datang di tempat itu para jemaah sekalian, panjang kubur dia. Dan makam dia di mana ustaz? Makam dia ada di Oman. Walaupun Allahumma salli ala Muhammad, tidaklah semua ulama sepakat itu makam dia. Sebab tuan-tuan, kubur yang disepakati oleh ulama tiga sahaja. Yang pertama, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam di Masjid Nabawi. Yang kedua, kubur Nabi Allah Ibrahim di Palestin para jemaah sekalian. Yang ketiga, kubur Nabi Allah Hud di Hadramaut di Yaman tuan-tuan sekalian. Maka ulama dia akan memilih untuk pergi menziarahi makam Nabi Allah Hud alaihi salatu wasalam. Cuma saya nak cerita kepada para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Ali Imran ni daripada kerabat dia turun banyak orang soleh. Di antara kerabat Imran alaihi salatu wasalam termasuklah dia surah ketiga Ali Imran. Anak dia surah ke-19. Namanya adalah Maryam para jemaah sekalian. Maryam adalah anak kepada Imran alaihi salatu wasalam. Maryam pula ibu ayah sekalian adalah merupakan ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, yang telah pun ditangguhkan oleh Allah kematiannya. Nabi Allah Isa sekarang ada kat mana? Berada pada langit yang kedua para jemaah sekalian, berdasarkan kaul Syekh Alawi, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, sehinggalah sampai suatu saat dan ketiga ayuhal mustami'un al-kiram, disebutkan dalam kitab Al-Istis'ab bahawa dalam syurga Allah nanti akan ada 4 bidadari wanita yang hebat sebagai seorang isteri, sebagai seorang pembantu rumah tangga, sebagai seorang menteri dalam rumah tangga. Siapakah itu 4? Yang pertama para jemaah sekalian adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah meninggal dunia bila? Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum Nabi mula melakukan hijrah, teman-teman sekalian. Dan dia meninggal macam mana? Ayuhal mustami'un al-kiram, ini ibu dalam keluarga syurga ni, tahu tak dia meninggal macam mana para jemaah? Ketika mana Khadijah sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, keluarlah peluh di dahi dia. Keluar peluh ni berdasarkan kitab Al-Imam Al-Qurtubi, dia masukkan suatu hadis, di antara alamat seseorang itu mati dalam keadaan yang mulia. Sebab kata Al-Imam Qurtubi, itu adalah merupakan azab Allah yang terakhir. Dia rasa panah nak meninggal dunia para jemaah sekalian. Setelah itu dia tidak akan melalui apa-apa azab lagi di kubur nanti. Dia ditangguhkan azab kubur. Dan itu berlaku kepada Sayyidatina Khadijah. Maka Khadijah isteri Nabi, Nabi sebagai ketua keluarga, Khadijah ni sebagai isteri dalam rumah tangga, rasa sedih. Nabi angkat kepala Khadijah, letak atas paha, Nabi lapkan kepala Khadijah. Lepas itu Nabi pergi ke pagar. Nabi pergi ke pagar, Allahumma salli ala Muhammad, Allah telah pun meminta kepada Jibril agar menghantarkan kepada Nabi maklumat wahyu bahawa sesungguhnya Khadijah itu akan mendapat kesejahteraan di hari akhirat.
1: Khadijah akan dilepaskan daripada azab kubur dan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tahu tak? Bila Nabi dapat maklumat daripada Jibril, dapat wahyu daripada Jibril, Nabi cepat-cepat masuk bertemu dengan Sayyidatina Khadijah. Dan Nabi katakan kepada Khadijah, Allah telah pun menyampaikan salam kesejahteraan kepada kamu. Sesungguhnya kamu termasuk di antara orang-orang yang akan dimuliakan Allah. Bergegar badan Khadijah, tuan-tuan. Akhir sekali, bila mana bergegar badan Khadijah, Khadijah membacakan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilayka ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata darus salam, tabarata Rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Biasa dengar tak doa ni tadi? Kita baca lepas solat. Dan doa yang sama dibacakan oleh Khadijah. Tahu tak maksud dia besar? Allahumma antas salam, wahai Allah, pada engkau lah segala kesejahteraan. Wa minkas salam, dan segala kesejahteraan itu akan berbalik kepada engkau, ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, fahayyina ya Rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata darus salam. Ya Allah, engkau kalau hidupkan aku, hidupkan aku dalam keadaan sejahtera. Dan wahai Allah, kalaulah izinkan pula aku mati, wa adkhilnal jannata darus salam, masukkanlah aku ke dalam syurga engkau, ya Allah. Para ulama berpandangan, barang siapa yang istiqomah mengamalkan doa ini, mereka tidak akan meninggal dunia kecuali Allah berikan bushra, berita gembira, sebelum mereka dijemput oleh Allah. Apa maksud berita gembira? Seperti mana Khadijah, para jemaah, dia mendapat berita gembira sebelum diangkat oleh Allah dengan khabar dia akan masuk ke syurga Allah. Dan kalaupun kita, boleh jadi berita gembira sebelum kematian kita, anak beranak bergaduh, Allah Ta'ala satukan. Ketika mana Allah Ta'ala turunkan penyakit kepada orang kita sayang, kita sembuhkan. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada rahim Khadijah itu, padanya ada kekuatan yang amat dahsyat. Dan Khadijah yang mana menjadi seorang isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah pun menjadi satu pembantu, pendukung kepada Nabi, yang mana daripada rahim Khadijah itu telah datangnya 6 orang anak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keseluruhannya berada dalam ketaatan kepada Allah Taala. Baik, itu satu Khadijah. Yang kedua, yang disebutkan, siapakah yang disebut penggerak kepada rumah tangga yang akan berada di syurga Allah dalam kitab tersebut? Namanya adalah Sayyidatina Fatimatu Zahra. Tahu tak Fatimah ni meninggal dunia bila, tuan-tuan? Tadi Khadijah meninggal dunia 11 Ramadan, betul? Sekarang ni para jemaah, Fatimah pula meninggal dunia pada 3 Ramadan. Subhanallah. Fatimah meninggal dunia pada tahun yang sama Nabi meninggal. Dan dalam keadaan Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah mana Nabi wafat. 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah yang merupakan isteri kepada Sayyidina Ali Abu Talib, para jemaah sekalian, telah pun pergi menghadap Allah. Pernah suatu ketika, ayuhal mustami'un al-kiram, ketika mana Sayyidatina Fatimah masuk, dia masuk waktu itu Aisyah ada dengan Nabi. Waktu itu Fatimah nak bercakap dengan Nabi. Dia kata, wahai Aisyah, kalau boleh biarlah aku berbicara dengan ayahku. Jadi Fatimah ni menangis-nangis cerita kat Nabi. Dia tak nak Nabi pergi. Dia sedih kalau bapak dia sakit. Akhirnya para jemaah dimulakan oleh Allah, tiba-tiba dalam dia menangis, tiba-tiba dia tersenyum. Aisyah pandang lama-lama dia. Aisyah kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, tadi aku melihat kau menangis bersembang dengan Nabi, tetapi kenapa di hujungnya itu kau tersenyum? Kata Sayyidatina Fatimah, itu adalah urusan di antara aku dan juga ayahku. Sebab Aisyah ni kan kita kira sebagai ibu tiri kepada Fatimah. Fatimah ni mak dia Khadijah. Dan Aisyah kata, ceritalah. Lepas sekali Fatimah kata, sesungguhnya Nabi telah pun menyatakan aku adalah di antara ahli keluarganya yang paling akan awal mendahuluinya. Para jemaah sekalian, tahu tak bagaimana cara Sayyidatina Fatimah meninggal dunia? Sebelum nak meninggal dunia, dia masih ingat lagi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Waktu itu dalam rumah dia ada Asma. Dia kata kepada Asma, wahai Asma, aku akan baca Quran. Di hadapan sana ada Hasan dan Husin. Kalau mereka dah habis main, mereka balik rumah, engkau tolong jaga dia. Kau tolong jaga dia sehinggalah aku habis membaca Quran. Engkau teruslah menjaganya, para jemaah. Asma kata, baiklah Fatimah. Para jemaah sekalian, akhirnya Fatimatu Zahra, dia ambil wuduk, dia baca Quran. Tengah-tengah dia baca Quran, tuan-tuan, Hasan Hussein pun balik, Asma jaga Hasan Hussein. Tiba-tiba apabila tuan-tuan tengah Asma jaga Hasan Hussein, dia dengarlah Fatimah tengah baca Quran kan. Tengah-tengah dia dengar Fatimah baca Quran, tiba-tiba hilang suara Fatimah Tuzarah baca Quran. Asma tengok mungkin berehat. Lama-lama Asma ketuk pintu, tak buka-buka. Sayyidatina Fatimah meninggal dunia dalam keadaan membaca Quran, dalam keadaan pada bulan Ramadan, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kedua. Macam mana mereka dapat bina keluarga yang hebat sampai ibu tu dapat memberkati kekuatan dalam hal dan keadaan tersebut.

Persembahan kumpulan kerabat dengan keinsafan membawa kita ke 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah bersiap-siap dah. Dah mandi, dah siap, dah wangi dah. Tinggal nak tunggu waktu subuh. Lepas tu baru nak ke tempat kerja. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang telah pun memulakan perjalanan ke tempat kerja. Terus berhati-hati. Jangan laju-laju. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Yang sedang menantikan waktu shiftnya nak habis tengah malam tadi, sampailah ke saat ini kan, mata dah mula mengantuk dah tu. Saya tahu, saya tahu. Sama macam saya juga kan. Kita bertugas di tengah-tengah malam, sampai pagi, sampai 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Jadi kalau nak pulang ke rumah tu, terus berhati-hati juga. Jangan laju-lajulah. Kalau dah mengantuk sangat tu, tidur dahulu dekat tempat kerja tu. Kalau saya memang akan tidur dulu. Kalau betul mengantuk, saya akan tidur dulu. Dan cukuplah dapat 15 ke 20 minit kan. Bukan nak tidur lama pun. Dapat 20 minit, okey. Mata dah segar, barulah memandu untuk pulang ke rumah. Terima kasih untuk pendengar-pendengar Nasional FM. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari 12 malam sampai ke sana. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau segala memori anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Dan ada juga yang resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan keresahan di hati anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, 6 pagi ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula ke segmen seterusnya, Nasional Pagi. Nasional Pagi akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara, akan menemani anda juga pukul 6 pagi seperti biasa juga. Saya kembalikan, saya serahkan frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam kepada rakan-rakan saya. Dah bersiap sedia semua di konti masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda berada di Pantai Timur, dengarkan je Kelantan FM, Terengganu FM, Pahang FM. Di sebelah utara pun sama, ada Perlis FM, ada Kedah, apa lagi, Mutiara FM kan. Setiap negeri kami ada radionya. Setiap negeri kami ada tempatnya untuk memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Nak bercuti dekat Langkawi, kat Pulau Langkawi pun ada RTM. Dekat Labuan, Labuan pun ada. Jadi walau di mana juga anda berada, kami akan sentiasa menemani anda menerusi 34 stesen radio, misi dan visi yang sama. Satu suara, satu hati, menyampaikan maklumat sahih, juga memberikan hiburan yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik, maksudnya waktu solat fardu subuh 5.54 minit pagi bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi ada juga yang dah masuk waktu subuh di tempatnya kan. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal, kerana solat itu tiang agama. Okey, sebelum kita berpisah lah ya, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, pelihara kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, suara ini mengundurkan diri bersama-sama dengan anda, sedikit kata-kata untuk pagi ini, untuk sama-sama kita renungi. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan kita manfaat bersama. Ini mengenai kebersamaan lah. Kita kena hargai kepada mereka yang selalu bersama dengan kita, kerana kebersamaan akan lebih bermakna setelah kita merasakan satu kehilangan. Dan kehilangan akan lebih bermakna ketika kita saling merindukan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Kohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelam dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Negeri FM ingat sampai

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Negeri FM ingat sampai bila-bila bertemankan saya Fahad Nasri hari ini. Untuk edisi hari ini kan, Alhamdulillah, hari ini Pak An seorang-seorang dikonti untuk hari ini Isnin 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Okey, berdengar semua, terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja berada. Okey, kita baru saja mula untuk radar pagi hari ini. Okey, Pak An, Abang Songko, Daro, seperti biasa lah berdengar semua kan, boleh teman Pak An sehingga pukul 10 pagi nanti. Semestinya bagi hidangkan kepada anda semua lagu-lagu evergreen, lagu-lagu baru, lagu-lagu yang menarik akan menghiburkan anda pada hari ini, insyaAllah. Jadi kepada anda juga, kena teruskan layan Pak An kerana banyak lagi info-info yang Pak An kongsi pada hari ini. Okey, teruskan layan Pak An dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Negeri FM yang sampai bila-bila balik apa nak bacakan sedikit info cuaca menerusi Met Malaysia di laman X di mana pagi ribut petir di beberapa tempat dan diikuti petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman dan malam adalah mendung di kawasan pendalaman. Jadi keseluruhan di Negeri Sembilan hari ini ribut petir di beberapa tempat. Jadi pendengar semua, kalau ada info cuaca nak kongsi dengan Pak An di tempat anda, di kawasan anda mungkin kan, boleh terus WhatsApp Fandi Konti di talian 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Malam malam semua, nanti sebentar lagi pukul 7 pagi seperti biasa kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi. Dan selepas itu bersambung balik bersama saya Farhan Asri untuk dalam Radar Pagi jam yang kedua. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nabila Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Biasa di hati.

0: 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod, terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baharu turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak.
1: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak, ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
3: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Dalam perkembangan berkaitan, harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pandangan tersebut dinyatakan pengarah program MBA Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
4: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
5: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna, khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM, Arissa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia, Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut, khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
5: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat di laksanakan dengan cekap.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
6: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang sahaja.

0: Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional, gerakan massa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program ataupun gerakan seumpama ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendayaan kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos sara hidup.
1: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
2: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan itu satu kekuatan.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun, rembatan kencang Stephen Osakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal depan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun, Hajime Moriyasa, yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba 3-2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Jangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan, namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod, terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Fana Sri kan. Terima kasih berdengar semua untuk terus setia bersama kami dalam Negeri FM. Jadi ini adalah jam yang kedua anda bersama Pak An kan. Seawal 6 pagi tadi Pak An ke udara. Jadi terima kasih kerana pilih Negeri FM. Sebab teman-teman anda di mana saja anda berada. Okey, buat apa tu sekarang ni? Tengah memandu kau kan? Yang mana memandu tu, hati-hati memandu. Semoga sama sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa selamat. Okey, mana yang tengah bekerja sekarang ini kan? Selamat bekerja. Saya doakan agar dipermudahkan urusan. Mana yang duduk rumah rehat-rehat tu kan? Yang santai-santai tu, selamat beristirahat. Okey, apa yang kita hadapi hari ini, kita lalui ini, semoga semuanya tabah, kuat. Okey, dipermudahkan urusan insya-Allah kan. Yang penting kita kena kekal positif. Apa sahaja yang kita lalui tu, kita kena kekal positif dan teruskan semangat. Jangan mengalah, insya-Allah pasti ada sinar. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: mental adalah penting untuk kehidupan berkualiti. Kesihatan mental yang baik bermaksud seseorang individu berasa selesa dengan diri sendiri, berasa selesa dengan orang lain dan boleh memenuhi cabaran hidup seharian. Kekal tenang dan amalkan penjagaan diri dengan menjaga pemakanan sihat, bersenam dan dapatkan tidur yang berkualiti. Lindung diri, lindung semua.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ya, pendengar semua, pada kongsikan sedikit orang kata ni keputusan World Cup. Ha, itu dia kan. Jadi untuk semalam di mana keputusan World Cup untuk hari semalam, perlawanan semalam di mana Panama menentang England dengan keputusan penuh, England menang 2-0. Dan juga semalam juga berlangsungnya perlawanan Croatia.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Gegera FM yang sampai bila-bila. Sebelum anda keluar rumah, pastikan anda tutup pintu rumah. Apa lagi? Tutup Swiss elektrik. Apa lagi? Kunci tingkap, kunci pintu. Pastikan tarik semua plug-plug yang tak digunakan. Okey? Sebab kita tak nak perkara yang tak diingini ini berlaku. Kita risaulah sebab sekarang ni kan macam-macam lah kita takut kan. Jangan lupa juga untuk tutup. Apa ni, dah pakai striker tu, cabut benda tu selalu kita anxiety, selalu berfikir kan. Dah keluar rumah, kita dah tutup ni, dah tarik dah pun plugnya, dah keluar rumah duk fikir, dah tutup belum lah, tutup belum lah. Itulah kita nak buat, pastikan. Okey, ingat, pastikan sebelum keluar rumah tu double check balik. Kita dah buat double check, barulah kita tak ada terfikir-fikir nak keluar rumah tu, baru kita confident. Okey, lepas tu pula nak bawa kereta pun sama juga, pastikan kenderaan kita dalam keadaan baik. Seperti tayar okey, lampu okey, brek okey, brek belakang lampu brek menyala. Lepas tu signal punya lampu menyala, horn berfungsi dengan baik. Okey, kenapa horn? Sebab horn pun penting juga. Kadang-kadang yang berkongsi jalan dengan kita tu pun terlupa nak bagi signal. Bagi horn kecil je. Ting. Orang kata tegur-tegur manja. Macam itulah kan. Apapun, saya doakan semoga dipermudahkan urusan, insyaAllah. Semoga semuanya baik-baik aja, okey? Kalau anda ada info trafik nak kongsi dengan Puan, ataupun info cuaca di tempat anda, boleh terus WhatsApp Fandi Konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.